0: Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan siap sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan

0: Karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
1: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
2: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
3: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten,

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, benar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pendengar pagi hari ini hingga siang nanti. Dan cuaca masih cukup kondusif ya pagi hari ini. Dan semoga hari Anda menyenangkan di hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama RRI Program 1 masih terus menemani Anda.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Iya, pendengar, dan nanti di pukul 10 ya, saya menemani Anda di moderasi literasi digital ya, dalam moderasi beragama di pukul 10 nanti, pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti kita akan berbincang ya dalam dialog moderasi beragama tentang harmonisasi beragama, peran umat Buddha dalam harmonisasi beragama di Kota Sorong. Untuk itu tetap bersama kami di RRI Programa 1 Sorong.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Yang selamat siang, pendengar di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong siang hari ini ya. Dan menemani Anda di program moderasi beragama ya di hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Dan saat ini kita akan berbincang ya tentang peran umat Buddha dalam harmonisasi beragama di Kota Sorong. Ya, dan kita ketahui bahwa Sorong adalah kota yang dihuni berbagai suku, budaya, dan agama. Keharmonisan tentu menjadi tanggung jawab bersama. Dan sudah hadir bersama saya, narasumber saya pagi hari ini, siang hari ini ya, Upasaka Pandita Darmanando Sutrisno sebagai Sekda MBI Papua Barat Daya. Iya, selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bapak Budaya semuanya.
0: Iya, ini tentunya keharmonisan atau toleransi umat beragama di Sorong ini harus tetap terjaga ya, agar tentunya ya tercipta hidup yang harmonis dan damai juga pastinya ya. Ini bisa perkenalkan diri dulu Pak dengan pendengar dan aktivitas pelayanan keagamaannya seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Namo sayang budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Upasaka Pandita Damanando Sutrisno, biasa dipanggil Romo Sutrisno. Mm-hmm. Sehari-hari saya berkecimpung di bidang keagamaan maupun pendidikan di Majelis Budaya Indonesia Provinsi Papua Barat Daya. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai sekretaris daerah, jadi membina umat Buddha di lingkup Papua Barat Daya. Mm-hmm.
0: Oke, okay. Ini untuk perkembangan umat Buddha di Kota Sorong sendiri ini seperti apa, Romo?
1: Untuk perkembangan umat Buddha sendiri di khususnya di Papua Barat Daya ini, secara data itu ada naik turunnya karena melihat kita sendiri di umat Buddha di Sorong ini berbeda dengan di daerah lain. Karena di daerah lain tuh ada umat Buddha yang mayoritas itu orang asli di satu daerah. Kalau kita di Papua ini belum ada kita yang katakanlah orang asli Papua yang beragama Buddha itu tidak ada. Tapi kalau di daerah lain tuh, di provinsi lain tuh ada. Ini untuk jumlah umat Buddha sendiri kita di khususnya di Sorong itu di dalam setiap bulannya tuh bisa naik turun. Karena rata-rata kan ini kan pendatang semua yang ada di Sorong ini.
0: Oke, okay. Ini menurut Romo sendiri ya, ini karakter kehidupan masyarakat Sorong ini dalam keberagaman agama ini seperti apa, Romo?
1: Mungkin kalau berbicara tentang keberagaman beragama, tentu kita berbicara tentang toleransi. Ya, kita lihat sendiri di Sorong ini toleransi kehidupan beragama itu sangat-sangat perlu diapresiasi, sangat bagus sekali ya, karena apalagi kita sering melihat satu-satu event keagamaan itu akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh di masing-masing agama. Tentunya sendiri di kita di kalangan umat Buddha juga mempunyai peran yang sangat penting untuk merawat toleransi ini agar terjaga dan tetap utuh. Kita menanamnya itu mudah, tapi merawatnya yang sangat sulit. Ini yang harus bukan hanya peran umat Buddha, tapi peran kita semua untuk sebagai umat beragama.
0: Oke, okay. Ini kalau dalam ajaran Buddha untuk makna harmonisasi beragama ini seperti apa?
1: Harmonisasi beragama sendiri itu kan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Maka sebenarnya kalau kita menelaah lebih dalam lagi, di agama Buddha itu sangat simpel sekali. Karena apa? Kita punya doa itu cukup sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ini semua makhluk loh. Semua makhluk itu tidak memandang itu tumbuhan, mau manusia, mau iman, tapi semua makhluk itu yang kita doakan. Jadi mengajarkan kita untuk bagaimana saling mengasihi, saling memberikan kasih sayang terhadap sesama. Maka yang sering saya katakan di setiap suatu pertemuan, ada satu kalimat yang sangat unik yang harus kita pahami bersama, yaitu yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Maksudnya apa sih? Setiap pemeluk agama itu kan memiliki satu pemahaman sendiri. Jadi perbedaan ini jangan kita samakan dengan kita. Maksudnya yang sama jangan dibedakan itu apa? Yaitu toleransi kita. Setiap umat beragama itu pasti diajarkan untuk toleransi. Ini yang persepsi yang sama. Ini yang jangan di otak-atik lagi. Kalau hal ini akan kita rawat, akan kita pupuk, maka keharmonisan dan kerukunan umat beragama di khususnya di Kota Sorong ini itu akan lebih baik lagi.
0: Ini nilai-nilai apa yang paling penting, Romo?
1: Ini nilai yang paling penting yaitu adalah yang pertama kita harus menjaga toleransi itu sendiri. Tetapi toleransi ini sendiri sebetulnya bukan hanya tugas dari kita masing-masing pemeluk agama, tapi juga tugas dari pemerintah. Karena apa? Pemerintah sendirilah yang harus menjembatani ini juga. Karena apa? Sering saya sampaikan, untuk pembinaan karakter, mental, dan moral itu adalah tugas masing-masing dari para tokoh agama. Tetapi kalau pembangunan infrastruktur itu adalah tugas dari pemerintah. Suatu contoh, ada suatu rumah ibadah yang memang infrastrukturnya tidak diperhatikan oleh pemerintah, ini kan sudah ada satu kejanggalan juga. Kita sudah dari masing-masing tokoh agama sudah mendidik rubah karakter dari masing-masing umat, tapi dari pemerintah sendiri tinggal hanya diam saja, tidak infrastruktur yang harus dibenahi akhirnya dibiarkan begitu saja. Jadi harus ada berkesinambungan. Jadi antara pemerintah dengan antara masing-masing pemeluk agama juga harus bahu-membahu untuk membangun ini semua.
0: Nah, ini untuk bagaimana umat Buddha sendiri ini diajarkan untuk berinteraksi dengan pemeluk agama lain ini, Romo.
1: Betul, karena kita sendiri kan, apalagi kita di Papua ini, katakanlah kita umat Buddha ini boleh dikatakan minoritas, umat yang minoritas, tapi dengan dalam artian umat minoritas itu tidak menyurutkan semangat kita dalam untuk bagaimana kita mengemban satu misi untuk supaya toleransi ini tetap terjaga. Kita sendiri kalau boleh dikatakan di dalam perkembangan toleransi di Papua ini, umat Buddha juga memiliki andil. Mungkin kita flashback kembali di tahun 2020 pas zaman-zamannya COVID-19 itu. COVID-19 itu kalau boleh kita artikan, kita di umat Buddha sendiri itu banyak sekali waktu itu menerjunkan tim-tim medis dan menerjunkan bantuan-bantuan untuk menangani semua. Bahkan yang menjadi satu hal, bahkan menjadi satu berita duka bagi kami adalah seorang owner atau pemilik untuk perusahaan oksigen sendiri itu kebetulan dari Buddha, bahkan beliau sendiri itu bisa mengorbankan dirinya sampai meninggal. Karena apa? Dia terserang COVID juga, karena dia mementingkan untuk kepentingan yang lain. Nah, inilah yang sampai sekarang ini yang mungkin dari masyarakat, dari khalayak umum yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Ini yang satu hal yang terjadi. Yang kedua, memang kembali lagi ke peran pemerintah. Karena apa? Jujur ngomong, setiap event-event kegiatan kita di khususnya di Buddha ini nggak pernah terlibatkan oleh pemerintah. Nah, ini yang harus dibenahi juga. Satu contoh misalnya kayak hari-hari besar di pemerintahan atau 17 Agustus dan sebagainya, kita tidak pernah dilibatkan itu semua. Berbeda di daerah-daerah lain kita lebih proaktif. Dan juga kalau kita lihat bersama, bukan hanya peran dari pemerintah, peran dari FKUB itu sendiri juga harus di lebih pertajam lagi. Karena apa? Jangan kita memilih satu orang di perwakilan di masing-masing agama itu hanya kenal saja, tapi dia tidak tahu fungsi dan manfaatnya itu apa gitu. Karena apa? Kita melakukan pembinaan itu tidak mudah loh. Bukan hanya kita, oh yang penting nama saya masuk, tidak. Tapi tidak ada action di lapangan. Itu yang sangat saya takutkan. Karena apa? Terkadang yang selama ini yang berkecimpung di masyarakat, yang berkecimpung terjun langsung di masyarakat itu malah tidak digubris oleh pemerintah. Ini yang harus diperhatikan. Banyak hal yang harus dibenahi. Maka kita di dalam agama Buddha itu mengacu sebenarnya, kalau di India itu ada namanya Prasasti Batu Kalingga. Di Prasasti Batu Kalingga itu ada satu kiran, tulisan yang sangat menarik. Itu yang selama ini menjadi pedoman kita, yaitu janganlah hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Jadi jangan kita menjelajahkan agama hanya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ini view ada, ini pilar ini ada di India ini ada. Kalau ada kesempatan kita untuk berkunjung ke India, ada namanya Pilar Asoka itu ada tulisan di reliknya itu. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama, bahwasannya di dalam kehidupan bertoleransi itu tidak hanya kita manis di mulut saja, tapi kita harus lakukan melalui tindakan juga.
0: Oke, okay. Ya itu dia yang mengaplikasikan ajaran agama itu ya, dengan benar seperti itu ya, Romo ya. Oke, okay. Dan kita masih di moderasi beragama, Romo, kita akan balik lagi ya, kita break dulu. Dan kita akan balik lagi setelah yang berikut ini, masih di moderasi beragama RRI Program Satu Sorong.

0: Iya, pendengar dan masih di Toleransi Moderasi Beragama RRI Program 1 Sorong ya siang hari ini, dan masih bersama Romo Sutrisno, Sekda MBI Papua Barat Daya. Iya, ini berbicara tentang moderasi beragama atau toleransi beragama nih Romo. Ini untuk umat Buddha sendiri ya, kontribusi umat Buddha yang nyata ya, bentuk nyata kontribusi umat Buddha ini di Kota Sorong sendiri untuk menjaga kerukunan ini seperti apa Romo?
1: Untuk kontribusi sendiri dari umat Buddha mungkin program yang sudah berjalan selama ini yaitu adalah Baksos. Baksos itu hampir setiap tahunnya itu ada, karena itu menjadi program tahunan. Dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan Baksos juga untuk menyambut Hari Raya Waisak, atau karena kebetulan bertepatan tanggal 31 Mei
0: kita
1: merayakan Waisak. Jadi itu sudah kita rencanakan sebenarnya di setahun yang lalu, karena program ini yang harus kita lakukan setiap tahunnya. Yang kedua, biasanya kita ini kalau menjelang puasa atau pas di puasa kita akan selalu berbagi takjil untuk kawan-kawan kita. Tapi kalau itu tergantung dari kondisi, tapi yang untuk baksos dan donor darah itu kita akan lakukan setiap tahunnya. Bahkan yang nanti akan menjadi gebrakan baru, itu yang baru mungkin belum pernah dilakukan di agama lain. Kita di Buddha ini rencana akan melakukan kegiatan moderasi beragama, tapi basicnya run. Jadi saya buat satu event namanya itu nanti Buddhayana Run. Buddhayana Run ini nanti kita mencakup berbagai elemen masyarakat, tidak memandang itu mau dari suku apa, mau dari agama apa, tetap akan kita ajak. Event nanti inilah yang akan mempererat persaudaraan kita, mempererat toleransi kita. Bahwasanya kalau kita membuat satu event itu tidak harus menonton satu agama itu sendiri yang mengikuti, tapi bisa diikuti oleh agama-agama lain.

0: Mungkin ini baru pertama nanti yang akan terjadi di iya. Sorong.
1: Asik ya, apalagi ini kan lagi apa ya, lagi viral lah ya, running ini ya.
0: Betul, karena kita sebenarnya dari pengurus sebenarnya mengikuti kekinian ini. Sekarang ini misalnya di Sorong ini apa yang membuat antusias masyarakat ini? Oh, ternyata ada di run. Jadi kita buat satu event yaitu budaya run. Sebenarnya budaya run ini sendiri kita lakukan itu bukannya di Sorong, tapi ada di 8 kota nanti di seluruh Indonesia. Tapi yang perdana itu nanti ada di Sorong. Di tanggal 12 Juli nanti itu kita akan melakukan event itu. Dan event ini akan memecahkan rekor MURI yang kedua. Karena di tahun lalu kita sudah pecahkan rekor MURI. Jadi ini yang tahun ini Sorong diminta untuk ikut. Ya sudah, kita tahun ini Sorong menjadi pembuka di tanggal 12 Juli nanti.
1: 12 Juli. Pembuka berarti tidak serentak seluruh Indonesia begitu ya?
0: Tidak, kita terakhir nanti di Agustus di Surabaya. Tapi yang pertama itu untuk openingnya nanti di Sorong.
1: Wah, ini apa nih rencana dari budaya naran ini seperti apa, Romo?
0: Budaya naran sendiri sebenarnya kita tujuannya itu mempererat silaturahmi ya antar umat beragama ya. Karena kan selama ini kan kita bertemu dengan kawan-kawan umat beragama itu kan hanya di forum. Nah, kita hanya sekarang ini mencoba bagaimana kalau kita mengumpulkan dari kawan-kawan umat beragama ini dengan cara yang berbeda. Biasanya ini kan kalau kita bertemu kan loh di satu forum yang sangat menegangkan dan sebagainya, perdebatan. Coba sekarang kita bikin model yang berbeda. Sempat saya pikirkan ini saya mau bikin apa, terus terbenak di hati, di pikiran saya, Sorong ini banyak yang potensinya di run. Gimana tidak kalau kita bikin event budaya run. Dan itu akhirnya yang tercetus, dan nanti di juri itulah yang
1: ini mungkin, rencananya dari mana ke mana lokasinya nih, Romo, sudah ada?
0: Untuk rute kita sudah siapkan. Rute kebetulan dari pusat itu meminta kalau bisa dimulai dari Pagoda. Karena kan Pagoda kan salah satu ikonnya di Sorong tuh.
1: Pagoda di mana ini, Romo?
0: Di Pagoda Saptarata yang di Wihara Jayanti ini.
1: Atas ini, nah, wihara atas ya.
0: Ya, wihara di atas ya, yang dekat dengan kita itu.
1: Wah, di atas. Berarti harus menurun ya.
0: Nanti turun, nanti paling ke sampai terminal Merata balik lagi ke atas. Memang ada tantangannya ya. Tapi kan kita kan tidak melihat dari rutenya, tapi melihat kebersamaannya itu.
1: Apa nih yang menjadi apa ya, supaya lebih menarik peminat atau mungkin masyarakat Kota Sorong untuk mengikuti budaya naran ini nanti, Romo?
0: Sebenarnya kalau sebagai pematik supaya orang ini banyak mengikuti,
1: biasanya
0: itu kan pasti rata-rata
1: price,
0: yang dicari
1: ya?
0: Kan dot press dan lain sebagainya, dan hiburan itu pasti.
1: Nah, ini seperti itu, apa nanti?
0: Itu tidak bisa dipungkiri kalau itu pasti dari panitia sudah pikirkan. Cuman kan di luar dari itu kan tujuannya kan hanya mempererat persaudaraan ini, mempererat silaturahmi antar umat beragama. Nah, mungkin nanti saya tidak mengatakan kita yang paling bisa membuat event itu, tidak. Karena kan sebenarnya event-event seperti itu kan bisa dilakukan siapa saja. Cuman kami punya berpikiran begini. Karena selama ini dari pemerintah sendiri pun tidak pernah memberi gagasan seperti itu, memberi satu event yang mengumpulkan umat-umat di berbagai agama. Hanya terakhir kemarin waktu saat kunjungan Menteri Agama itu saja membuat satu event, yaitu itu Jalan Santai. Itu pun hanya sekedar sehelo saja. Habis acara sudah pulang. Tapi kalau di program budaya naran ini saya buat semaksimal mungkin kalau bisa kita saling mengenal satu sama lain. Jangan sampai nanti kita sudah selesai acara,
1: bukan hanya runningnya aja ya, nanti setelah itu ada program acara selanjutnya kah?
0: Kalau program acara selanjutnya itu mungkin paling hiburan-hiburan itu sudah biasa lah ya. Cuman yang terpenting dari acara ini kan itu tadi, untuk menjaga toleransi itu sendiri. Karena boleh jujur ngomong, ada di sebagian daerah itu kalau kita membuat satu kegiatan itu sangat anti sekali dia mau datang, apalagi bikin kegiatan di rumah ibadah. Mm-hmm. Tapi Sorong ini kan berbeda. Dengan keadaan di Sorong yang model seperti ini, akhirnya saya manfaatkan untuk bikin event itu.
1: Mm-hmm. Betul.
0: Inilah yang suatu keunikan. Bahkan beberapa bulan yang lalu, mm-hmm. beberapa bulan yang lalu itu ada saya punya kawan di Jakarta, mm-hmm. itu menelpon saya. Kerukunan umat apa di Sorong ini kok bisa kerukunannya itu sangat bagus tuh, bagaimana? Saya jawabnya enak sekali, jangankan kerukunan, kita sendiri kalau di Sorong kalau ada iring-iringan ambulan membawa jenazah, motor itu berhenti loh. Hmm. Itu tanda penghormatan kita kepada yang dia nggak percaya awalnya. Ah, hmm. mana iya? Kalau nggak percaya kok datang sendiri ke Sorong lah. Nah, kebetulan karena waktu itu dia ada tugas di Sorong, akhirnya dia datang melihat dengan mata kepala dia sendiri, akhirnya dia percaya. Hmm. Terkadang kita kan berbicara itu melalui mulut kan tidak, mm-hmm. orang kan tidak percaya, yeah. maka di Buddha itu namanya ada ehipasiko, mm-hmm. datang melihat dan buktikan, mm-hmm. jadi orang ini sudah datang, sudah melihat dan sudah membuktikan sendiri, mm-hmm. ini loh, terkadang kan kita berbicara oh cabai ini pedas, mm-hmm. belum tentu menurut orang lain cabai itu pedas, tapi kalau dia sudah membuktikan makan cabai itu sendiri tahu rasanya cabai itu bagaimana, yeah. Kuncinya itu sebenarnya untuk menjalin kerukunan sih.
1: Nah, selain program dalam jelang Waisak ini ya, ini selain program nanti budaya Naran ini selain itu apa lagi?
0: Untuk Romo? Jangka waktu yang dekat ini nanti, hmm. kita di tanggal 29, hmm. 29 Mei nanti kita akan mengadakan pawai kerukunan, mm-hmm. itu bertepatnya nanti di kampung kerukunan Aimas. Nah, itu sudah kita persiapkan, dari panitia pun juga persiapkan juga nanti, mm-hmm. nah, bolehlah nanti dari kawan-kawan semua dari lintas agama boleh bergabung karena kita terbuka untuk umum juga.
1: Oh, yeah. mm-hmm.
0: Jadi pawai ini yang pawai yang ketiga, mm-hmm. pawai yang ketiga, jadi harapan kami semua mungkin di lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten dan Kota Sorong bisa ikut terlibat, mm-hmm. karena apa ini kan namanya pawai Waisak itu momen itu kan hanya setahun sekali, yeah. tidak setiap hari kita, mm-hmm. buat, jadi sebenarnya inilah yang tujuan kita untuk memperkenalkan sendiri dari sebenarnya agama Buddha itu apa sih, mm-hmm. itu kan menjadi yang orang sampai selama ini menjadi tanda tanya itu, karena agama Buddha itu apa sih, mm-hmm. bahkan kalau kita perhatikan kategori penulisan Buddha sendiri itu kan baru dibenahi kan beberapa tahun ini sedikit saya sampaikan juga, sama-sama tulisan Buddha, sebenarnya Buddha itu kan D-nya dua, mm-hmm. kalau kita tulisnya D-nya satu itu artinya Rabu.
1: Hmm, gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi salah gitu.
0: Kalau Buddha tapi D-nya satu itu artinya Rabu. Mm-hmm. Tapi kalau Buddha D-nya dua itu namanya Guru Agung.
1: Mm-hmm. Jadi yang sebenarnya D-nya harusnya dua. Tulisnya D-nya dua.
0: Iya. Tapi kalau D-nya satu itu namanya itu Rabu.
1: Oh gitu.
0: Karena itu kata Buddha sendiri itu sebenarnya dari bahasa Sanskrit. Mm-hmm. Kalau D-nya satu itu Rabu, kalau D-nya dua itu Guru Agung sebenarnya, mm-hmm. maka yang kita alamin selama ini di kalangan umat Buddha, mm-hmm. itu sampai terdampak di KTP, mm-hmm. di KTP itu awalnya dia kan yang di status agamanya tulisnya kan Buddha D-nya satu, mm-hmm. berarti agamanya apa, Rabu, mm-hmm. tapi selama ini sudah menjadi pembenahan, akhirnya pemerintah juga sudah mulai menyadari dari kesalahan itu, akhirnya sekarang sudah mulai berubah,
1: mm-hmm, sudah
0: jadi tulisan Buddha itu sesuai, ya? Dengan, mm-hmm. dengan ejaan yang benar,
1: mm-hmm. Oke, ini untuk program nanti di tanggal 29 selain jalan apa? Pawai ya?
0: Pawai.
1: Iya, ini setelah pawai atau ada program-program acara lainnya?
0: Pawai Romo? Nanti itu kan 29. Iya. 31-nya itu kan puncak acaranya. Kalau kita di sendiri di Wihara Buddha Jayanti yang di Pagoda ini kita dari pagi itu sampai malam kemungkinan, karena pagi itu Ivo itu memandikan Bayi Siddhartha. Karena kan di ajaran Buddha itu kan mengenal tiga peristiwa penting. Yang pertama itu lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga, Buddha Mahaparinirvana. Jadi tiga rangkaian peristiwa itu terjadi pada saat di bulan Waisaka. Ya, jadi itu nanti di tanggal 31 nanti kita akan, paginya kita akan Ivo, pemandian Pratima Buddha. Sorenya nanti menjelang detik-detik Waisak. Detik-detik Waisak itu kalau secara nasional itu 15.45.08 WIB. Berarti kalau kita di Sorong ini WIB selisih 2 jam berarti 17.45.08. Nah, kita akan melakukan ibadah menyambut detik-detik Waisak, tentunya kita akan merenung juga. Nah, dalam proses perjalanan 1 tahun yang kita lakukan ini, kalau memang ada kesalahan, saya yakin setiap orang pasti ada kesalahan walaupun sekecil apapun. Iya. Itu akan kita introspeksi diri. Karena yang terpenting itu adalah introspeksi diri. Terus nanti, ini masih menjadi wacana juga, tapi kemarin saya sempat sudah dengar di tanggal 12 Julinya itu nanti di puncak acaranya itu akan kita lakukan namanya Waisaka Sanada. Waisaka Sanada ini kalau dulu namanya kan Dharma Santi Waisa, tapi sekarang berubah-berubah, sempat berubah menjadi Saripata Waisa, yang terakhir di 2026 ini namanya menjadi Waisaka Sanada. Waisaka Sanada itu kita di tingkat provinsi nanti itu akan kita laksanakan di tanggal 12 Juni.
1: 12 Juni.
0: Ya, itu di puncak acaranya nanti. Tapi untuk di hari-harinya di masing-masing biara itu pasti akan membuat di tanggal 31-nya. Karena kan kita di Papua Barat Daya ini biara kan di kota kan ada 4. Kabupaten itu ada 1. Jadi masing-masing biara itu pasti di akan melaksanakan untuk menyambut detik-detik Waisaknya. Tetapi tidak semua biara itu melaksanakan Ivo. Ivo ini yang mandi Buddha tadi itu. Tidak semua biara itu melaksanakan. Ada kalau di kota ini yang melaksanakan Ivo itu tanggal 24 nanti di Wihara Buddha Sorong di Buswesen. Baru kita nanti tanggal 31 itu di Wihara Buddha Jayanti itu yang melaksanakan.
1: Iya. Oke. Ini tentunya untuk menjelang hari Waisak juga untuk umat Buddha, untuk dilibatkan kegiatan toleransi dan keberagaman seperti itu ya, untuk menjaga toleransi. Nah, ini menghadapi isu-isu provokatif atau berita hoax ini seperti apa, Romo?
0: Sebenarnya kalau kita, ya inilah yang perlu kita cerna bersama. Kalau dulu kan ada peribahasa kan mulutmu harimaumu. Sekarang apa, jarimu yang menjadikan petakamu itu kan. Sekarang kan begini.
1: Bukan hanya mulut ya, tapi jari juga seperti
0: yang
1: sekarang.
0: Yang saya perhatikan sekarang ini tuh sebelum dia sharingkan itu dia enggak browsing dulu. Dia asal main share tidak dilihat dulu kondisi yang real yang sebenarnya. Jadi memang ini yang sebenarnya media sendiri itu ada nilai plusnya, ada nilai negatifnya. Nilai plusnya apa? Jadi kita mengakses sesuatu itu mudah. Tapi sisi negatifnya yaitu tanpa kita, misalnya ada satu video yang orang ini tanpa mencerna kejadiannya apa, tahu-tahu di-share, akhirnya menjadi satu timbul masalah yang sangat besar. Hanya gara-garanya satu permainan jari saja akhirnya akan membuat satu kehancuran untuk kita semua. Ini yang harus kita pahami bersama. Memang inilah yang saya tekankan di kalangan umat Buddha. Khususnya kita kan kebetulan ada anak-anak sekolah minggu. Kita sudah mulai dari anak-anak sekolah minggu. Di dalam kita harus bijak di dalam untuk bermain media sosial. Mm-hmm. Karena kan sekarang ini kan kalau di zaman kita, jangankan kita mau pegang HP, mau nonton TV aja kan kita harus pergi ke rumah Pak Lurah atau bagaimana kan, berkumpul di satu tempat atau di pos ronda.
1: Dulu ya.
0: Dulu itu kan begitu. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang itu mungkin anak usia 3 sampai 4 tahun tuh semua sudah pegang HP.
1: Mm-hmm. Udah tahu menggunakannya lagi ya.
0: Udah tahu menggunakan HP. Karena apa? Seberani bilang begitu. Dulu di tahun 2023, kebetulan saya ada kegiatan di Jakarta. Mm-hmm. Ada anak itu usia 3 tahun. Dia tanya ke saya, mm-hmm. Romo IG-nya apa? Nama TikTok-nya apa? Berarti ini kan sudah kemajuan zaman. Kalau dulu kan di zaman-zaman kita kan tidak ada yang seperti itu. Yang kita bermain, yang kita bawa itu hanya apa? Kelereng. Hmm. Kadang karet, kadang apa itu tuh. Sekarang kan sudah berbeda.
1: Iya, iya.
0: Berbeda sekarang. Tapi memang pendidikan karakter ini sendiri pun kita harus dimulai dari sejak dari anak-anak sekolah minggu. Maka di anak-anak sekolah minggu sendiri saya tekankan, di saat mengikuti kegiatan sekolah minggu, semua HP dikumpulkan di guru pembinanya. Mm-hmm. Jadi selesai kegiatan nanti baru kalian boleh. Ini, tujuannya apa? Tujuannya kita supaya anak ini lebih fokus.
1: Yeah.
0: Anak ini lebih fokus. Karena apa? Kalau kita perhatikan bersama, dari 24 jam itu mungkin 5 sampai 6 jamnya itu lebih banyak dia main gadget.
1: Betul.
0: Itu di anak-anak. Jangan kan anak-anak lah, yang dewasa pun begitu juga. Kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari itu. Karena apa? Semua komunikasi kan,
1: iya.
0: Kalau dulu apa ya, mana ya? Pager kan.
1: Oh iya.
0: Pager. Ada pager muncul lagi sudah ada
1: info. Tapi kan fungsinya terbatas ya.
0: Terbatas. Mm. Kalau di zaman saya itu malah kirim surat hari ini balasannya itu 2 minggu kemudian. Mm-hmm. Mungkin para pendengar semua itu merasakan itu saya rasa.
1: Yang di era 90-an.
0: Ya, itu pasti merasakan
1: 80-an misalnya, ya.
0: kita mengirimkan melayangkan surat ke kawan kita memberikan kabar, itu balasannya itu 2 minggu berikutnya. Mm-hmm. Itu pun kalau sampai. Mm-hmm. Kalau sekarang kan tidak. Maka sekarang ini kita dipermudah, tapi dengan dipermudah itu kita jangan terlena. Mm-hmm. Misalnya kalau sekarang kita membutuhkan suatu informasi kan gampang. Oh, yeah. Di wihara ini nanti ada event kegiatan seperti ini. Oh, di wihara yang satunya ini ada kegiatan misalnya waisak dan sebagainya. Karena itu terbantu dari media sosial itu sendiri. Hmm. Memang sekarang ini setiap event, setiap kegiatan itu memang harus di share di media sosial. Karena itu sekarang tuntutan dari untuk pelaporan sendiri. Saya pribadi sendiri juga di kita kan ada namanya Keluarga Budaya Indonesia. Kita punya kantor itu di Jakarta. Jadi setiap kayak seperti ini acara yang kita lakukan atau kegiatan kita akan laporkan ke di tingkat pusat. Nanti daerah itu apa yang selama ini di kegiatan yang dilakukan itu harus kita laporkan. Jadi tidak semerta-merta kita membuat satu kegiatan itu sudah habis itu tidak ada pelaporan dan lain sebagainya. Karena apa itu untuk mengontrol ini juga.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Jadi itu sebenarnya sih kalau cuman untuk di Sorong ini karena kebetulan saya sudah hampir 6 tahun tinggal di Sorong ini, sudah ibaratnya di dalam kita mempererat kerukunan, kita masih ada satu kelemahan yang selama ini belum bisa kita cari titik tengahnya.
1: Yeah,
0: ini juga ini harus ada peran dari pemerintah. Suatu contoh, banyak di kalangan siswa-siswa kita di umat Buddha itu tidak mendapat pendidikan sesuai dengan predikat agama sesuai agama yang dianut. Nah, ini juga peran dari pemerintah juga, khususnya di dinas pendidikan ini juga harus diperhatikan. Banyak sekali ini sekolah-sekolah, baik itu swasta maupun negeri, di situ ada siswanya, tapi dia tidak dikasih apa pendidikan agama sesuai agama yang dianut. Ini kita jangan tutup mata. Ini kalau dari sini kita sudah ibarat kita biarkan, berarti percuma kita menjalankan toleransi selama ini, ya kan? Kita ibarat di lingkup beragama sudah menjalankan toleransi itu sendiri, tapi di pemerintah sendiri tidak mau memperhatikan itu. Ini real terjadi. Kenapa saya berani bilang begini? Banyak di anak-anak murid sekolah minggu saya itu di sekolah, si sekolah swasta maupun negeri, dia tidak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan dia. Padahal di Undang-Undang nomor 20 itu kan ada itu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianut. Tapi ini tidak di Sorong ini diabaikan. Saya nggak tahu ini problemnya bagaimana, saya nggak tahu juga. Ini kan hanya menyampaikan keluh kesah saja yang terjadi sekarang ini di Sorong.
1: Ya, mungkin lebih ke apa ya, untuk pembicaraan ke pemerintah seperti itu ya, untuk lebih memperhatikan untuk pendidikan agama masing-masing ya.
0: Betul. Itu makanya kita sendiri sekarang bikin menyiasatinya dengan bikin sekolah minggu itu sendiri. Karena apa? Selama di sekolah dia tidak mendapat pendidikan agama. Di sekolah belum tentu orang tuanya ini memberikan pendidikan sesuai agama. Makanya mau gak mau kita dari majelis atau biara yang mempunyai inisiatif ini sendiri, yang harus membuat bagaimana anak ini mendapatkan pemahaman atau pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya. Kita sebulan memang anak-anak itu tidak banyak, tetapi kalau kita biarkan begitu saja, akhirnya nanti kan hilang dengan sendirinya.
1: Nah, ini bagaimana peran keluarga sendiri untuk pemahaman nilai-nilai agama dan juga toleransi ya kepada anak-anak nih?
0: Justru semenjak kita bentuknya sekolah minggu ini, jadi orang tua ini merasa senang, merasa terbantu. Karena mohon maaf ya, karena kita rata-rata orang tua ini kan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Orang taunya orang tua ini disekolahkan di sekolah A, mendapatkan pendidikan sesuai mata pelajarannya. Tetapi pada kenyataannya ada satu mata pelajaran yang dia tidak dapat. Nah, itulah dari keluh kesah para orang tua inilah kita membuat satu gagasan. Sudah kita bikin sekolah minggu saja. Karena apa? Kalau kita terjun langsung ke misalnya ke sekolah-sekolah, kamu harus siapkan guru. Itu bukan ranah kita. Itu bukan ranah kita. Itu kembali lagi ke pemerintah yang harus turun di situ. Ranah kita hanya bagaimana menyelamatkan generasi-generasi Buddhis kita supaya keyakinan dan keteguhannya tetap di ajaran Buddha Dharma. Itu saja.
1: Oke. Ini untuk pesan untuk generasi muda sendiri agar tetap menjaga persatuan bangsa ini, terutama kan generasi muda nih yang biasanya mudah tersulut emosi ya, yang masih labil seperti itu emosinya, seperti itu Romo.
0: Sebenarnya untuk pesan bukannya generasi muda saja, seluruh umat ya, seluruh umat Buddha yang ada di khususnya di Papua Barat Daya ini, ada satu kalimat yang mungkin bisa menjadi satu motivasi kita bersama, yaitu jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Di dalam kita hidup beragama itu jangan selalu membenarkan biasa. Saya biasanya kalau hari Minggu itu nggak pernah ke wihara kok, cukup sembahyang di rumah saja. Itu kan membenarkan yang biasa. Lalu bagaimana membiasakan yang benar? Saya hari Minggu mau ke wihara, kita ibadah bareng-bareng, bertemu dengan kawan-kawan yang lainnya. Jadi kalau mindset itu kita rubah, akhirnya kita akan tahu, ternyata di wihara itu bukan hanya kita duduk beribadah, meditasi lalu pulang. Ternyata kita bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang lainnya. Oh, ternyata kita bisa bertukar pikiran dengan yang lainnya. Oh, ternyata di biara itu ada kegiatan seperti ini, seperti itu. Mm-hmm. Tetapi kalau kita hanya duduk diam di rumah, apa kayak istilah kata apa ya, kayak kata dalam tempurung itu, ya itu kita nggak akan tahu kondisi di luar itu bagaimana. Tetapi kalau kita membuka diri, sebenarnya kuncinya satu sih, kita bisa melepaskan ego. Kalau ego kita lepaskan, kita melakukan satu hal apapun itu tidak ada hambatan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, hilangkan keakuan. Maksudnya apa sih kehilangan keakuan? Sering kita mengalami di lapangan. Saya yakin semua pendengar itu pasti mengalami. Suatu contoh, kita berkumpul di suatu tempat, bikin acara atau bikin event, acara itu sukses. Pasti adalah satu orang yang mengatakan, itu kalau karena tidak aku yang mengerjakan, itu tidak akan berhasil. Itu keakuannya muncul. Jadi hal itulah yang harus dihindari. Karena apa? Kalau sebenarnya suatu event, suatu acara sukses itu kan hanya apa, kerja keras dari tim. Bukan hanya satu orang. Maka saya bilang itu egonya dihilangkan, keakuannya dihilangkan. Nah, itulah yang akan bagaimana kita mempererat toleransi kita sehingga komunikasi kita akan lebih apik lagi.
1: Nah, ini untuk arti damai sendiri dalam ajaran Buddha ini sendiri seperti apa, Romo?
0: Damai sendiri, kita di dalam ajaran, saya memetik satu syair di Dhammapada, yaitu Nahi werena werani sama dita kuda canang awerana cak samati esa damo samatan, yang artinya itu kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tidak benci. Inilah salah satu hukum abadi. Suatu contoh misalnya, kita dibenci dengan orang, kalau kita dibalas dengan kebencian, apa yang terjadi? Kira-kira masalah ini selesai atau timbul masalah baru? Pasti timbul masalah baru. Tetapi kalau kebencian kita balas dengan cinta kasih, dengan kedamaian, maka masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Itulah inti dari bagaimana kita mengajarkan untuk menjaga kedamaian dan selalu memberikan rasa sayang dan cinta kasih sesama semua makhluk. Maka itu tadi saya bilang doanya umat Buddha itu simple. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Baik, ini harapannya Romo, harapan untuk umat Buddha dan masyarakat Sorong ya, untuk tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Ini dari Romo, silahkan Romo.
0: Mungkin harapan saya untuk umat Buddha di khususnya di Papua Barat Daya dan juga seluruh lapisan masyarakat, tetap kita selalu solid. Selalu solid ini tetap menjaga toleransi yang sudah kita bina selama ini, sehingga mari kita bersama-sama memajukan Papua Barat Daya, sehingga harapan kami semua Papua Barat Daya ini bukan hanya dikenal di hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Sempat juga kegiatan-kegiatan yang kita, khususnya di umat Buddha yang kita lakukan di kabupaten kota ini, kita hanya pelaporannya sekarang ini bukan hanya di tingkat nasional. Karena sempat terakhir kemarin kita di kunjungan di Taiwan, itu kita tampilkan juga kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh Indonesia. Ini harapan kami semua kedepannya nanti, tetap jaga toleransi, tetap semangat, agar Papua Barat Daya ini tetap kondusif.
1: Oke, terima kasih Romo atas kehadirannya di studio Pro 1 ya hari ini. Semoga juga ini jelang Hari Raya Waisak semuanya berjalan dengan lancar ya Romo ya.
0: Oke, terima kasih. Sekian, Namo Sayang Budaya, Namo Budaya.
1: Oke, demikian pendengar di bincang kita siang hari ini. dalam moderasi beragama. Iya, semoga dialog ini menjadi pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi kekuatan untuk saling melengkapi. Dan saya Dwi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat siang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Sorong siang ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diobok, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026, pendengar, saya Danusyah akan bersama-sama dengan Anda sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, masih di Sorong siang ini hingga nanti di pukul 15, pendengar. Dan kebersamaan kita juga masih akan berlanjut di Sorong sore ini sampai usai nanti di pukul 18 ya. Bagaimana kabar Anda pendengar di hari ini? Sudah memasuki juga pertengahan bulan Mei, tidak terasa kayaknya waktu berjalan begitu cepat ya. Semoga selalu didominasi dengan berbagai hal-hal yang menyenangkan, didominasi keberkahan, keberkatan dan lain sebagainya pendengar. Tapi kalau misalnya ada yang lagi sakit, ada yang kurang fit, kurang enak badan, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih agar bisa terus melaju dengan berbagai aktivitas Anda. Tentunya siaran Pro 1 RRI Sorong akan melengkapi suasana hari Anda, suasana aktivitas Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Nah, kalau tadi Anda telah mendengarkan dialog Sorong Bisa, selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar mancanegara pendengar. Anda juga nanti akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua di pukul 12. Dinamika olahraga juga nanti akan hadir di pukul 13 bersama RRI Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung ya di pukul 13.30. Ada cek fakta di pukul 14 dan kita juga tentunya punya kondang di bagian akhir Sorong siang ini. Lagu-lagu dangdut pendengar nanti juga dapat Anda dengarkan ya. Di pukul 15 Sorong sore ini juga akan hadir mengawali suasana sore Anda pendengar. Apa saja program siarannya nanti akan saya hadirkan informasinya untuk Anda. Ada informasi apa sajakah seputar mancanegara, informasi-informasi seputar internasional nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda selepas kita mendengarkan lagu dari mancanegara Red Hot Chili Peppers dengan lagunya Can't Stop.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Lo dari Red Hot Chili Peppers mendengar lagunya Can't Stop, dan saya awali informasi-informasi seputar mancanegara dari kapal pesiar pendengar dari Inggris tepatnya ini ya. Jadi Inggris mengonfirmasi 2 warganya terinfeksi hantavirus. Badan Keamanan Kesehatan Inggris, UK Health Security Agency pendengar atau USA, mengonfirmasi 2 warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius pendengar. Satu kasus tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha, Samudra Atlantik. Dalam pernyataan resminya, USA menyebut 2 kasus telah dipastikan positif, sementara 1 kasus lainnya masih dalam status dugaan. Saat ini otoritas Inggris tengah mempersiapkan kedatangan kapal tersebut di Tenerife pendengar. Pulau terbesar di Canary Island Spain atau Spanyol, kapal tersebut dijadwalkan tiba pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemerintah Inggris juga akan menurunkan staf khusus di Tenerife untuk mengawal proses karantina warganya tersebut ya. Kemudian juga meski demikian, USA pendengar atau Kementerian Kesehatan Inggris menyatakan tidak ada warga Inggris di kapal yang saat ini mengalami gejala, namun seluruhnya tetap berada dalam pemantauan yang ketat pendengar. Nantinya pasien yang terinfeksi ini akan diterbangkan kembali ke Inggris dengan prosedur pengendalian infeksi ketat. Jadi mereka diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 45 hari setibanya di negara asal. Sementara itu WHO sebelumnya juga menyatakan 5 dari 8 kasus dugaan infeksi di kapal pesiar tersebut telah dipastikan sebagai virus Andes, satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia pendengar. WHO juga melaporkan 3 orang meninggal dunia akibat wabah tersebut. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menegaskan bahwa risiko kesehatan masyarakat dari wabah ini masih tergolong rendah, meskipun pemantauan internasional juga terus dilakukan. Dari Inggris, pendengar, yang mengonfirmasi 2 warganya terinfeksi hantavirus dari kapal pesiar. Selanjutnya, nanti kita ke Cina. Ini ada informasi karena peraturan perkawinan di Cina diperbaharui, berhasil meningkatkan angka pernikahan di Cina. Seperti apa informasinya pendengar, nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda.

0: itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara. Pendengar, ini ada pada Maret lalu ya, ada pasangan pengantin kelahiran tahun 2000-an asal provinsi Guangdong yang memperoleh akta pernikahan mereka di lokasi pendaftaran resmi yang berada di kawasan wisata Danau Erhai di Cina nih pendengar. Seorang fotografer yang telah dipesan sebelumnya mengabadikan momen spesial mereka di tepi danau tersebut. Dan bagi pasangan itu, pendaftaran pernikahan di Cina kini bukan lagi sekedar formalitas administratif, melainkan kenangan istimewa yang akan mereka simpan selama bertahun-tahun. Nah, kisah-kisah seperti ini semakin lazim ditemukan seantero Cina, pendengar, setahun setelah pembaruan kebijakan nasional Cina pada Mei 2025. Jadi reformasi tersebut yang merupakan revisi besar pertama terhadap peraturan pendaftaran pernikahan di Cina dalam lebih dari 2 dekade. Memungkinkan warga Cina mendaftarkan pernikahan di kantor urusan sipil manapun yang memenuhi syarat di seluruh Cina, sekaligus menghapus buku registrasi rumah tangga sebagai dokumen wajib dalam pengajuan permohonan pernikahan. Nah, revisi kebijakan ini dirancang untuk menyesuaikan dengan populasi Cina, pendengar, yang memiliki mobilitas tinggi. Jadi Cina ini memiliki sekitar 376 juta penduduk migran, sementara pekerjaan lintas provinsi dan kehidupan antar kotanya telah menjadi hal yang lazim. Berdasarkan aturan lama, pendengar, pasangan yang mau menikah diwajibkan kembali ke tempat registrasi rumah tangga salah satu pihak untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga menambah waktu dan biaya. Bahkan dalam beberapa kasus juga membuat rencana pernikahan ini jadi batal dan bahkan tertunda karena malasnya, sebenarnya bukan malas juga, begitu ribetnya mungkin seperti itu ya, pendengar, prosesnya. Nah, reformasi yang baru yang tujuan untuk mempermudah persyaratan administratif dan kemudian memungkinkan pendaftaran pernikahan lintas daerah ini mendorong terjadinya berbagai perubahan baik dalam pilihan pernikahan maupun tren konsumsi terkait, pendengar. Data Kementerian Urusan Sipil Cina menunjukkan Cina mencatat 6,76 juta pernikahan pada 2025. Jadi karena peraturan baru ini ada mencatat 6,76 juta pernikahan yang terjadi. Jadi karena aturan baru tersebut, naik ini jumlah orang atau pasangan yang menikah di Cina, pendengar, naik 657 ribu secara tahunan atau year on year, pendengar. Penyederhanaan prosedur pendaftaran peraturan pernikahan ini mendukung peningkatan kembali angka pernikahan di banyak daerah di Cina. Ini yang dikatakan oleh Wakil Presiden Asosiasi Kependudukan Cina sekaligus Profesor dari Universitas Nankai, pendengar. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yang Fan, Associate dari Fakultas Kependudukan dan Kesehatan di Universitas Renmin Cina. Berbagai penyempurnaan praktis juga terus dilakukan untuk mempermudah proses pendaftaran pernikahan, pendengar. Misalnya sistem reservasi daring dan jam layanan yang diperpanjang. Ini juga semakin memfasilitasi proses di seluruh Cina, sehingga mengurangi rata-rata waktu pendaftaran di banyak daerah menjadi hanya sekitar 15 menit saja, pendengar. Dan kemudian juga tren ini memberikan dorongan besar bagi ekonomi Cina juga nih. Jadi permintaan konsumsi juga meluas dari rias wajah, penataan gaya, fotografi di lokasi hingga akomodasi dan catering ini turut berdampak mengalami kenaikan permintaan, pendengar. Dan pemerintah Cina juga telah meluncurkan berbagai insentif bagi keluarga termasuk subsidi pengasuhan anak bebas pajak sebesar 3.600 yuan per tahunnya bagi keluarga dengan anak di bawah 3 tahun serta pembebasan biaya pendidikan untuk tahun terakhir di taman kanak-kanak, pendengar.

Dan dampak kebijakan ini juga membutuhkan waktu yang terlihat, dan ini adalah proses bertahap, seraya menambahkan bahwa stabilitas jangka panjang dan keberlanjutan kebijakan merupakan faktor kunci nih pendengar. Jadi peraturan perkawinan yang baru diterapkan di Cina ini berhasil meningkatkan angka pernikahan di Cina. Saya masih punya beragam informasi-informasi seputar mancanegara sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara. Kita ke India, pendengar. Perdana Menteri India Narendra Modi mendesak warganya, masyarakatnya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar melalui upaya seperti bekerja dari rumah. Karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah terus mendorong kenaikan harga energi global. Dikatakan selama periode coronavirus, kita menerapkan kerja dari rumah, rapat daring, konferensi video, dan mengembangkan banyak sistem semacam itu, kata Modi menurut India Today. Kita juga sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, tambahnya. Menurut Modi, saat ini praktek-praktek tersebut adalah hal yang dibutuhkan demi kepentingan nasional dan menjadi prioritas. Dikatakan juga bensin dan solar telah menjadi sangat mahal di seluruh dunia, kata Modi, dan menambahkan juga menjadi tanggung jawab kita semua untuk menghemat devisa yang dihabiskan untuk membeli bensin dan solar dengan cara menghemat penggunaan bahan bakar tersebut. Narendra Modi juga mendesak warganya untuk menghindari pembelian emas untuk pernikahan selama 1 tahun sebagai bagian dari upaya mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ia selanjutnya menyerukan kepada masyarakat untuk mengurangi konsumsi minyak goreng dan mendorong petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor. Ia mengatakan kita harus mengurangi konsumsi pupuk kimia hingga setengahnya dan beralih ke pertanian alami. Dengan cara ini, kita dapat menghemat devisa dan melindungi pertanian kita serta ibu pertiwi, tambahnya. Ketegangan regional, pendengar, telah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran sudah sejak 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu Amerika Serikat di Teluk, pendengar. Selat Hormuz, jalur air global utama yang dilalui sekitar 20% pengiriman minyak global, juga mengalami gangguan serius akibat konflik tersebut yang kemudian juga memberikan dampak hingga ke India, ini pendengar. Dan kemudian Perdana Menteri India mendesak warganya untuk menghemat BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang terjadi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beragam informasi-informasi seputar mancanegara, seputar internasional pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Di pukul 12 nanti mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Di pukul 13 pendengar jangan lewatkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti bisa ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu di pukul 13.30 dan jangan lewatkan juga cek fakta di pukul 14 di bagian akhir sorong siang ini juga nanti kita punya kondang kontak dangdut. Kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut ya pendengar di sorong sore ini. Dimulai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang tentu saja juga bisa memberikan keceriaan tersendiri mengisi dan mewarnai suasana sore Anda. Untuk kita dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue dimana-mana kamu di suasana. Santai siang. Wah, ya, saat
0: ini. Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012. Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum ke Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15-20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifqi Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi. Waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
1: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
0: Hasil di Perancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
2: I don't know, incredible today. I did really good job.
3: Ini luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
2: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
2: And yeah, thank you very much. Incredible.
0: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong siang ini.
2: Mendengar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Tadi nih pendengar barusan di seputaran Klademak nih, tiba-tiba hujan bokar dan turun, tapi tidak lama. Sekarang sudah reda lagi nih ya cuacanya. Masih terlihat agak cerah berawan juga siang ini kalau di seputaran Klademak. Mungkin bisa jadi arah Ruvei juga beda kah, arah Kilo juga lain kah, bisa jadi seperti itu ya. Anda bisa berbagi informasi juga mungkin ini seputar cuaca pendengar di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong. Oke, sekarang saatnya juga Anda bisa ikutan pilih-pilih lagu nih pendengar. Ada lagu-lagu di Tompu Playlist yang bisa Anda pilih siang ini. Dan siang ini lagu-lagu yang disiapkan oleh Tompu Music Director, ada lagu dari Agatha Suci dengan lagu Bintang, ada Lima Romeo dengan Denganku Lebih Indah, ada Marcella judul lagunya Tetap Mencinta, ada band pop rock judul lagunya Seperti Cinta, dan ada juga Livi dengan lagunya Menulis Kamu. Itu dia Tompu lagu-lagu siang ini pendengar. Yang mau bergabung nanti bisa telepon di 0951 324 222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703 ya. Bisa salam-salam juga nih yang mau salam-salam. Oke, kita dengarkan dulu Monroe dengan Mungkin Kamu Lelah.

0: Itulah dari Monroe. Mungkin kamu lelah, mungkin yang begini suade yang lelah ini kak, su capek sekali kak. Semoga mendengarkan lagu tadi juga bisa bikin semangat, atau biar tambah semangat lagi bisa ikut pilih-pilih lagu nih pendengar. Di Tompu Playlist ada lagunya Agatha Suci, lagu Bintang, Marcella Tetap Mencinta, Livi Menulis Kamu, Pop Rock Seperti Cinta, dan ada Denganku Lebih Indah dari Lima Romeo. Yang mau bergabung langsung telepon 0951-324-222 atau di 0812-38-68-8703. Selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang juga.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Daniel Daek Swalu.
0: Bung Daek. Silakan Bung Daek.
1: Ya itu apa nih? Judulnya, ya lagu-lagu nyaru. Maaf.
0: Ini ada Agatha Suci, Marcella, Livi, Pop Rock, Lima Romeo. Yang mana? Lima Romeo, Denganku Lebih Indah, ada pu judul. Itu baru ketawa lagi.
1: Pati, bulan depan, minggu depan ini sudah pertandingan besar nih.
0: Apa itu? Piala Dunia?
1: Kabarnya Luis Suarez kembali main ke timnas, itu saya akui juga.
0: Dia su ini mo, dia su berat mo.
1: Iya, tapi masih 40-39, masih dia masih orang luar negeri tuh, pun fisik tuh dia rata-rata. Dia sih kembali, imani. Timnas bilang kalau timnas perlu saya kembali, jadi kembali.
0: Tapi kayaknya jadi, timnas tara, dia pun timnas tara perlu dia, dia kayaknya.
1: Masa?
0: Iya.
1: Itu suara skincare mas itu. Pernah kan tanimbar sedikit.
0: Oke.
1: Oke. Kirim cerita langsung ya nanti.
0: Mm-mm.
1: Itu andalan sekali, Eferi, Eferi.
0: Iya.
1: Jadi salam buat semuanya juga, ada siapa nih? Yang tadi malam, Bung Leman di Lampung kan?
0: Mm-hmm.
1: Bung Leman juga ada, siapa keluarga dari kakak perempuan. Kuakiong semuanya di Tanjung Riau. Lalu menyambut Waisak, hari Buddha. So, buat nanti yang masuk juga salam kompak semua, selamat siang. Terima kasih Bung Danusia dari Romero.
0: Wah. Terima kasih Bung Daex. Bung Daex pilih Lima Romeo, Denganku Lebih Indah. Abis Bung Daex, kira-kira siapa yang telpon lagi nih pendengar? Sama si tunggu 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ini masih kosong, belum ada panggilan masuk ya, belum ada yang telpon. Jadi yang mau gabung tempo telpon sekarang juga 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Di playlist Tong masih punya lagu dari Agatha Suci, dapat judul lagu Bintang, ada Marcella dengan Tetap Mencinta, Livi Menulis Kamu, dan ada Pop Rock dengan Seperti Cinta. Itu dia Tompu lagu-lagu siang ini yang bisa dipilih di playlist pendengar. Tapi kalau belum ada yang gabung, Tong dengar dulu lagu dari Lima Romeo, Denganku Lebih Indah. Lagunya dipilih sama Bung Daex. Oh, tapi ini sapu telepon deh subunyi nih. Coba saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bapak.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Monica dari Kasih.
0: Ibu Monica, apa kabar?
2: Baik Bapak.
0: Baru Kasim, cuaca bagaimana Ibu Monica?
2: Hujan juga Bapak.
0: Hujan bokar kah? Bagaimana?
2: Ya, sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja ya. Ibu Monica, siang-siang begini mau pilih lagu yang mana nih? Ini ada Agatha Suci, Marcella, Livi, Pop Rock.
2: Agatha Suci sudah.
0: Oke, siap Ibu Monica. Mau salam buat siapa nih?
2: Bapak Ibu Hartini, Ibu Ana, Bapak Wendy, Puja, Bapak Rete, Ibu Rete, Bidan Louis, semua-semuanya lah.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang Bapak.
0: Oke, selamat siang kembali untuk Ibu Monica yang ada di Kasim, Bondok semua di Kasim juga. Lagi hujan di sana, selamat siang juga, semoga terhibur depu suasana siang. Ibu Monica pilih Agatha Suci pula lagu Bintang. Tong dengar dulu pendengar, dan ada Lima Romeo juga dengan Denganku Lebih Indah.

perut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Lagu Bintang, lagunya tadi dipilih sama Ibu Monica yang ada di Kasim. Tadi juga Tong Su dengar lagu dari Lima Romeo dengan Ku Lebih Indah. Dapur lagu tadi dipilih sama Om Dykes. Pendengar di playlist masih tersisa Livi menulis kamu Marcella tetap mencinta pop rock seperti cinta. Saya tunggu dua penelpon terakhir nih di siang ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, orang Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini.
1: Ya Mas Danu, di sini gerimis Mas Danu.
0: Gerimis ya, oke.
1: Okay. Pengen dengerin itu tadi Marcella.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirim buat Monica yang ada di sana, kasih imkah Mas Danu.
0: Mm-mm.
1: Ya, terus buat Pak Rete, Bu Rete, Mama Do, Mama Ida, Bu Pendetan Loro, Mamanya Cio, buat Ibu Bidan Luis, Bu Ana, Puja, Bu Farid, terus Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Bang Luhut, Pak Widi, Pak Willy, Pak Otis, Pak Niko, Pak Bude, Pak Effendi, terus buat Kang Rahman di Aimas, Pak Jerry, Pak Jeffrey, pokoknya pendengar setia Bersatu Sorong, khususnya yang selalu ikutan gabung di Sorong Indonesia, Pondang maupun Ruang Rindu, selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat-sehat selalu juga. Makasih Mas Danu. Selamat siang. Assalamualaikum. Dewobok.
0: Waalaikumsalam. Dewobok. Terima kasih Ibu Hartini. Ibu Hartini pilih Marcella tetap mencinta. Satu lagi penelpon pendengar. Saya tunggu 0951-324-222 atau 0812-3868-8703. Satu lagi ya saya tunggu. Untuk yang mau bergabung silakan bisa telepon sekarang juga. Oh ini ada chat WhatsApp kalau begitu ya saya bacakan. Assalamualaikum Mas Danu, saya Cynthia mau pilih lagunya pop rock seperti Cinta. Salamnya untuk semua saja. Mas Danu saya biasa mau telepon tapi susah sekali masuk. Jadi saya macam pamalas mau telepon. Jadi chat WhatsApp saja katanya gitu ya. Oke, terima kasih Cynthia. Salam kenal juga. Ya malas-malas bah. Kalau mau telepon coba saja. Biasanya memang kalau padat agak susah masuk begitu ya. Dan biasanya tuh kalau saya terima telepon biasa. Habis terima telepon biasa saya terima nomor WhatsApp begitu. Dan siapa yang panggilannya masuk duluan itu biasanya yang tentu saja saya terima duluan. Seperti itu gitu ya. Terima kasih untuk Cynthia sudah bergabung juga. Cynthia pilih pop rock pulagu dengan Seperti Cinta. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kalau begitu kita dengarkan dua lagu terakhir kita ini. Ada Tetap Mencinta dari Marcella dipilih sama Ibu Hartini, dan selanjutnya nanti ada pop rock dengan Seperti Cinta dipilih sama Cynthia. Jadi Cynthia aja ngambek-ngambek bah. Nah nanti juga kita masih punya kondang kontak dangdut. Dengarkan terus Sorong Siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan dari akun YouTube Cetak Gol IDN pada Sabtu 25 April 2026 berisi narasi Malaysia Singapura ancam kedaulatan Indonesia, Prabowo geram turunkan jet tempur dan kapal perang. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax terlebih dahulu menyimak video berdurasi 20 menit 5 detik tersebut dari awal hingga akhir. Setelah disimak, video tersebut hanya membahas penolakan Malaysia dan Singapura tentang ide Purbaya memungut pajak lintas Selat Malaka hingga akhir tayangan. Dilansir dari pemberitaan tribunnews.com, reaksi keras Malaysia dan Singapura atas ide Purbaya yang mau kenakan tarif Selat Malaka yang terbit Kamis 23 April 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pernah membuat celetukan untuk menarik tarif kapal di Selat Malaka meniru langkah Iran di Selat Hormuz. Celutukan tersebut disampaikan dalam acara simposium PT SMI 2026 di Jakarta. Pernyataan tersebut kemudian memancing reaksi dari Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hasan dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balarishan yang kompak menolak keras ide tersebut. Sementara itu dilansir dari suara.com, Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi bahwa rencana itu tidak dimaksudkan sebagai konteks yang serius. Purbaya sadar jika hal tersebut pasti sulit direalisasikan mengingat Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan bersama. Ia mengusulkan adanya kerjasama kolektif dengan dua negara tetangga. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Prabowo kerahkan alutsista karena Malaysia dan Singapura ancam Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Karena tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
0: Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Inilah Kondang Kontak Dangdut bersama saya Danusia, pecinta dangdut suaranya mana? Selamat siang untuk semua para pecinta dangdut, saatnya bisa gabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Dan siang ini lagu-lagu dangdut yang ada di playlist di antaranya ada Siti Badriah dengan lagunya Bikin Candu, terus juga ada lagu dangdutnya Ervina dengan Asyika, Mala Agata dengan Andai Engkau Di Sini, Resti Ananta dengan Pergi Sana, Sandrina dengan Slow Respon, Fitri Karlina dengan 12345, dan ada Happy Asmara dengan Kupuja-puja, ada juga Cantika Davinka dengan lagunya Rindu Tapi Malu. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di Kondang Kontak Dangdut siang ini. Tadi sudah dibuka dengan lagunya Feni Nur dengan Salah Paham. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kontak dangdut,
0: Kondang Usia, Dirgi Romero. Kontak dangdut, Bung Daik Suarez.
1: Ya, itu dia.
0: Pilih lagu yang mana nih, Bung Daik?
1: Itu tadi belum baca tuh, aduh.
0: Yang mana?
1: Maksudnya, iya belum baca, ditulis.
0: Bahasa su baca tadi, mau masa Bung Daik secara dengar nih bagaimana. Paling sengaja sekali bikin saya kerja dobol-dobol nih.
1: Ya,
0: ya.

0: dengarin masuk lagi hari ini kalau pantau-pantau itu bilang bahwa mereka ini kalau nyai kita bahan itu artinya senggol curang kan.
1: Oke.
0: Cynthia itu ada di pernakan, kayaknya di pernakan itu raja, cuma di gunung sedikit. Ada Cynthia kalau dengar masuk, kita kontak-kontak lagi salam untuk daik, singkat itu Cynthia.
1: Dia bilang dia tuh suka telepon, cuma susah masuk begitu. Tapi tadi kan Sasu, informasikan tuh siapa yang panggilan masuk duluan kan itu yang seterima toh, satara pilih-pilih toh.
0: Ya itu betul. Ada itu penggemar berarti dari dulu tuh.
1: Oke.
0: Kalau kau lihat itu kan pada rekompos itu, menurut saya begitu.
1: Baik.
0: Jadi saya pilih lagu itu sudah.
1: Oke.
0: Oke, selamat siang. Bung Danusia Derby Romero, bukan Afgan.
1: Terima kasih Bung Daik Suarez. Bung Daik sendiri pendukung Uruguay nanti di Piala Dunia nih. Uruguay nanti pulang tempo-tempo, apalagi kalau Suarez udah main lagi. Aduh, setara bisa kapa, badan su berat. Saya coba ke panggilan WhatsApp ini su, ada yang bergabung 0812-3868-8703. Halo, selamat siang, kondang.
2: Kondang, selamat siang Mas Dado, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Mas Dado,
1: halo, Ibu Ana, suaranya hilang.
2: Halo.
1: Nah, ini baru muncul nih Ibu Ana nih.
2: Mas Danu. Bilangin Pak Daik, aduh ini kerja double ini. happy asmara aja Mas Danu.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Salam ini ada 500 peserta ini, sebabnya dikondang di orang Indonesia saya tidak ikut toh, jadi harus absen semua.
1: Silakan.
2: Itu siapa tadi Pak Daek tadi yang baru lewat, Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Ibu Bidan Luis, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, apa kabar? Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, terus Bang Alan, Bang Eri, Kak Boy, Kak Riki, Daeng atau Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete Burete, Kakak Puja, Kakak Ayu, Kakak Siti.
1: Ibu Ana tadi pilih ini ya? Siti Badria
2: Pak
1: ya?
2: Charles, apa?
1: Siti Badria tadi ya lagunya ya?
2: Udah tahu. Pak Willy, Pak Oti, Pak Jami Harisa, Putra Tengah, Pak Freddy, Ibu Wigati, Dedinda, Ibu Wigati, Ibu Ida, Bunda El, abis pokoknya semua sajalah tanpa terkecuali. Iti, apa? Apa namanya tadi lagu itu?
1: Siti Badria.
2: Apa itu? Disapa pun lagunya apa?
1: Judulnya Bikin Candu.
2: Yeay, itu tadi saya tadi lagu apa tadi ya? Happy Asmara.
1: Oh, Happy Asmara. Oke.
2: Oke, saya absen semua. Salam kobak, salam. Apa ya? Pokoknya salam-salam semua lah buat Mas Danu. Selamat bertugas, sehat selalu, diberkahi selalu. Terima kasih Mas Danu, dadah bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ana yang ada di Jalan Malibela, kilometer 12. Pendengar dimanapun Anda berada, di Sorong, Papua Barat Daya, atau se-Papua Barat Daya. Jadi datang dan hadiri KKR Oikumene, Persatuan dan Pemulihan Hidup, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai di SMC Reklamasi Pantai bersama Ref Henry Hin, menghadirkan juga door prize Holy Land ya untuk Anda yang pastinya juga beruntung. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333 dan PS Reza di 0812-4788-1818. Nanti kita lanjut lagi di kondang kontak dangdut. Kita dengarkan dulu Mala Agata, Andai Engkau Di Sini, lagunya dipilih sama Bung Dykes. Dan selanjutnya ada Happy Asmara dengan Kupuja Puja, lagunya dipilih sama Ibu Ana.

0: Datang tepat waktu, paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Pendengar Happy Asmara, dengan lagu Kupuja-puja, Happy Asmara ini menjadi salah satu penyanyi dangdut koplo saat ini yang bayarannya tuh cukup tinggi di tanah air. Pendengar, kalau kita flashback lagi ke masa dulunya, Happy Asmara ini sempat coba ikut kompetisi, ikut audisi Indonesian Idol, pendengar, tapi dia tidak lolos. Cuma siapa sangka ya, jalannya malah sukses di lagu dangdut, pendengar. Ya, sukses jadi penyanyi dangdut tanah air, bahkan termasuk deretan penyanyi dangdut yang bayarannya ini tertinggi di tanah air ya. Itu tadi lagunya dipilih sama Ibu Ana. Tadi juga sudah kita dengarkan Malah Agatha dengan Andai Engkau di sini, lagunya dipilih sama Bung Daex. Sudah ada lagi yang mau bergabung ini di Kondang Kontak Dangdut. Halo, selamat siang Kondang.
1: Kondang, selamat siang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang Pak Luhut.
1: Iya.
0: Silakan Pak Luhut.
1: Iya, lagunya apa saja baru mendengarkan.
0: Ini ada Sandrina, ada Fitri Karlina, ada Siti Badriah, ada Ervina. Yang mana?
1: Fitri Karlina apa judulnya?
0: Fitri Karlina judulnya 12345.
1: Waduh, yang Siti Badriah?
0: Bikin Candu.
1: Aduh, judul yang mana lah ini?
0: Yang mana, ayo?
1: Aduh, yang Fitri Karlina saja lah.
0: Fitri Karlina?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, salamnya buat Bang Den, senang bertugas sampai tuntas. Kita semangat. Terus ada juga Iwana, Bidan Lui, ada Yuda, Wartini, Omecio, Mamado, ada Puja, Nana Desa, ada Parete, Bang Putra Tengah, Pak Widi, Tokyo, ada Bang Leman juga di Lampung, Ibu Ijati, ada Bu Parida, Bunda En, Bu Natalia, Bunda Ima, dan juga Daek, dan masing-masing banyak saja loh Bang. Buat Bang Dan, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Kondang Kotak Dangdut. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Horas, Pak Luhut. Pak Luhut pilih Fitri Karlina dengan 12345. Kita ke nomor WhatsApp. Selamat siang, Kondang Kotak Dangdut.
2: Assalamualaikum, Kondang Kotak Dangdut, Mas Anu.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini.
2: Di sini hujan deras.
0: Hujan deras sekarang di kilo 12.
2: Ya.
0: Waduh.
2: Malah sudah reda ini.
0: Oh, sudah agak reda. Berarti beda nih. Kalau di sini ini lagi cerah nih di seputaran Klademak nih.
2: Di sini dari tadi hujan, Mas Danu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen dengerin tadi itu selain Fitri Karlina apa saja, Mas?
0: Ini Danu? Ada Sandrina, ada Siti Badria, ada Ervina, Resti Ananta, Cantika Davinka.
2: Oh, Christina sudah, Mas Danu.
0: Sandrina mungkin maksudnya.
2: Siapa Mas Anu?
0: Sandrina.
2: Oh iya, Sandrina.
0: Oke.
2: Yang saya kirim buat tadi Bang Luhut yang sudah lewat, Bu Ana, buat semua pendengar saudara bersatu, Sorong, Kapal Terkecuali, khususnya yang selalu ikutan Sorong Indonesia, Kondang maupun Ruang Rindu. Semuanya semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang, semoga terhibur. Makasih Mas Danu, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Book, selamat siang. Terima kasih untuk Ibu Hartini di kilometer 12. Sempat hujan bokar, tapi sekarang sudah reda. Oke, kita dengarkan dulu Fitri Karlina dengan lagunya 12345, dan selanjutnya ada Sandrina dengan Slow Respon. Lagunya tadi dipilih sama Pak Luhut, dan barusan juga ada Ibu Hartini. Nanti kita masih lanjut lagi ya. Kita masih punya Siti Badriah dengan Bikin Candu, Ervina dengan Asyikamu, Resti Ananta dengan Pergi Sana, dan ada Cantika Davinka dengan Rindu Tapi Malu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Nah, Slow Respon lagunya tadi dipilih sama Ibu Hartini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan Fitri Karlina dengan 12345. Lagunya dipilih sama Pak Luhut. Pendengar, kita masih punya Cantika Davinka, Rindu Tapi Malu, Ervina Asyik Kamu, Resti Ananta Pergi Sana, Siti Badriah Bikin Candu. Saya tunggu dua penelpon terakhir untuk dua lagu terakhir kita. Silakan pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 081238688703. Belum ada panggilan yang masuk nih pendengar, masih kosong line telepon kita ya. Jadi buruan telepon sekarang juga untuk Anda para pecinta dangdut dimanapun berada yang mau bergabung di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong ya, sampai nanti di pukul 15. Nah, belum ada yang bergabung, belum ada panggilan masuk, jadi telepon sekarang juga untuk Anda yang mau bergabung. Kita masih punya lagu-lagu yang tersisa. Ada Cantika Davinka dengan Rindu Tapi Malu, ada Ervina dengan lagunya Asyik Kamu, ada Resti Ananta dengan Pergi Sana, dan ada juga Siti Badriah dengan lagunya Bikin Candu. Itu dia ya, lagu-lagu yang masih tersisa di playlist kita. Nah, saya mau informasikan lagi nih pendengar, untuk Anda se-Papua Barat Daya, se-Sorong Raya, datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di SMC Reklamasi Pantai. Ada door prize Holy Land untuk 6 orang ya, bersama Rev Henry Hin. Pendengar, kontak informasi PS Rain 0813 4428 4954, kemudian PS Herol di 0813 4493 3333, kemudian PS Reza di 0812 4788 1818 ya. Oke, saya coba sapa penelpon yang sudah ingin bergabung. Ini ada panggilan WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
1: Hujanan keadaan lu.
0: Oh gitu.
1: Hujan bokar dikit
0: lo ini. Wah wah wah wah. Silakan silakan. Aja ya, mau lagu yang mana
1: rindu
0: ini?
1: Tapi malu.
0: Mana?
1: Malu tapi rindu.
0: Rindu tapi malu. Oke.
1: Salam-salam ya Kak Danu.
0: Boleh.
1: Tinggal sedikit lagi nih. Mm-mm. Ya untuk Bang Andi, Yudhistira, Abang Luhut, Abang Erik, Bapak Charles, Pak Leman, Pak Nasrun, Kak Jepri Haurisa, Kak Jepri di Bapak Guru di Malanu, di Surya, Pak Willy, Bu Hartini, Bu Ana, Ibu Parida, Ibu Ida, Mama Doi, Ibu Pendeta, Mama Pendeta, Pak Rete, Bu Rete, Bajeri, ye lancar. Nanti gak kedengeran lagunya. Ya, kita nanti sambung di Ruang Rindu malam. Kak Danu, didengar lagunya ya. Selamat
0: okay.
1: Bertugas kakak ganteng. Salam untuk ibunya. Dadah bye-bye. Hati-hati di jalan. Makasih Kak Danu.
0: Terima kasih kembali Ibu Bidan Louis. Saya ke chat WhatsApp yang masuk ini pendengar di 0812-3868-8703. Kondang kontak dangdut, saya Aziz mau pilih lagunya Siti Badriah aja Mas, Bikin Candu. Selamat siang, sehat dan sukses selalu katanya ya. Oke, terima kasih Mas Aziz. Salam kenal juga. Siap, nanti lagunya saya putarkan ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudahi kondang kontak dangdut bersama Rindu Tapi Malu, Cantika Davinka dan Siti Badriah dengan lagunya Bikin Candu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan kita juga sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini pendengar. Di pukul 15 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kondang kontak ke dangdut.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Loyo Mobok. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Sore ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan kita awali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Selasa 12 Mei 2026. Diantaranya 60% pengguna narkoba di Kota Sorong usia anak sekolah. 79 tahun komitmen pelajar Islam Indonesia membina generasi pelajar. Bersama saya Danusha, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Papua Barat, Stanley Nixon Tanggupia, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar masih kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Stanley menyebutkan angka keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika di Papua Barat, Papua Barat Daya mencapai hingga 60%. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi BNNP Papua Barat karena generasi muda merupakan aset penting daerah dan bangsa. Stanley menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan dan edukasi yang menyasar pelajar merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, bahwa edukasi semata tidak cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
3: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaannya paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Ya saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sasarannya tepat sasaran. Dan sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata, tapi sebenarnya itu enggak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
2: BNNP Papua Barat terus mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika maupun alkohol. Melalui kegiatan penyuluhan dan pencegahan, BNN berharap generasi muda di Papua Barat, khususnya Papua Barat Daya, memiliki pemahaman yang kuat serta mampu menjauhi narkotika demi masa depan yang lebih baik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulan April 2026, Kota Sorong alami inflasi sebesar 0,90%. Laporan Husni Laing.
4: Kepala Subbagian Umum Tri Rotua Siagian menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026 mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80%, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,74%. Ia menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir Kota Sorong mengalami 10 kali inflasi dan 3 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 sebesar 1,35%, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada Februari 2026 sebesar minus 0,81%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi secara month-to-month pada April 2026 terjadi pada kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 5,39% dan andil sebesar 0,53%. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi terdalam adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,68% dengan andil minus 0,03%.
5: persen.
6: Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan April 2026, komoditas penyumbang inflasi yaitu angkutan udara sebesar 0,48%, ikan tuna sebesar 0,15%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,06%, dan bawang merah sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,03%.
4: Tri Rutua menambahkan bahwa kenaikan harga angkutan udara dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan tarif tiket pesawat. Lebih lanjut, secara year on year, inflasi Kota Sorong pada April 2026 tercatat 4,80%, meningkat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 4,68%, dan jauh lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang hanya sebesar 0,12%. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Refleksi 79 tahun hadirnya pelajar Islam Indonesia PII di Papua Barat Daya. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
7: Pelajar Islam Indonesia PII tahun ini genap berusia 79 tahun. Di tanggal 4 Mei menjadi momentum peringatan Hari Bangkit bagi seluruh kader pelajar Islam Indonesia PII sejak tahun 1947. Untuk memperingati langkah pergerakan PII, pengurus daerah pelajar Islam Indonesia PII Kota Sorong menggelar refleksi sekaligus resepsi Hari Bangkit PII dipusatkan di Rumah Singgah HBM Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar PII KBPII Papua Barat Daya, Wahyudi, mengatakan perjuangan kader PII tidak hanya mendukung Indonesia merdeka secara utuh setelah hari kemerdekaan di tahun 1945, namun perjuangan dalam menjaga Indonesia terus berlanjut dalam sejarah yang dilakukan oleh kader PII secara nyata bagi Indonesia. Oleh karena itu, di usia ke-79 tahun ini, kader PII di Papua Barat Daya tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan dan kesolidan PII dalam berdakwah di tengah pelajar.
8: Obor itu harus tetap hidup, harus tetap menyala, berkobar, sampai kita serahkan estafet itu kepada orang lain. Dan setelah itu, kita pesan kepada mereka yang melanjutkan, tolong obor ini jangan dipadamkan. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan, kau punya kewajiban untuk membuat obor itu menyala, dan kau punya kewajiban untuk tetap menjaga agar obor tetap hidup.
7: Sekretaris Umum PW Pelajar Islam Indonesia PII Papua Barat Daya Suwoko mengajak seluruh kader PII untuk bersama-sama menjaga pergerakan dan perjuangan sebagai organisasi pelajar tertua di Indonesia, sehingga ke depan program seperti training, taklim, dan kursus dapat dilaksanakan secara maksimal.
9: Kemudian tantangan kepemudaan, tantangan kepelajaran yang ada di Indonesia ini seperti apa, khususnya yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini harus mencari solusi. Kalau dahulu Andayus Ghazali melihat bahwa dualisme ini harus diubah ya, menjadi hal yang lebih baik lagi.
7: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PII Kota Sorong Asyam bin Zulkifli Yahya mengatakan pelajar saat ini merupakan calon-calon pimpinan di masa depan. Oleh karena sedari muda harus mempersiapkan diri dengan berlatih dan belajar sehingga tongkat estafet kepemimpinan akan diterima di masa depan dengan lebih baik.
9: Api itu adalah api perjuangan yang di setiap kobarannya mengandung amanah yang diserahkan pada kader-kadernya untuk tetap menjaga api itu terus berkorban dan berfungsi sebagai penerang pada kegelapan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh teman-teman untuk sama-sama menggabungkan energi kita demi menjaga api itu terus berkobar terang dan semakin terang.
7: Selain menggelar refleksi peringatan Hari Bangkit ke-79 PII, juga dilanjutkan dengan rapat pembahasan persiapan LBT menjelang hari libur semester sekolah tahun 2026 ini sebagai upaya menyiapkan kader PII di masa depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko melalui OSS RBA bagi pelaku usaha.
5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA bagi para pelaku usaha. Kepala DPMP TSP Papua Barat Daya Novianto Zulkarnain mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman lebih jauh pada pelaku usaha terkait sistem OSS RBA dan tata cara pengajuan perizinan usaha. Menurut Novianto, peserta diberikan bimbingan teknis terkait cara kerja sistem OSS RBA, termasuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan izin usaha. Selain itu, pada hari kedua, peserta juga dibekali pemahaman terkait laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, termasuk tata cara usaha pelaporan investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
10: Di sini ada sekitar 60 pelaku usaha sementara ini. Mudah-mudahan nanti pelaku usaha yang sudah kita ajar ini bisa memberikan pengajaran lagi kepada teman-teman pelaku usaha yang lain. Ini yang mewakili saya dulu karena memang kapasitasnya tidak bisa kita undang semuanya. Pelaku usaha yang kita undang bersama dengan teman-teman dari dinas teknis terkait, bukan dengan perizinan lainnya, sehingga dua pihak baik dari internal pemerintah dan pelaku usaha kita berikan bimbingan hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya mereka bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Pelaku usaha bisa mengajarkan teman-teman di sekitarnya sesama pelaku usaha, sehingga semua pelaku usaha dapat paham dan mengerti bagaimana cara melakukan atau mengajukan.
5: Peserta yang telah mengikuti bimbingan teknis diharapkan dapat membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada para pelaku usaha lainnya agar semakin banyak masyarakat memahami tata cara pengajuan perizinan berbasis risiko. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kegiatan yang berlangsung di Kota Sorong tersebut diikuti sekitar 330 peserta yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, serta para pemuda dari sejumlah kelurahan di Kota Sorong. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, mengatakan peredaran narkotika saat semakin mengkhawatirkan karena mulai menyasar kalangan pelajar dan generasi muda. Maka langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar generasi muda tidak kehilangan masa depan akibat penyalahgunaan narkoba. Rudi Laku menegaskan, seseorang yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Oleh sebab itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai jadi langkah yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
11: Jadi pemerintah daerah serta Kota Sorong melihat bahwa peredaran narkoba ini sudah masuk sampai ke tingkat pelajar, ya. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali melakukan pencegahan supaya tidak semakin meluas peredaran narkoba ini sampai di generasi muda kita. Kenapa? Kita tidak bisa mengharapkan generasi muda Papua 2045, generasi muda yang kuat yang akan membangun daerah ini, kalau narkoba tidak kita cegah dari hari ini.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, Hedrikus Momot, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Sorong. Hedrikus mengatakan pihak Kesbangpol menggandeng sekolah, perguruan tinggi, serta unsur kepemudaan untuk memperluas edukasi mengenai bahaya narkotika di tengah masyarakat. Hedrikus menambahkan penyelamatan generasi muda menjadi prioritas pemerintah Kota Sorong di tengah meningkatnya persoalan penyalahgunaan minuman keras dan narkotika.
12: Lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga generasi muda ini kita bisa selamatkan. Kita bisa selamatkan ke depan karena membangun Indonesia ini kan butuh generasi yang cemerlang yang para berpikir ke depan untuk bangun negara ini. Kalau kita lambat berarti 10-20 tahun ke depan kita sudah ketemu generasi yang cemerlang yang kualitasnya bagus. Nah, ini yang menjadi titik sentral Bapak Wali Kota Sorong. prioritas utama dari beliau. Karena ada dua hal yang terjadi di Kota Sorong, selain kita bicara miras, tapi yang saat ini juga ruang geraknya lebih gila-gilaan.
2: Kasbangpol Kota Sorong berencana memperluas kegiatan sosialisasi hingga tingkat SMP agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diberikan sejak usia dini. Dengan kegiatan ini, pemerintah Kota Sorong berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba demi menciptakan generasi muda yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Sorong, Papua Barat Daerah Indi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latihan dasar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latsar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lamberjit Mau Kota Sorong. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa kualitas seorang ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Elisa Kambu, latsar bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan ASN, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan pemahaman tugas sebagai aparatur sipil negara.
13: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin, tanggung jawab selesaikan tugas yang diterima. Tunjukkan itu dengan kerja. Karena tujuan lahir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan akhir kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
5: Gubernur mengingatkan setelah nantinya menjadi ASN, setiap pegawai harus memahami bahwa ada aturan, tanggung jawab, dan etika kerja yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat 298 anak mengalami stunting. Laporan Rido Nukuhali.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat sebanyak 298 anak dari 2068 anak yang diperiksa di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan Anita Aryan Cihowai mengatakan, menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2025, persentase stunting berada di angka 11%. Anita mengungkapkan penyumbang terbesar stunting di Sorong Selatan yakni Imeko yang tergolong wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dinas Kesehatan melalui organisasi profesi memiliki tugas dalam penanganan intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan.
15: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
14: Anita Hawaii menyampaikan menurut data bulan Februari 2026, angka stunting terjadi kenaikan dari 11% pada tahun 2025 menjadi 14,87% di tahun 2026. Angka persentase tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dari Tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat dorong penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Laporan Padli Ramdan.
16: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Raja Ampat menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua 3 DPRK Senin 11 Mei 2026. Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat yang dilantik adalah Badarudin Mayalibit yang merupakan perwakilan praksi otonomi khusus. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRK ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong Helmin Somalai. Pelantikan Badarudin mengacu pada surat keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1/257/12/2025 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRK Raja Ampat periode 2024-2029. Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa mengatakan pelantikan jabatan wakil ketua bukan seremonial belaka, tetapi merupakan ikrar kepemimpinan yang sakral dan syarat makna, yaitu janji kepada Tuhan dan disaksikan rakyat yang diwakili. Pejabat yang dilantik diharapkan bisa mengemban tugas rakyat dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab, karena jabatan adalah amanat yang mulia. Muhammad Taufik Sarasa mengungkapkan bahwa kehadiran Wakil Ketua 3 akan semakin memperkuat barisan kepemimpinan lembaga dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama legislatif, yaitu penyusunan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
17: Ini sebetulnya bahwa kehadiran saudara Wakil Ketua 3 dengan Kepala Dampak akan semakin memperkuat solidaritas kepemimpinan lembaga ini dalam mengemban tiga fungsi konstitusional, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi budgeting, dan fungsi kesehatan, dan juga aspirasi menjadi norma hukum yang berkeadilan, mendorong lahirnya peraturan daerah yang tidak hanya memenuhi secara formal, tapi benar-benar hadir sebagai solusi atas kesulitan mereka.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan dalam sambutannya meminta agar Wakil Ketua DPRK yang baru bisa melaksanakan amanah dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Pimpinan DPRK harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan kelompok. Wakil Ketua 3 yang mengucapkan sumpah janji sejatinya adalah melakukan kontrak moral dengan Tuhan dan rakyat. Pejabat harus memenuhi sumpah dengan tindakan nyata, bukan lewat kata-kata. Wakil Bupati berharap pemerintah kabupaten bersama lembaga legislatif terus bersinergi dengan baik. Perbedaan yang terjadi merupakan hal wajar dan setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah demi kepentingan Raja Ampat.
18: Kepada Wakil Ketua 3 DPRK yang baru nanti, kami berharap agar amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. Dengarkan suara rakyat dari pelosok kampung hingga di kota kabupaten, karena mereka lah yang sesungguhnya menjadi tujuan dan seluruh kerja dan pengabdian kita.
16: Turut hadir dalam pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK, Komandan Kodim 1805, Wakapolres Raja Ampat, Komandan Batalion TP 863, Komandan Pos Angkatan Laut, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Perwakilan Masyarakat Adat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodim 1807 Sorong Selatan berikan pelatihan bagi calon anggota Paskibra 17 Agustus 2026. Berikut laporan edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
19: Kodim 1807 Sorong Selatan tahun ini dipercayakan untuk memberikan pendampingan dan latihan bagi para calon anggota Paskibraka yang bertugas pada upacara HUT RI ke-81 tahun tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Koordinator Pelatih Leda Infantri Heri Matani kepada RRI menyampaikan tes seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka telah dilakukan oleh panitia beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebanyak 78 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 orang anggota Paskibraka diberikan pelatihan dan diambil 8 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional.
20: Untuk adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini ada beberapa pentahapan yang sudah dilewati, mulai dari

0: orang yang dinyatakan gugur di provinsi akan balik mengikuti latihan bersama-sama dengan kami sebagai Paskibra Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Dan di antara 6 orang ini nanti ada seleksi untuk tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan perwakilan dari Kabupaten Sorong Selatan terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya mengikuti calon Paskibra tahun 2026 di Istana Negara.
1: Sementara itu, PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Selatan Noah Kladit mengungkapkan secara nasional tahun ini Kesbangpol dipercayakan menjadi panitia seleksi dan pembinaan bagi anggota Paskibraka. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib di Gasak Maling. Selengkapnya dilaporkan Nirwana Yusuf.
3: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong, Rio Ramadan.
4: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita kesana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul kesana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya sana dijungkil. Kita nggak sadar kalau kita punya juga. Ya ada dijungkil juga. Setelah pulang dari sana kita kesini, ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu ada jejak kaki besar-besar gitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngeliat cek ke pagar situ, nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemungkinan itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin bergerakan tubuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir jelasnya ya, itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana, karena jejaknya itu cuma di bagian, iya kayak orang angkat berat, injit begitu, itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang, kayaknya begitu, mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi begitu ya, mungkin kamu ditarik setirnya, mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun saya rasa.
3: Sementara itu Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama istrinya Eka saat berangkat kerja yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya yang akan disampaikan perakirawan BMKG Sorong bersama Karin. Karin.
5: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hari ini Selasa 12 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, Manokwari, dan Teluk Wondama pada sore dan malam hari. Dengan suhu udara antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Karin selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
6: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini. Mendengar, Anda masih mendengarkan program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini. Tadi telah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, pendengar. Nah, berbagai program siaran lainnya juga dapat Anda dengarkan. Saya punya beragam musik dan informasi, di antaranya ada informasi-informasi seputar kuliner sampai nanti di pukul 16.30. Kemudian di pukul 16.30 kita punya jazz music. Ada cek fakta di pukul 17. Dan nanti Anda juga dapat mendengarkan dialog kentongan. Pendengar akan membahas mengenai waspada karhutla di Papua Barat Daya bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan. Masih akan saya hadirkan hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18, pendengar. Nah, informasi-informasi seputar kuliner yang akan saya hadirkan untuk Anda, di antaranya pendengar, saya punya informasi mengenai pelayanan ramah dan menu rumahan yang bikin warteg. Ada salah satu warteg ini pendengar yang sangat diminati. Kuncinya adalah pelayanan ramah dan menunya ini menu rumahan ya. Ada juga nanti mengenai kuliner Jepang ini pendengar, Haraku Ramen. Nah, ini memikat lidah pengunjung dengan kuah kaldu yang otentik. Bersama dengan informasi-informasi lainnya seputar kuliner juga akan saya hadirkan untuk Anda di sore ini pendengar. Kita dengarkan dulu Adele dengan lagunya Make You Feel My Love.

Pendengar, informasi seputar kuliner mau saya awali dari Banjarmasin. Ini di tengah banyaknya restoran modern dan makanan cepat saji di Banjarmasin, pendengar, warung Tegal atau warteg tetap menjadi favorit banyak warga Banjarmasin. Salah satunya yaitu yang terkenal di Banjarmasin, warteg yang berada di Jalan Pandu nomor 6, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, warteg Ibu Haja Siti Marwah ini membuktikan bahwa cita rasa rumah tetap memiliki tempat di hati konsumennya. Pemilik warteg, Ibu Uswatun Hasana, mengatakan warungnya ini telah beroperasi lebih dari 15 tahun. Ia menyebutkan warungnya buka mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ia menceritakan, saya sudah berjualan kurang lebih 15 tahun di Jalan Pandu. Pendengar, wartegnya sudah buka sekitar pukul 10 pagi, tapi biasanya lauknya belum lengkap. Nah, menu andalan dari warteg Ibu Haja Siti Marwa ini seperti ayam kecap, tempe goreng, dan sayur asem tetap ramai dipesan meski tren kuliner itu berganti-ganti. Ibu Siti sendiri menambahkan pelayanan cepat dan ramah ini juga menjadi strategi agar pelanggannya tuh kembali lagi. Ia mengatakan sekarang banyak penjual makanan cepat saji, tapi warteg punya nilai lebih. Pelayanan cepat juga selalu diusahakan agar pelanggan merasa senang dan nyaman. Para pelanggan mengaku tetap setia datang ke wartegnya karena selain rasanya yang familiar, suasana warteg yang sederhana memberikan kenyamanan tersendiri. Dikatakan makan di sini tuh seperti makan di rumah sendiri, harganya juga bersahabat. Nah, di tengah persaingan usaha kuliner di Banjarmasin yang juga semakin ketat, pendengar, warteg Ibu Haja Siti Marwa ini membuktikan bahwa rasa masakan rumahan masih menjadi salah satu favorit. Dengan harga terjangkau dan pelayanan yang ramah, ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Banjarmasin. Nah, selanjutnya nanti saya masih punya informasi seputar kuliner, yaitu mengenai kuliner Jepang ini, pendengar. Haraku ramen yang pikat lidah pengunjung dengan kuah kaldu otentik. Seperti apa informasinya? Nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Kalau tadi ada Adele dengan Make You Feel My Love, sekarang sama saya putarkan Chris Dayanti dengan Satu Sayap Tertinggal.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Masih dengan informasi-informasi seputar kuliner, pendengar, pecinta kuliner Jepang kini memiliki destinasi favorit baru dengan hadirnya Haraku Ramen yang menyajikan konsep kedai ramen ala Jepang yang hangat dan estetik. Aroma kaldu yang gurih ini akan langsung menyambut para pengunjung, menciptakan suasana makan yang menggugah selera dengan pilihan menu andalan yang beragam. Restoran ini pendengar menonjolkan tekstur mie yang kenyal dipadukan dengan topping daging premium serta telur rebus setengah matang yang diproses secara sempurna untuk menjaga cita rasa tradisionalnya. Kualitas rasa yang disajikan terbukti berhasil mencuri perhatian banyak pelanggan yang datang. Pendengar, salah satu pengunjung bernama Widya mengungkapkan kekagumannya setelah mencicipi semangkuk ramen panas dengan kuah kaldu yang kental. Keunggulan lain yang ditawarkan pendengar dari kuliner Jepang Haraku Ramen ini ya, restoran Jepang yang ada di Sampang ini pendengar, jadi kecepatan pelayanan dan keterbukaan dapurnya sehingga pelanggan ini dapat melihat langsung proses penyajian makanan yang higienis. Haraku Ramen yang ada di Sampang yang menyajikan kuliner Jepang ini pendengar tidak hanya menawarkan sekedar makanan tetapi juga pengalaman kuliner yang lengkap bagi semua kalangan di Sampang, mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran. Dengan konsistensi rasa dan inovasi menu yang terus dikembangkan, kedai ini diprediksi akan menjadi salah satu pemain utama nih dalam industri kuliner mie Jepang pendengar, yang ada di Sampang atau bahkan juga di tanah air ini pendengar. Nah, saya masih punya informasi-informasi seputar kuliner untuk Anda. Ada kuliner apa lagi ini pendengar yang akan saya hadirkan? Nah, nanti ada kuliner yang juga sangat menggoda ini pendengar, ini ada bubur jongkong Betawi pendengar namanya ya, kira-kira seperti apa bubur jongkong Betawi ini, akan saya hadirkan juga informasinya.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal, demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi seputar kuliner. Pendengar, ada bubur jongkong Betawi by Solas. Ini kabarnya menjadi salah satu kuliner tradisional yang tetap bertahan hingga kini di Jakarta. Jadi katanya tuh usaha ini dijalankan secara turun-temurun nih pendengar, oleh keluarga bernama Zahra dan Syifa. Syifa menjelaskan usahanya ini sudah dimulai sejak tahun 1975 oleh buyutnya. Kemudian dikembangkan kembali pada 2001 hingga kini sudah memasuki generasi ketiga nih pendengar. Ia menceritakan dari tahun 1975 dan turun ke anak, kemudian 2001 dikembangkan lagi, sempat vakum, sampai sekarang sudah generasi ketiga ini yang diceritakan oleh Syifa pendengar. Nama Solas sendiri merupakan gabungan nama kakek dan nenek mereka. Nama tersebut baru digunakan sebagai branding sejak tahun 2021. Solas ini merupakan paduan nama dari engkong dan nyai kita. Engkong kita namanya Soleh dan nyai kita namanya Asani. Jadi digabung Solas, ujarnya. Awalnya nih pendengar, usaha ini belum memiliki nama resmi saat pertama kali berjualan. Baru setelah dikembangkan, identitas by Solas mulai diperkenalkan ke publik. Bubur jongkong Betawi ini dikenal dengan cita rasa manis dan gurih yang khas. Teksturnya lembut dan kenyal, berasal dari perpaduan tepung tapioka dan tepung beras pendengar. Penyajian buburnya ini dilengkapi dengan santan dan gula aren. Kombinasi ini menghasilkan rasa tradisional yang autentik. Meski tren kuliner juga terus berkembang, apalagi di wilayah Jakarta, mereka ini tetap mempertahankan satu varian utama. Resep asli dari leluhur tetap dijaga tanpa banyak modifikasi. Nama jongkong sendiri pendengar berasal dari kebiasaan memasak sambil jongkok di masa lalu. Seiring waktu, istilah tersebut berubah menjadi jongkong. Nah, dalam satu kali proses memasak bubur jongkong ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jadi selama itu adonannya ini harus terus diaduk agar menghasilkan tekstur yang sempurna. Dan untuk saat ini penjualannya dilakukan dengan sistem pre-order. Pemesanan biasanya dilakukan 2 hari sebelum hari pengambilan. Zahra dan Syifa berharap bubur jongkong semakin dikenal luas. Mereka ingin generasi muda juga tetap mengenal dan mencintai kuliner tradisional.

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko

0: secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.
2: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi informasi-informasi seputar kuliner, pendengar. Selanjutnya saya punya Jazz Music. Dan nanti di pukul 17 ada Cek Fakta. Anda juga nanti dapat mendengarkan Dialog Kentongan yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita, pendengar, di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Nikmati terus suasana sore Anda dengan mendengarkan Sorong Sore ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sorong, sore ini.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudya Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut, dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudya menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudya tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan cita-cita kemerdekaan, dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, beredar unggahan video dari akun Instagram Zulkarnain Mahmudin pada Minggu 12 April 2026 yang memuat narasi video bersejarah Zulfikar Ali Bhutto, Presiden Pakistan, merobek dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika diberitahu bahwa Pakistan tidak boleh memiliki senjata Zulkarnain Mahmud. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhawks.id, video memperlihatkan Presiden Pakistan keempat Zulfikar Ali Bhutto marah dan merobek lembaran dokumen di dalam forum PBB. Potongan video tidak memberikan konteks yang lebih jelas kenapa ia marah. Namun di bagian keterangan unggahan menyebutkan jika ia marah karena PBB melarangnya mendirikan fasilitas nuklir di Pakistan. Tim pemeriksa fakta Mafindo memastikan kebenaran tersebut dengan mencari video lengkapnya di YouTube dengan memasukkan kata kunci pencarian Zulfikar Ali Bhutto speech in United Nations. Hasil penelusuran menemukan video di kanal YouTube Rashid Areho yang diunggah pada Minggu tanggal 30 Desember 2007. Dari video tersebut dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 1971. Pada momen ini, Bhutto masih menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, belum menjadi Presiden Pakistan. Lebih lanjut dijelaskan pendengar bahwa kemarahan Bhutto dalam sidang PBB bukan disebabkan larangan membangun fasilitas nuklir. Ia marah karena tekanan internasional agar Pakistan membiarkan wilayah Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara sendiri yang kemudian dikenal sebagai Bangladesh. Hasil keputusan inilah yang memicu amarahnya hingga merobek dokumen saat sidang tersebut. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, mengenai hoax Presiden Pakistan robek dokumen PBB karena ditolak kembangkan nuklir.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sorong Sorein. Lui Mobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Dialog Kentongan, edisi Selasa 12 Mei 2026, program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danusya. Kita akan membahas mengenai potensi karhutla di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kita tahu sendiri beberapa hari sebelumnya cuaca di Sorong dan sekitarnya sempat didominasi dengan suhu yang lumayan panas, pendengar. Tapi kemudian beberapa hari seperti misalnya kemarin hingga hari ini, cuaca di wilayah Sorong dan sekitarnya juga didominasi dengan hujan. Tidak menutup kemungkinan di hari-hari yang akan datang kemudian cuaca yang panas bisa kembali lagi dan mendominasi wilayah Papua Barat Daya. Tapi seperti apa kondisi secara keseluruhan cuaca di wilayah Papua Barat Daya dan apakah kemudian juga bisa menimbulkan potensi kebakaran hutan dan lahan di titik-titik mana saja yang kemudian juga berpotensi mengalami karhutla, dan kemudian ada spot-spot panas di mana saja untuk wilayah Sorong dan sekitarnya yang mungkin terpantau. Nah, kita akan membahasnya, pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada dalam Dialog Kentongan edisi hari ini mengenai waspada karhutla bersama pengamat meteorologi Geofisika Sorong. Di studio saya bersama dengan Pak Givari F. Deldi atau Pak Gio ya.
1: Iya, boleh.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bang.
0: Pak Gio, selamat datang di Pro 1 RRI Sorong. Ini kita juga coba menantikan narasumber lainnya ya dari BPBD yang semoga bisa hadir bersama kita sore ini dalam Dialog Kentongan. Nah, Pak Givari, sebagai awal mungkin bisa diinformasikan dulu nih, kira-kira karhutla itu apa sih, Pak Givari?
1: Mulai dari pengertiannya dulu ya, Mas.
0: Iya.
1: Kalau karhutla itu kan kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu tuh biasanya terjadi oleh dua faktor, Mas. Baik dari alamnya atau mungkin dari manusianya. Dan mungkin yang sering terjadi itu paling besar terjadi karena pengaruh manusianya. Karena kalau dari alam sendiri itu kan kalau melihatnya sekarang ini kan lagi masuk ke musim hujan, Mas. Dan juga itu potensi terjadinya juga kecil kalau dari alam. Lebih besar terjadi karena ulah manusia sendiri gitu, Mas.
0: Tapi kalau secara keseluruhan kondisi cuaca di wilayah Papua Barat Daya atau di Sorong dan sekitarnya saat sekarang ini seperti apa? Kalau beberapa hari ini, bahkan sampai hari ini masih didominasi dengan hujan nih. Tapi bisa jadi mungkin di kota Sorong yang hujan, tapi di wilayah lainnya seperti misalnya di kabupaten atau di Tamrau atau wilayah lainnya nih bisa jadi musim panas begitu. Tapi sebenarnya seperti apa?
1: Kalau dari catatan sebelum-sebelumnya untuk Sorong atau Papua Barat itu sendiri cuacanya berbeda, Mas, dari kebanyakan wilayah di Indonesia, karena puncak hujan itu terjadi di bulan Juni, Juli, dan Agustus, Mas. Jadi kalau untuk sekarang ini memang lagi memasuki musim hujan, malah puncak musim hujannya, karena bisa dihitung itu untuk ukuran kejadian hujannya itu bisa mencapai 150 mm per bulannya, Mas. Jadi sudah masuk ke musim hujannya. Jadi kalau untuk dihitung-hitung untuk potensi kejadian karhutla di wilayah Papua Barat Daya ini, kemungkinan kejadiannya sangat kecil karena sudah memasuki musim hujan. Karena kan kalau untuk karhutla itu kan potensi bisa terjadi karena adanya kekeringan lahan gitu, Mas. Dan dipicu oleh beberapa faktor, misalnya karena petir atau angin atau cuaca yang terlalu panas sehingga lahan-lahan itu kebakar. Sedangkan kalau misalnya lagi musim hujan gini, untuk potensi kejadian karhutla itu mungkin bisa dikatakan kecil. Jadi titik panasnya itu akan sangat kecil untuk muncul gitu, Mas, di Papua Barat Daya.
0: Karena kondisinya sudah basah ya.
1: Ya, karena kondisinya sedang basah, sedang memasuki puncak musim hujannya.
0: Tapi beberapa hari lalu saat memberikan informasi seputar cuaca di wilayah Papua Barat Daya, ada juga peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan waktu itu ya, waktu beberapa mungkin minggu lalu kalau saya tidak salah begitu. Nah, itu di titik-titik mana saja atau di wilayah-wilayah mana saja, Pak Gio?
1: Kalau untuk wilayah tepatnya mungkin karena saya baru di sini saya kurang tahu ya, Mas. Tapi kalau dari itu sepertinya karena beberapa minggu yang lalu itu masih musim kemarau, Mas. Jadi sangat gampang terjadi gitu. Mungkin wilayah-wilayah yang kering, lahannya banyak rumput-rumputnya atau tanaman-tanaman keringnya. Jadi potensinya untuk terjadi karhutla itu sangat besar, makanya ada peringatan mungkin gitu mas.
0: Kalau dari pantauan BMKG juga sejauh ini kita bersyukur karena sudah mulai musim hujan juga, kondisinya sedang basah juga begitu. Kalau dari pantauan juga di wilayah Papua Barat Daya atau mungkin di wilayah Sorong dan sekitarnya, yang biasanya titik-titik panasnya itu ada di mana begitu Pak Gio? Kalau dari mungkin berdasarkan pantauan
1: dari wilayah, mungkin di wilayah tengah atau selatan gitu ya mas, kan yang makin dekat ke wilayah Papua Barat gitu, yang makin kering gitu ya mas. Di situ biasanya muncul titik-titik panas yang bisa menimbulkan mungkin kebakaran hutan atau kebakaran lahan gitu mas. Kalau untuk pantauan sekarang ini sedang tidak ada titik panas yang ada di sekitar wilayah Papua Barat Daya, bahkan di Papua Barat juga tidak ada gitu mas. Dari pantauan yang dilihat oleh BMKG.
0: Aman berarti
1: insya Allah.
0: Saat sekarang
1: aman,
0: ini insya Allah iya. Begitu, karena memang kondisinya juga sedang basah. Hujan begitu, iya. Sedang basah. Nah tapi untuk mengantisipasinya juga di beberapa waktu ke depan, bisa jadi kan cuacanya juga berubah secara drastis begitu. Kalau tadi balik lagi ke penyebab-penyebabnya, bisa karena kondisi alam yang memang sedang kemarau, kemudian panas, banyak dahan-dahan kering ya.
1: Ya dahan kering, rumput kering.
0: Rumput kering seperti itu, atau penyebab karena ulah manusia itu sendiri yang kemudian ya. Sengaja membakar lahannya begitu. Nah ini tentu saja menjadi hal yang berpotensi begitu ya, terjadinya karhutla di wilayah Sorong dan sekitarnya nih Pak Gio. Nah bagaimana kemudian juga bisa dipantau juga saat ada potensi itu, kemudian ada warning yang juga bisa langsung di sharing ke pihak-pihak terkait nih Pak Gio?
1: Kalau dari BMKG sendiri mas, untuk wilayah BMKG di Sorong itu setiap harinya akan memberikan informasi tentang pantauan titik panas yang ada di sekitar Papua Barat Daya mas. Itu akan biasa diupdate siang atau sore, dan itu akan disebarkan kepada stakeholder atau masyarakat yang memerlukannya. Kalau untuk cara pencegahannya tadi yang dari mas tanya juga, mungkin kalau dari alam itu kan sangat susah untuk ditebak ya, karena kejadiannya karena kekeringan atau bisa jadi karena petir yang nyambar ke lahan yang sangat kering, jadi potensi kejadiannya karhutla itu bisa terjadi juga. Tapi kalau dari kita masyarakatnya mungkin ya kita harus jaga-jaga juga untuk terhadap lahan kita, mungkin tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu. Kalau saat membakar-membakar gitu hati-hati juga untuk penyebaran apinya, karena kalau dahan kering atau rumput kering itu sangat gampang untuk tersulut api juga. Jadi kejadian karhutla itu bisa lebih cepat terjadi gitu mas.
0: Dampaknya apa sih Pak Gio karhutla ini?
1: Kalau dampaknya tentu saja kemungkinan kerugian mas. Yang pasti karena kebakaran hutan lahan itu bakal merugikan masyarakat. Belum lagi asapnya bisa mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Belum lagi pengaruh terhadap masyarakat yang di sana, bisa jadi apinya terus menyebar dan menyebabkan kerugian lainnya untuk lahan-lahan yang mungkin masih aktif gitu ya mas.
0: Itu dampak-dampaknya yang langsung bisa dirasakan ya saat terjadi karhutla.
1: Iya.
0: Oke. Dan kemudian juga Pak Gio, ini kan beberapa daerah di tanah air juga berpotensi mengalami karhutla ini, yang beberapa juga yang paling dekat seperti yang diberitakan itu di wilayah Maluku ya, beberapa hari belakangan ini seperti yang juga diberitakan ini di rri.co.id. Nah tadi seperti yang disampaikan, masyarakat kemudian juga bisa mengakses informasinya. Biasanya kan dalam bentuk gambar ada warna-warnanya juga begitu ya. Nah kalau yang berpotensi karhutla itu kira-kira warnanya seperti apa? Atau gambarannya seperti apa saat masyarakat kemudian mengakses dan melihat informasinya di kanal BMKG Pak Gio?
1: Ya, dari yang diberikan informasi BMKG itu bisa dilihat biasanya yang berwarna kuning atau merah gitu mas. Karena itu potensi kejadian titik panas, karena artinya itu di sana ada titik panas yang bisa berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dengan potensi kalau kuning itu biasanya sedang, kalau merah itu biasa potensinya tinggi. Jadi itu yang perlu diperhatikan biasa kalau wilayah-wilayah yang ada warna kuning atau merahnya gitu.
0: Bagaimana dengan El Nino yang kabarnya juga bisa memberikan dampak penurunan curah hujan yang berpotensi menyebabkan karhutla? Sudah ada di manakah itu si Nino itu begitu Pak Gio?
1: Kalau untuk El Nino sendiri itu memang mungkin sedang digembar-gemburkan sekarang.
0: Iya.
1: Itu memang akan berdampak terhadap penurunan curah hujan, jadinya kering dan bisa berpotensi untuk kejadian karhutla di beberapa tempat. Tetapi kalau untuk di wilayah Sorong sendiri atau Papua Barat Daya itu kan seperti yang dikatakan sebelumnya Mas, kalau itu tuh memiliki curah musim hujan yang berbeda dari wilayah-wilayah kebanyakan Indonesia, yang mana kalau kebanyakan wilayah di Indonesia pada bulan Juni dan Juli atau Agustusnya itu kan mengalami musim kemarau. Sedangkan untuk wilayah Papua Barat Daya sendiri itu malah puncak musim hujannya terjadi pada bulan Juni, Juli dan juga Agustus ini.
0: Tapi kan beberapa hari belakangan ini juga suhu panas ya di wilayah Sorong ya. Ini apa yang terjadi, apa yang menyebabkan suhu panas tersebut? Meskipun angin juga lumayan kencang juga nih, Pak Gio.
1: Kalau bisa dikatakan itu mungkin seperti panas selatan gitu Mas. Jadi yang panas yang dirasakan karena adanya pembentukan awan hujan di sekitar wilayah Sorong gitu. Jadi karena adanya pembentukan hujan itu di atas ada pengaruh terhadap wilayah-wilayah di bawahnya, jadi cenderung lebih panas. Seperti yang kalau misalnya orang bilang kan panas-panas mau hujan gitu.
0: Oh gitu, yeah. Itu penyebabnya kenapa kita belakangan ini merasakan suhu yang lumayan panas. Tapi untung ada angin juga yang berhembus cukup kencang. Kalau kondisi anginnya sendiri ini disebabkan oleh apa, Pak Gio?
1: Kalau angin kencang sendiri mungkin karena itu Mas, karena bisa dibilang kan kalau angin itu bergerak dari wilayah yang tekanannya tinggi ke tekanan rendah. Yang mana kalau tekanan rendah itu biasanya suhunya lebih tinggi. Karena suhunya lebih tinggi jadi angin itu kan bergerak ke wilayah sini. Jadi kalau anginnya bergerak ke sini, semua awannya itu bakal berkumpul di sini. Jadi potensi untuk terjadinya hujan itu lebih besar. Makanya bisa dikatakan puncak musim hujannya sekarang karena lagi panas-panasnya juga gitu. Karena anginnya membawa awan-awan hujan, anginnya semuanya kumpul ke sini.
0: Itu memang kondisi-kondisi yang juga tapi kalau di wilayah Papua Barat Daya ataulah taruh di wilayah Kota Sorong, biasanya kalau memasuki musim kemarau atau saat musim kemarau itu biasanya kalau suhu paling panas itu bisa sepanas apa sih?
1: Mungkin dari yang pernah saya ketahui mungkin sekitar 32 mungkin ya Mas, mungkin yang pernah
0: 32 saya ketahui, derajat
1: ya, mungkin.
0: Dan itu bisa terjadi sebelumnya. Dan itu bisa terjadi berapa lama tuh?
1: Ya kalau biasanya kalau untuk suhu maksimal itu terjadinya mungkin hanya beberapa hari saja gitu Mas. Tapi untuk kalau musim kemaraunya akan terjadi mungkin dalam beberapa waktu gitu, mungkin dalam 3 bulanan tapi tidak terjadi maksimal terus menerus, mungkin stabil di 30-an gitu.
0: Tapi juga di sela-selanya itu kan biasanya ada tiba-tiba hujannya juga begitu ya. Ini yang memberikan keunikan tersendiri.
1: Iya, karena kita di wilayah Katulistiwa, di wilayah Katulistiwa. Jadi tidak bisa diprediksi secara tepat begitu. Belum lagi ada faktor-faktor lokal juga Mas, angin dari gunung, laut gitu. Yang mana dari banyaknya faktor itu untuk memprediksi kejadian hujan atau panas itu lebih sulit dilakukan gitu Mas.
0: Apakah BMKG juga memantau seberapa besar hutan dan lahan yang ada di wilayah Papua Barat Daya sebagai langkah mitigasi juga, atau kemudian punya mapping, oh ini nih wilayah-wilayah nih yang bisa berpotensi terjadi karhutla karena didominasi misalnya dengan hutan yang lebih apa namanya, yang kering mungkin begitu Pak Gio, bukan hutan yang didominasi dengan pohon-pohon yang masih rimbun. Apakah ada mapping-mapping seperti itu juga dari BMKG sebagai langkah mitigasi juga mungkin?
1: Kalau dari yang saya ketahui itu mungkin belum. Yang saya ketahui mungkin bukan tugasnya BMKG untuk mapping wilayah-wilayah hutan yang mana berpotensi gitu. Paling untuk BMKG hanya memantau keberadaan titik panasnya gitu. Untuk diinformasikan kepada instansi lain mungkin yang memiliki tugas seperti itu Mas.
0: Tapi itu pemantauannya seperti apa nih Pak Gio? Saat BMKG memantau ada titik panas itu akan langsung terpantau dari apa namanya, citra satelit kah atau apa namanya seperti itu gitu? Atau memang saat terpantau pun itu betul-betul memang sedang terjadi kebakaran yang masif begitu?
1: Biasanya untuk pemantauannya kami memanfaatkan citra satelit Mas. Tapi kalau misalnya memang ada stakeholder yang melaporkan ke kami, mungkin juga akan kami update informasinya untuk disebarkan lagi ke masyarakat luas gitu.
0: Tapi berarti memang besar ataupun kecil tetap bisa dipantau ya?
1: Bisa dipantau oleh satelit kan.
0: Nah saat misalnya karhutla itu terjadi dipantau oleh BMKG, apakah karhutla itu juga saat penanganannya mungkin kurang maksimal bisa menyebabkan proses yang kemudian juga lebih besar lagi karhutlahnya begitu di jika terjadi, Pak Gio?
1: Tentu saja Mas, karena kalau dibiarkan begitu saja atau mungkin penanganannya kurang tepat, mungkin wilayah yang terbakar mungkin lebih luas, kerugiannya makin besar, ke masyarakatnya bakal lebih berdampak gitu Mas. Makanya diperlukan kerjasama dari berbagai instansi dan pihak untuk membantu untuk menangani kejadian itu untuk lebih baik gitu Mas, lebih tepat gitu penanganannya.
0: Oke, baik, nanti kita masih lanjut lagi pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masih dalam dialog kentongan Pro 1 RRI Sorong mengenai waspada karhutlah. Di studio saya masih bersama Pak Givari F. Deldi, pengamat meteorologi geofisika Sorong. Kita jeda dulu sejenak.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Sorong edisi Selasa 12 Mei 2026. Kita masih membahas mengenai waspada karhutla di wilayah Papua Barat Daya. Masih bersama pengamat meteorologi geofisika Sorong, Pak Givari F. Deldi atau Pak Gio, yang bersama-sama dengan saya di studio sore ini. Pak Gio, kita lanjut lagi nih, masih seputar karhutla. Nah Pak Gio, apakah juga BMKG punya apa namanya semacam sistem peringatan karhutla seperti itu untuk di wilayah Papua Barat Daya?
1: Kalau dari yang saya ketahui Mas, kalau untuk di wilayah Papua Barat Daya sendiri itu untuk wilayah peringatannya atau peringatan khususnya mungkin belum ada Mas. Tapi untuk informasi setiap hari ini akan diupdate gitu. Untuk setiap titik panasnya maupun ada atau tidak adanya titik panas akan tetap diupdate setiap harinya oleh BMKG Daya Sorong.
0: Titik panas itu yang perlu diwaspadai itu seperti apa Pak Gio? Saat kemudian ada rilis titik panas nih dari BMKG dan kemudian kita masyarakat melihatnya, yang kemudian bisa membuat kita juga jadi waspada begitu. Atau misalnya ada titik panas yang dirilis tapi kemudian kita tidak perlu, oh tidak perlu risau nih, karena kayaknya itu titik panas sih kira-kira seperti apa sih yang tingkat-tingkatannya begitulah Pak Gio?
1: Dia biasanya dari tiga tingkatan Mas. Dari yang dari yang biasanya hijau, kuning, dan merah gitu. Kalau yang hijau itu biasanya masih titik panasnya itu masih kecil. Sedangkan kalau titik panas kuning dan merah itu mungkin ukurannya sedang dan juga besar. Nah mungkin itu yang paling perlu diwaspadai untuk penyebarannya untuk semakin meluas.

0: atau kejadiannya mungkin bisa lebih lama kan, untuk penanganannya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, untuk korbannya mungkin bisa lebih, atau kerugiannya bisa lebih besar gitu.
1: Kalau kita berkaca dari wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Pak Gio, sejauh pengetahuan Pak Gio, karhutlah yang paling sering terjadi itu kalau di wilayah Indonesia tuh di mana saja, dan kemudian juga penyebab terbesarnya itu apa? Apa yang kemudian juga menyebabkan itu terjadi yang bisa memberikan pelajaran lah untuk kita juga masyarakat berkaca dari hal tersebut, Pak Gio?
0: Kalau di Indonesia sendiri itu paling sering terjadi di wilayah Sumatera, terutama di wilayah Sumatera Tengah, mungkin di Riau gitu mas, karena adanya Riau itu mungkin ada pembukaan lahan atau karena tempatnya kering gitu. Selain itu juga di Kalimantan juga karena faktor mungkin pembukaan lahan baru gitu mas, yang disebabkan oleh manusia lagi. Kalau untuk di wilayah lain, mungkin di Indonesia Timur kemungkinan terjadi di wilayah Nusa Tenggara, karena wilayah itu kan cenderung kering gitu.
1: Di dan, wilayah Nusa Tenggara?
0: Karena kan wilayah situ sangat kering, jadi potensi untuk terjadinya karhutlah itu mungkin lebih besar. Jadi sering terjadi juga mungkin karena kekeringan itu, jadi karena suhunya tinggi. Itu juga anginnya, faktor angin dan mungkin faktor alam lainnya gitu.
1: Apakah karhutla ini hanya terjadi di wilayah-wilayah yang hutannya itu besar, lebat begitu? Atau bisa jadi di wilayah kota misalnya punya potensi terjadi karhutla juga di wilayah gunung-gunung misalnya, Pak Gio?
0: Oh, kalau untuk di wilayah manapun mungkin bisa terjadi mas, ada potensinya. Mungkin untuk yang membedakannya besar kecilnya potensi kejadian dari karhutla itu tersebut. Kalau untuk wilayah-wilayah kota mungkin potensi terjadi karena alamnya mungkin sangat mungkin bisa dibilang kecil, karena ada pengaruh mungkin kehidupan manusia, ada bangunan-bangunan yang menghambat untuk angin atau faktor alam itu sendiri untuk menyebabkan terjadinya karhutla gitu. Sedangkan kalau di wilayah yang lebih luas tanpa adanya gangguan gedung-gedung, mungkin angin atau karena panas mataharinya langsung nembak ke lapangannya, atau mungkin juga petiran langsung nembak ke lahan yang itu, mungkin faktor potensi kejadian lebih besar gitu.
1: Nah, apa yang kemudian sebaiknya dihindari oleh masyarakat yang mungkin memiliki lahan yang luas, kemudian juga sudah lebih kering juga misalnya begitu? Apa yang harus dilakukan untuk menghindari karhutla?
0: Mungkin kalau dari manusianya sendiri mungkin bisa untuk saling menjaga satu sama lain gitu, terutama untuk masalah pembakaran gitu mas, atau mungkin pembukaan lahan baru, atau mungkin gimana gitu, itu harus diperhatikan dengan baik. Mungkin masalah puntung rokok juga seperti yang terjadi di Bromo dulu.
1: Nah,
0: kan itu kan juga karena faktor kecil, misalnya faktor manusia, puntung rokok atau flare gitu, harus diperhatikan. Kalau untuk masalah faktor alam itu kan bisa dibilang sangat sulit ditebak untuk kejadian, karena petir kapanpun bisa terjadi gitu. Jadi untuk dari kita ya paling hanya dari faktor manusianya mungkin bisa dicegah gitu. Kalau untuk masalah kekeringan ya mungkin kalau dari pemilik lahan mungkin karena lahannya kering mungkin bisa sedikit dibasahi atau gimana gitu, supaya potensi kejadian karhutlanya tidak begitu besar gitu.
1: Nah, sejauh ini seperti apa juga kemudian koordinasi sinergitas bersama dengan pihak-pihak terkait saat kemudian BMKG melihat ada potensi karhutla nih di wilayah Papua Barat Daya, apa kemudian koordinasi yang langsung dilakukan dengan pihak-pihak terkait, Pak Gio?
0: Kalau koordinasi yang dilakukan mungkin BMKG hanya bisa memberikan informasinya untuk masalah penindakan atau apa langkah yang akan diambil itu dikembalikan kepada instansi yang terkait gitu kan mas.
1: Ya. Biasanya hanya langsung memberitahukan ini ada titik panas ya, di wilayah A, B atau C begitu.
0: Mungkin BMKG hanya bisa merekomendasikan tindakan, karena kalau untuk aksi langsungnya mungkin dikembalikan kepada masyarakatnya atau kepada instansi terkait gitu.
1: Rekomendasi tindakannya biasanya seperti apa, Pak Gio?
0: Mungkin bisa dilakukan penanganan cepat, mungkin bagaimana agar kebakaran hutan dan lahan itu tidak menyebar gitu. Ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan mungkin oleh instansi terkait gitu.
1: Nah, kemudian juga sinergitas apa lagi nih yang bisa dilakukan dari BMKG bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memitigasi juga, sebagai langkah mitigasi juga, pencegahan juga, jika kemudian memasuki musim yang lumayan kering dan menimbulkan potensi terjadinya karhutla, Pak Gio?
0: Kalau dari BMKG mungkin untuk seperti contohnya mungkin di kejadian di Sumatera, di Riau kalau nggak salah itu bisa dilakukannya operasi modifikasi cuaca mas. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran karena misalnya kebakarannya sudah meluas, itu mungkin bisa dilakukan modifikasi cuaca sehingga hujan itu bisa untuk membantu mencegah perluasan dari kejadian kebakaran hutan dan lahan itu sendiri gitu. Itu bekerja sama dengan instansi terkait yang lain gitu.
1: Baik, yang terakhir Pak Gio, ini sayang sekali juga karena narasumber kita lainnya tidak sempat hadir kayaknya bersama dengan kita dalam dialog kentongan hari ini. Yang terakhir sebagai penutup, closing statement atau bahkan mungkin juga himbauan ini terkait waspada karhutlah, apa yang bisa disampaikan Pak Gio selaku pengamat meteorologi geofisika Sorong.
0: Dari BMKG mungkin hanya bisa menyampaikan untuk kepada masyarakat untuk saling menjaga alam gitu, untuk ketika berada di lahan-lahan kering untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kejadiannya kebakaran hutan dan lahan seperti membuang puntung rokok sembarangan atau mungkin menyalakan flare atau membakar sampah. Itu mungkin harus diperhatikan dengan baik untuk pelaksanaannya karena bisa menimbulkan potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gio, Pak Givari F. Deldi, pengamat meteorologi geofisika Sorong untuk kehadirannya dalam dialog kentongan Pro 1 RRI Sorong mengenai waspada karhutla. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi membahas topik-topik lainnya dalam dialog kentongan Pro 1 RRI Sorong ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada yang telah mendengarkan dan menyaksikan dialog kentongan Pro 1 RRI Sorong melalui live streaming YouTube RRI Sorong. Saya Danusya bersama kru yang bertugas juga mohon pamit dalam dialog kentongan edisi hari ini. Luyu Mobok, selamat sore.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari Tetralogi Buru yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Human Wombox, selamat sore pendengar. Shalom. Wow. Di sore hari ini, tepatnya di hari Selasa, hari ini di tanggal 12 Mei 2026, saya Noni Densi yang akan bertugas menemani dan mengawal Anda sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan di sore hari ini, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda jelang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya yang nanti akan ada di pukul

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar dimanapun berada, malam hari ini saya ingin berbagi informasi untuk kita ya, dimana ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita menganggap bahwa itu kebiasaan yang normal ya, dan itu sudah kita jalani kebiasaan tersebut itu selama bertahun-tahun begitu ya, sejak dari kita kecil bahkan sampai dengan dewasa. Tetapi ternyata kebiasaan yang kita anggap normal itu pelan-pelan memberi dampak ke tubuh kita juga. Biasanya tidak langsung kita rasakan, namun efeknya akan kita rasa itu setelah bertahun-tahun kemudian. Kebiasaan yang sering dianggap normal malah bisa membawa kita pada sebuah masalah baru yang berdampak pada kesehatan. Kalau terus dibiarkan dan tidak segera ditangani, pastinya bisa berakibat fatal. Nah, dari berbagai sumber dan juga yang disampaikan oleh pakar kesehatan, menyampaikan kebiasaan apa saja yang paling sering diremehkan orang. Salah satunya adalah kurang tidur. Itu bisa dianggap biasa-biasa saja. Tidur sekitar 2 jam, 4 jam atau 6 jam terus menerus gitu ya. Itu bisa mengganggu, ternyata bisa mengganggu hormon kita dan daya tahan tubuh, konsentrasi kita, bahkan suasana hati juga ikut. Bahkan bisa sampai meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes. Kemudian, buat kita yang punya kebiasaan ya rebahan atau duduk terlalu lama, kerjanya di belakang meja, kemudian juga kerjanya kebanyakan duduk atau malas beraktivitas ya. Karena kalau duduk berjam-jam tanpa bergerak itu bisa memperlambat metabolisme, bisa bikin otot kita melemah, postur tubuh kita jadi rusak, kemudian juga bisa meningkatkan nyeri punggung serta penyakit jantung. Terus bisa kalau sudah duduk kerja itu suka lupa tra minum air. Nah, ini kebiasaan yang bisa berakibat fatal karena bisa menyebabkan dehidrasi itu, terus kemudian bikin sakit kepala, pusing, kulit jadi kusam, mudah lelah, gagal ginjal juga itu bisa terjadi. Kemudian kebiasaannya adalah scroll HP sebelum tidur. Ah, ini kadang-kadang termasuk saya. Kadang-kadang nih ya. Karena tanpa kita sadari cahaya biru dari layar itu mengganggu produksi melatonin sehingga kualitas tidur kita itu menurun walau tidur terlalu lama begitu. Walaupun tidur kita tetap lama tapi kualitas tidur kita itu menurun begitu ya. Makanya kenapa disarankan sejam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya Anda tidak scroll HP, nonton TV supaya tidur Anda jauh lebih nyenyak. Kemudian nih kebiasaan sering tahan-tahan kencing, sering tahan pipis itu bisa beresiko infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kencing ya, dan bisa membuat kandung kemih kita jadi lebih sensitif atau bermasalah gitu. Kemudian kalau kita terlalu sering mengkonsumsi yang manis-manis nih ya, ini paling disukai sekarang-sekarang ini mulai dari anak kecil ya, apalagi dengan varian minuman-minuman mulai dari kopi, susu, boba, es teh ya, minuman-minuman kemasan yang ternyata diam-diam bisa menaikkan risiko obesitas, diabetes ya, bahkan juga liver. Terus kita nih yang kurang kena sinar matahari karena kerjanya itu di dalam ruangan terus ya. Minim paparan sinar matahari bisa menyebabkan kekurangan vitamin D dan dapat mempengaruhi tulang kita, energi, bahkan mood kita gitu. Terus postur tubuh saat kerja atau main gadget itu leher maju, bahu membungkuk dan posisi duduk yang buruk bisa menyebabkan nyeri kronis dan ketegangan pada otot gitu. Apalagi nantilah saya bagi informasinya karena masih banyak ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap biasa tapi itu bisa berakibat fatal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Di antaranya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya melepas gerak untuk tekan inflasi. PJ Sekda Kota Sorong minta calon paskibraka dapat disiplin. Bersama saya Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Dinas Perikanan Kota Sorong siapkan 8 titik kampung nelayan yang telah disurvei untuk pengembangan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
2: Pemerintah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta Satuan Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hingga saat ini setidaknya sudah terdapat 8 titik kampung nelayan yang telah disurvei untuk pengembangan fasilitas penunjang aktivitas nelayan. Salah satu titik utama berada di Kelurahan Rufe yang direncanakan sebagai pusat sistem hub atau pusat kegiatan nelayan Kota Sorong. Sementara beberapa wilayah lainnya seperti Dom Barat, Dom Timur, Pulau Ram, Pulau Buaya, Tanjung Kasuari, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya akan berfungsi sebagai titik penyangga. Mahyudin, Staf Dinas Perikanan Kota Sorong, mengatakan pada sistem hub pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas utama seperti cold storage, pabrik es, tempat pengisian bahan bakar, minyak, shelter pendaratan ikan, serta kuliner hingga kios pembekalan nelayan. Kawasan ini nanti menjadi pusat distribusi hasil tangkapan ikan dari titik-titik penyangga. Sementara itu di wilayah penyangga akan dibangun fasilitas dasar seperti tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es, skala kecil dan pangkalan BBM untuk memudahkan nelayan memperoleh kebutuhan operasional melaut. Menurutnya pembangunan kampung nelayan ini bertujuan mengintegrasikan seluruh aktivitas nelayan di Kota Sorong agar lebih efektif dan efisien. Program tersebut juga membutuhkan dukungan masyarakat terutama dalam penyediaan lahan pembangunan. Nantinya fasilitas yang dibangun pemerintah akan diserahkan untuk dimanfaatkan langsung oleh masyarakat nelayan.
3: Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas itu tentu dapat mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar, nelayan dan es batu yang diperlukan gitu. Tentu dengan memotong rantai itu, masyarakat tentu tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Dengan impact pembangunan itu akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, penutupan seleksi Pantoher Paskibraka 2026, Sekda Kota Sorong tekankan disiplin. Kita ikuti laporan Husni Lain.
4: Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, menekankan pentingnya kesiapan mental, spiritual, disiplin, dan fisik bagi para calon paskibraka yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat penutupan pelaksanaan seleksi penentuan akhir calon paskibraka Kota Sorong tahun 2026 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Sorong di Gedung Lambert Jitmau pada Selasa 12 Mei 2026. Sekda Rudi Laku menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti tahapan panjang hingga tahap penentuan akhir. Menurutnya, para peserta merupakan generasi muda terbaik yang siap mengemban tugas negara sebagai pengibar bendera merah putih pada upacara 17 Agustus nanti. Ditegaskannya, proses seleksi paskibraka dilakukan secara ketat dan objektif karena dibutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan mental, spiritual, serta kekuatan fisik untuk menjalankan tugas dengan baik. Dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi, hanya peserta terbaik yang akan terpilih untuk bertugas. Meski demikian, ia meminta peserta yang belum lolos seleksi agar tidak berkecil hati. Menurut Sekda, keterbatasan kuota menjadi alasan utama tidak semua peserta dapat terpilih, bukan karena peserta lainnya tidak memiliki kemampuan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Refleksi 79 tahun hadirnya pelajar Islam Indonesia di Papua Barat Daya, selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
5: Pelajar Islam Indonesia PII tahun ini genap berusia 79 tahun. Di tanggal 4 Mei menjadi momentum peringatan Hari Bangkit bagi seluruh kader Pelajar Islam Indonesia PII sejak tahun 1947. Untuk memperingati langkah pergerakan PII, pengurus daerah Pelajar Islam Indonesia PII Kota Sorong menggelar refleksi sekaligus resepsi Hari Bangkit PII dipusatkan di Rumah Singgah HBM Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar PII KBPII Papua Barat Daya, Wahyudi, mengatakan perjuangan kader PII tidak hanya mendukung Indonesia merdeka secara utuh setelah hari kemerdekaan di tahun 1945, namun perjuangan dalam menjaga Indonesia terus berlanjut dalam sejarah yang dilakukan oleh kader PII secara nyata bagi Indonesia. Oleh karena itu, di usia ke-79 tahun ini, kader PII di Papua Barat Daya tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan dan kesolidan PII dalam berdakwah di tengah pelajar.
6: Obor itu harus tetap hidup, harus tetap menyala, berkobar, sampai kita serahkan estafet itu kepada orang lain. Dan setelah itu, kita pesan kepada mereka yang melanjutkan, tolong obor ini jangan dipadamkan. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan, kau punya kewajiban untuk membuat obor itu menyala, dan kau punya kewajiban untuk tetap menjaga agar obor tetap hidup.
5: Sekretaris Umum PW Pelajar Islam Indonesia PII Papua Barat Daya Suwoko mengajak seluruh kader PII untuk bersama-sama menjaga pergerakan dan perjuangan sebagai organisasi pelajar tertua di Indonesia, sehingga ke depan program seperti training, taklim, dan kursus dapat dilaksanakan secara maksimal.
7: Kemudian tantangan kepemudaan, tantangan kepelajaran yang ada di Indonesia ini seperti apa, khususnya yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini harus mencari solusi. Kalau dahulu Andayus Ghazali melihat bahwa dualisme ini harus diubah ya, menjadi hal yang lebih baik lagi.
5: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PII Kota Sorong Asyam bin Zulkifli Yahya mengatakan pelajar saat ini merupakan calon-calon pimpinan di masa depan. Oleh karena sedari muda harus mempersiapkan diri dengan berlatih dan belajar sehingga tongkat estafet kepemimpinan akan diterima di masa depan dengan lebih baik.
7: Api itu adalah api perjuangan yang di setiap kobarannya mengandung amanah yang diserahkan pada kader-kadernya untuk tetap menjaga api itu terus berkorban dan berfungsi sebagai penerang pada kegelapan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh teman-teman untuk sama-sama menggabungkan energi kita demi menjaga api itu terus berkobar terang dan semakin terang.
5: Selain menggelar refleksi peringatan Hari Bangkit ke-79 PII, juga dilanjutkan dengan rapat pembahasan persiapan RBT menjelang hari libur semester sekolah tahun 2026 ini sebagai upaya menyiapkan kader PII di masa depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti perubahan pola pendanaan di tanah Papua yang dinilai semakin membebani pemerintah daerah. Dalam 3 tahun terakhir, dana alokasi umum terus mengalami penurunan seiring meningkatnya dana otsus.
8: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti perubahan pola pendanaan di tanah Papua yang dinilai semakin membebani pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam acara yang bertajuk Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Provinsi Papua Tengah. Elisa mengatakan dalam 3 tahun terakhir dana alokasi umum atau DAU terus mengalami penurunan seiring meningkatnya dana otonomi khusus atau dana OTSUS. Menurut Elisa, kondisi tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan awal pemberian OTSUS yang seharusnya menjadi tambahan dukungan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.
9: DAO semakin hari semakin berkurang karena mungkin kan ada uang. Padahal perlakuan OTSUS ini kan sebenarnya beda. Sebenarnya ini yang harus menambah begitu, menambah energi supaya percepatan di tanah Papua juga bisa dilakukan. Tapi yang terjadi justru sekarang begitu, karena OTSUS-nya naik, DAO semakin berkurang, kelihatan seperti itu. Tapi yang bikin pertanyaan untuk kita juga itu begini, jadi kita juga kan selama ini kan kita saling curiga saja nih. Penerimaan kita sebenarnya negara ini berapa sebenarnya sih? Sehingga kami di Papua juga kita tahu 2,25% itu kita dapat berapa gitu. Itu kan pertanyaannya ada di situ.
8: Selain itu, Gubernur Elisa juga meminta pemerintah pusat membuka secara transparan dasar penghitungan dana otsus Papua yang ditetapkan sebesar 2,25% dari penerimaan negara. Menurut Elisa, keterbukaan data tersebut penting agar tidak terus menimbulkan polemik maupun perdebatan di ruang publik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program sinergi gerakan pangan murah keliling Papua Barat Daya Sigrak PBD Selasa 12 Mei 2026. Program ini menjadi inovasi baru dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami tren kenaikan di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrul, mengatakan selama ini pelaksanaan gerakan pangan murah hanya terpusat di titik-titik tertentu, sehingga masyarakat harus datang langsung ke lokasi pasar murah. Melalui Sigrak PBD, kebutuhan pokok akan dibawa menggunakan mobil box dan didistribusikan langsung ke kawasan pemukiman masyarakat. Ahmad Nasrul menjelaskan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan inflasi Papua Barat Daya yang saat ini berada di angka 3,85% year on year, lebih tinggi dari target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Komoditas yang menjadi prioritas dalam program tersebut meliputi beras, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang sering mengalami kenaikan harga di pasar. Meskipun saat ini armada digunakan baru satu unit mobil box berukuran kecil, Ahmad Nasrul menyebut program tersebut masih dalam tahap pilot project yang difokuskan di Kota Sorong. Pemerintah akan melakukan evaluasi untuk melihat dampak program sebelum memperluas jangkauan dan menambah armada distribusi.
10: Di mana biasa kita pasar murah itu biasanya hanya kita fokuskan di titik-titik tertentu, lalu kemudian masyarakat datang berbelanja mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar. Kali ini kita coba lakukan inovasi melalui tim TPID ini, di mana kebutuhan-kebutuhan pokok ini dibawa dengan mobil box, lalu kemudian keliling ke titik-titik masyarakat kita, terutama masyarakat yang membutuhkan, lalu sehingga mereka tidak perlu ke pasar, dia bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang murah, lebih murah dari harga pasaran, sehingga diharapkan itu bisa menekan angka inflasi kita yang tadi dikatakan Pak Kepala BI tadi 3,85.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Setian, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas instansi mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog hingga aparat keamanan. Sigrak Papua Barat Daya sudah sejalan dengan kerangka pengendalian inflasi TPID melalui konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia juga berharap pelaksanaan Sigrak PBD tidak hanya mendistribusikan pangan murah, tetapi turut mampu mempengaruhi keseimbangan harga di pasar agar inflasi yang dicatat Badan Pusat Statistik dapat terkendali.
11: Kita Provinsi Papua Barat Daya sudah mencapai 7,71% Bapak Ibu, year on year. Berarti harga pangan kita itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pangan yang terjadi pada tahun 2025. Oleh karena itu, maka kita perlu sinergi untuk melakukan kegiatan khususnya dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan. Karena harga pangan itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Oleh karena itu, sinergi gerakan Sigrak PBD ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali dan ini patut kita memberikan apresiasi.
2: Setian menjelaskan program Sigrak PBD ditargetkan berjalan sekitar 10 hingga 15 kali setiap bulannya. Dengan pelaksanaan ini sesuai kondisi harga pangan di pasar, komoditas yang dijual nantinya juga bersifat fleksibel sesuai hasil pemantauan harga oleh dinas terkait. Program Sigrak PBD sendiri akan dijalankan melalui koordinasi rutin TPID bersama dinas teknis terkait guna menentukan lokasi pelaksanaan dan komoditas prioritas berdasarkan pengembangan harga pangan di pasar. Dari Sorong, Papua Barat, dari Rendy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program sinergi gerakan pangan murah keliling Papua Barat Daya, Sigrak Papua Barat Daya, yang baru saja kita dengarkan informasinya tadi dari Rendy Mahardika. Dan selanjutnya pendengar, Gubernur Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latihan dasar atau latsar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
12: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latsar bagi 1028 CPNS Formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lampir Jitmau, Kota Sorong. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa kualitas seorang ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Elisa Kambu, latsar bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan ASN, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan pemahaman tugas sebagai aparatur sipil negara.
13: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin, tanggung jawab selesaikan tugas yang diterima. Tunjukkan itu dengan kerja, kerja. Karena tujuan lahir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan lain kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
12: Gubernur mengingatkan setelah nantinya menjadi ASN, setiap pegawai harus memahami bahwa ada aturan, tanggung jawab, dan etika kerja yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA.
14: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Papua Barat, Stanley Nixon Tanggupia, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar masih kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Stanley menyebutkan angka keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika di Papua Barat, Papua Barat Daya mencapai hingga 60%. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi BNNP Papua Barat karena generasi muda merupakan aset penting daerah dan bangsa. Stanley menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan dan edukasi yang menyasar pelajar merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, bahwa edukasi semata tidak cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
15: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaan yang paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Ya saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sarannya tepat sasaran. Dan sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata, tapi sebenarnya itu enggak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
14: BNNP Papua Barat terus mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika maupun alkohol. Melalui kegiatan penyuluhan dan pencegahan, BNN berharap generasi muda di Papua Barat, khususnya Papua Barat Daya, memiliki pemahaman yang kuat serta mampu menjauhi narkotika demi masa depan yang lebih baik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman berbasis potensi sumber daya lokal. Kita ikuti laporan selengkapnya.
16: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman atau B2SA berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bidang 3 TP PKK Papua Barat Daya, Sarlota Malagam, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Papua Barat Daya, Anace Nau, bersama pengurus TP PKK Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Sarlota Malagam mengatakan lomba yang melibatkan TP PKK se-Papua Barat Daya tersebut merupakan langkah nyata untuk mengingatkan masyarakat atas pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
17: Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pengetahuan dan pengalaman antara kita semua, sehingga manfaatnya dapat tersebar luas ke lingkungan masing-masing. Hari ini menu yang disiapkan atau yang disajikan, yang dilombakan adalah pangan lokal. Menu ini sudah disiapkan setiap kali di setiap rumah tangga kita, apalagi kita ini sebagai ibu-ibu rumah tangga.
16: Meski terdapat penilaian dan penetapan juara, Sarlota menegaskan tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan sehat berbasis sumber daya lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Iya, selamat mendengar buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Ingat selalu untuk kebiasaan-kebiasaan buruk itu dikurangi. Salah satunya adalah buat yang tidurnya tuh sering berdengkur ya, atau ngorok ya, itu bisa menjadi tanda sleep apnea atau kondisi di mana kualitas oksigen turun saat tidur dan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Kemudian sering juga nih, kadang-kadang mau tidur masih sleep call dulu ya, atau nonton drakor, dracin, atau juga masih scroll-scroll TikTok ya, IG dan lain sebagainya, masih pakai earphone dengan volume tinggi. Itu hati-hati, karena kerusakan pendengaran terjadi perlahan dan sering baru terasa setelah permanen ya. Kemudian kalau badan kita itu sebenarnya kita tuh suka diberikan alarm tubuh ya. Kalau berasa nyeri kecil terus menerus ya, misalnya sedikit-sedikit nyeri punggung, sedikit tumpuk kepala sakit, tiba-tiba mah kelelahan berkepanjangan, itu kadang dianggap sepele, dianggap biasa. Padahal bisa jadi itu adalah tanda awal masalah kesehatan. Terus kemudian sering-sering merokok, minum-minuman beralkohol yang biasa-biasa miras tuh, minum sampai tertau diri, mabora dan lain sebagainya ya. Terus kemudian juga penggunaan obat-obatan terlarang ya. Ini bisa menyebabkan paru-paru, ketergantungan, jantung, liver, bahkan gangguan pada ginjal. Terus buat Anda yang suka lama berjongkok, hati-hati karena bisa juga menyebabkan wasir ataupun juga ambeien. Mari perbaiki cara hidup kita supaya kesehatan tetap terjaga, metabolisme tubuh kita baik dan berusia panjang pastinya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Buat Anda yang lagi mobil di jalan, teman-teman yang baru pulang kampus misalnya, ataupun juga yang baru selesai kegiatan ya di malam hari ini, harus berhati-hati ya ketika melakukan perjalanan ya, karena kadang-kadang sesuatu yang sering dianggap sepele itu bisa menjadi petaka. Kenapa bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya pola asuh ya, antara saya dan juga mungkin Anda punya pola asuh dan pola didik yang berbeda-beda. Banyak dari kita dididik untuk, pastinya orang tua mendidik kita untuk menjadi orang baik begitu, menjadi anak baik, menjadi orang baik dan selalu ramah kepada semua orang. Tapi ternyata di zaman sekarang ini, keramahan kita itu bisa jadi celah buat mereka yang punya niat jahat, apalagi ketika kita berada di jalanan atau berada di luar rumah ya. Istilahnya sekarang ini adalah tong tra bisa, istilahnya mau baik-baik juga bisa disalahartikan begitu. Ada bikin baik-baik juga bisa jadi tarabai begitu dari orang lain. Ingat, kita tidak perlu merasa bersalah karena menolak sesuatu yang mengancam keselamatan diri kita. Biasanya kalau kita ada di jalan atau apa tuh, kita feeling tuh pasti kuat ya. Dan itu kita akan pasti rasa, aduh ini kayaknya sudah tidak betul nih. Ketika lagi bawa motor tiba-tiba kayak rasa ada yang ikut. Ketika kita jalan di mana-mana, itu kayak rasa ada yang mengintai, ada yang ikut begitu. Terutama untuk anak-anak gadis, perempuan, anak-anak remaja, ataupun juga kita sebagai perempuan ya. Kenapa? Karena keamanan kita adalah prioritas nomor satu, bukan ataupun juga bukan harus memikirkan perasaan orang yang tidak dikenal. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perempuan dan para anak gadis ya, untuk para remaja putri ini ya, ini untuk anak-anak cewek-cewek dorang, ini harus bisa wajib mengetahui ada cara untuk menjaga diri kita ketika berada di ruang publik ya, sehingga dapat terhindar dari berbagai yang namanya tindakan kejahatan. Kita berkaca dari kejadian-kejadian yang sering terjadi belakangan ini ya. Kalau misalnya kita sedang berjalan sendirian, terus tiba-tiba ada yang datang, biasanya itu laki-laki kalau lihat perempuan lagi jalan sendirian, kemudian tiba-tiba datang, dorang mendekat, langsung tanya, sendirian, begitu. Jangan mengaku. Jadi bilang saja sedang menunggu seseorang, atau langsung menghindar dan langsung pergi bergabung di tempat yang ramai atau bergabung ke tengah keramaian. Jangan memberikan celah bagi mereka yang melihat kesempatan itu datang. Tiba-tiba kemudian biasanya tuh ada yang berdiri, terus tiba-tiba ada yang jalan terlalu dekat. Bahkan kalau kita di area-area umum, kayak misalnya kalau di sini kurang begitu ya, atau mungkin pada saat lagi di angkutan umum atau apa begitu, atau di mana saja kita berpapasan dengan orang, terus kemudian yang kerap terjadi kalau misalnya tong lihat di sosial media gitu ya, di TikTok, IG ataupun juga di Reels, di Twitter, di WhatsApp atau apalah, di Facebook misalnya ya, ada yang tiba-tiba kalau di angkutan-angkutan umum seperti di Transjakarta, busway, kereta dan sebagainya, wih itu orang berdesak-desakan ya. Nah tapi kalau tiba-tiba ada yang berdiri, berjalan terlalu mendekat kita, itu segera menjauh. Kita jaga jarak itu penting ya, sehingga ketika terjadi sesuatu kita bisa cepat bertindak. Kemudian kalau tiba-tiba lagi menunggu sesuatu, tong ada di bandara kah, di terminal kah, di mana, tiba-tiba ada yang datang bicara baru bilang, ayo mari kita pindah gitu. Jangan pernah mau tetap berada di tempat yang ramai, karena mereka selalu mencari situasi untuk menyuruh kita pindah ke tempat yang sepi untuk menjalankan usahanya ya, atau menjalankan aksinya. Kemudian kalau ada yang tanya alamat rumah, buat yang lagi kos di sini, alamat kos misalnya, jangan jawab secara detail atau spesifik, jawab yang umum-umum saja. Karena sekarang-sekarang ini orang dari tanya-tanya, dia orang bisa tiba-tiba ada dan muncul dan cari tahu kita mau kesibukan dan lain sebagainya. Terus kadang-kadang kan kalau di jalan, tiba-tiba orang yang terkenal begini minta pinjam HP. Jangan pernah kasih. Kalau misalnya kita mau bantu, bisa, tapi HP tetap kita yang pegang. Jangan sekali-sekali diberikan kepada mereka. Mereka bisa mencuri data yang ada di dalam handphone kita. Kemudian kalau seandainya pas tong ada jalan begini, tiba-tiba ada kesulitan di jalan ya, terus lihat orang ya yang lagi misalnya butuh bantuan dan lain sebagainya, ataupun juga ketika kita lagi ban picaka begitu, ataupun juga lagi tunggu taksi tapi tidak ada taksi, tidak ada angkot atau apa begitu ya, kalau kita menemui kesulitan di jalan ya dan ada orang yang memaksa untuk membantu kita, segera tolak. Bilang terima kasih dan segera tolak. Kenapa? Karena orang baik, dia tidak akan memaksa, begitu. Kalau memaksa berarti dia punya niat-niat tertentu untuk kita, gitu. Jadi kalau misalnya
mau bantu, biasanya kalau kita menolak orang, oh ya, okay, dia tidak akan memaksa. Tapi kalau memaksa berarti ada sesuatu. Terus kemudian ketika lagi di tempat makan atau di restoran atau di warung begitu, atau di tempat ramai, ketika lagi makan atau minum, kemudian kita pamit sebentar, ditinggal ke toilet begitu, ketika kembali makanan atau minuman itu jangan dimakan lagi. Kenapa? Sangat-sangat berbahaya. Kejadian banyak ya, dan kita sudah lihat juga di film-film ataupun juga informasi-informasi lainnya, tiba-tiba ada saja yang ditaruh, entah itu racun, entah itu bius dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika kita merasa diikuti, jangan pulang langsung ke rumah. Cari pos polisi, lapor. Atau bisa menuju ke pusat keramaian dulu. Kenapa? Karena biasanya dia akan ikut. Dan dia akan tahu, oh rumahnya tinggal di sini. Oh di sini, oh di sini. Begitu. Terus kalau misalnya di parkiran saat malam hari, terus lagi pulang kerja atau apa, jalan sambil pura-pura telepon orang rumah. Suaranya juga lumayan agak besar supaya mereka tahu bahwa kita sedang menghubungi orang rumah. Ketika misalnya di suatu tempat, mau di hotel atau di mana, kita naik lift sendirian dan ada orang asing di dalamnya, segera pencet beberapa lantai gitu. Biar tidak kelihatan tujuan pasti kita tuh mau pergi ke lantai berapa. Terus kalau kita naik taksi, naik ojek ya, ojek atau taksi online gitu ya, di dalam taksi ataupun juga di ojek, itu pura-pura telepon saja, seolah-olah ada yang menunggu dan mengetahui lokasi kita saat ini. Jadi tinggal bilang saja, oh iya bapak, bapak, mama, saya sudah ada di sini, oh saya sudah sampai di depan RRI, oh saya sudah sampai di Johan, oh saya sudah sampai di Remu, oh saya sudah sampai di terminal, ah begitu. Jadi memang supaya mereka tahu bahwa kita menghubungi orang rumah atau orang yang kita kenal begitu, sehingga tidak mudah untuk melakukan aksi-aksi lainnya. Buat yang kos atau yang mau pulang ke rumah, yang tinggal sendiri, usahakan ketika mau sampai di rumah itu sudah pegang kunci rumah tuh dari jauh. Jangan lama-lama sampai depan pintu baru mau cari-cari dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa sudah pegang kunci rumah ketika masuk itu, langsung sampai langsung masuk, buka pintu gitu ya, langsung masuk. Tapi kalau misalnya kita lama-lama masih depan pintu, masih cari-cari kunci lagi, itu biasanya jangan sampai ada yang ikut kemudian juga melakukan aksinya mereka. Ketika ada yang mengetuk pintu, ingat jangan langsung dibuka. Intip terlebih dahulu, pastikan itu siapa, atau tanya dari dalam. Terus kemudian kalau kita ini biasa nih, wey, mau posting story-story, foto, real time, lokasi di mana, sebaiknya tahan dulu. Kita bisa upload itu setelah kita berpindah tempat. Waspada setiap saat, jaga diri, karena kejahatan itu muncul atau mengintai ketika ada kesempatan. Oke, mendengar tepat pukul 20.00 akan ada drama radio sesaat lagi ya. Di tanggal 12 ini dengan judul Racun Udara, produksi RRI Fak Fak.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tentu beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit ini saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati, toh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya, oh. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh bu kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian, bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
1: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
0: Siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
1: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
0: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
1: Ah, masa?
0: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
0: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
1: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
0: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketum bertanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
0: Kemana ini?
1: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
0: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia dampak.
0: Kasihan, Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
0: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
0: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Baru saja Anda ikuti drama radio produksi RRI Fak Fak ya. Dan kembali lagi bersama dengan kami malam hari ini. Pendengar, selamat malam dulu buat Anda yang baru saja gabungan ya, yang ada di Serang Selatan, di Maibrat, yang ada di Tamrau, Raja Ampat, seputaran Kabupaten Sorong, dan juga yang ada di Kota Sorong tercinta. Selamat malam untuk semuanya ya. Pendengar, tahukah Anda bahwa mengenal sifat seseorang dari sudut pandang psikologi biasanya dilakukan dengan melihat pola perilaku, cara berpikir, emosi seseorang, dan interaksi sosial yang konsisten. Dalam ilmu psikologi, tidak menilai seseorang hanya dari satu tindakan, tetapi dari kecenderungan yang muncul berulang kali dalam berbagai situasi. Salah seorang psikolog yang bernama Shafira Putri Ekayani yang ditemui RRI beberapa waktu lalu menyampaikan, untuk mengetahui dan mengenal sifat seseorang dapat dilihat dari latar belakang keluarga, kemudian karakter yang dibangun sejak dini, pola asuh, dan juga kebiasaan yang dilakukan setiap hari, sehingga terbentuklah sifat yang mengikuti seseorang tersebut. Karakter seseorang itu tuh bisa dilihat ya ketika kita berinteraksi langsung dengan mereka, ketika kita membangun komunikasi. Bagaimana dengan sikap yang ditampilkan mereka, kemudian pola pikir mereka, bahasa tubuh, bahkan hobi atau kesukaan serta imajinasi mereka itu ternyata turut mempengaruhi. Dan juga kalau kita bisa melihat dari hal-hal tersebut, itu bisa memudahkan kita untuk mengetahui sifat dari seseorang ya. Nah, cara mengenalnya secara psikologi itu seperti apa ya kalau kita mau menilai seseorang ya. Salah satu teori paling terkenal adalah Big Five Personality. Nah, teori ini membagi sifat manusia menjadi 5 dimensi. Openness atau terbuka pada ide baru, orangnya kreatif, suka eksplorasi. Kemudian ada consistentious ya, jadi disiplin, orangnya terorganisir, terplanning, bertanggung jawab, extraversion, jadi aktif bersosialisasi, energik. Ada agreeableness ya, itu empati, mudah bekerja sama. Ada juga neuroticism ya, itu sesuatu yang cenderung mudah cemas, sensitif, terus kemudian mudah stres dan lain sebagainya. Kombinasi 5 aspek ini bisa menilai dan juga memahami karakter seseorang. Kemudian kita bisa menilai mereka juga dari bahasa tubuh ya, ataupun juga ekspresi ya. Mulai dari kontak mata, nada bicara, postur tubuh, ekspresi wajah, kebiasaan kecil ya, saat gugup atau nyaman itu seperti apa. Kita bisa menilai mereka ketika mereka diperhadapkan pada satu situasi gitu ya. Karena bahasa tubuh juga tidak bisa dijadikan patokan tunggal. Karena itu juga bisa dipengaruhi oleh budaya, situasi, kondisi emosional ketika itu. Kemudian bagaimana respon mereka terhadap sebuah emosi? Ya, respon emosi mereka tuh kayak apa ketika dikritik, ketika ada konflik, ketika menghadapi kegagalan, menghadapi tekanan, atau bagaimana kita cara pandang kita melihat keberhasilan orang lain. Nah, sering memberi gambaran tentang kematangan emosi dan juga karakter dasarnya kita bisa lihat dari cara itu. Misalnya, orang yang mampu menerima kritik dengan tenang biasanya punya regulasi emosi yang baik. Orang yang selalu menyalahkan orang lain mungkin memiliki mekanisme defensif yang kuat. Kemudian, nilai dan motivasi. Psikologi juga ternyata itu melihat apa yang dianggap penting, tujuan hidup, alasan dibalik tindakan mereka tuh apa ya. Kadang dua orang melakukan tindakan yang sama tapi motivasi mereka bisa berbeda-beda. Kemudian konsistensi dari perilaku, sifat asli itu akan terlihat, sifat asli seseorang itu akan terlihat dari kebiasaan jangka panjang yang sering dilakukan. Kemudian bagaimana mereka berperilaku saat tidak diawasi. Kemudian tindakan ketika sedang tertekan itu apa. Karena psikologi itu lebih menekankan observasi berulang, bukan pada saat kesan pertama kemudian kita bisa langsung nilai orang, tara bisa. Jadi kalau kita langsung sering ketemu, kemudian juga observasi kita lakukan secara berulang, itu baru kita bisa menilai karakter seseorang. Dan hal yang perlu diingat adalah tidak ada metode instan menurut psikolog ini untuk membaca seseorang atau menilai seseorang secara 100% akurat, itu tidak ada. Tes kepribadian populer juga, baik yang ada di internet atau sosial media atau para pakar yang sering kita lihat itu sangat-sangat sederhana ya, itu anggapan manusia. Kepribadian bisa berubah karena ada pengalaman hidup,
trauma, lingkungan, dan juga

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Iya, selamat malam buat anda yang baru saja gabungan bersama dengan kami. Hey, hey, hey. Ya, salam semangat selalu untuk anda ya. Dan malam hari ini untuk anda pendengar, pastikan juga sudah banyak melakukan berbagai yang anda sudah lakukan berbagai aktivitas ya, semuanya sudah dikerjakan, sudah diselesaikan, sekarang tinggal beristirahat. Yang lagi menikmati makan malam, selamat menikmati makan malamnya. Yang lagi buat adik-adik sekolah ya, khususnya kelas 6 SD, prepare untuk ujian, selamat belajar. Besok masih ujian, mudah-mudahan ujiannya bisa terselesaikan dengan baik ya, sehingga adik-adik bisa mendapatkan hasil, mendapatkan nilai terbaik juga, dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni di jenjang SMP ya. Buat yang lagi menikmati waktu libur dan juga masih juga dengan aktivitas mengerjakan segala sesuatunya, selamat malam untuk anda. Mudah-mudahan ya, di malam hari ini anda diberikan ada extra time gitu ya, sehingga bisa menyelesaikan semuanya. Yang lagi bikin tugas juga ya, terus kemudian juga yang lagi apa namanya mempersiapkan besok buat seragam ataupun juga aktivitas kerjaan lainnya, selamat menikmati.

0: Sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Oh. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya selega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Program 3 Jakarta tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum arsitektur dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Gubernur Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: bagi jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Waktu di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, peti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Paskanlah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya ololinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak gitu.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka sampai dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan A-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga A-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship

0: biasa ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

0: Sorong malam ini.
1: Pesona Budaya Indonesia hadir malam hari ini khususnya bagi Anda yang berasal dari Sulawesi. Wah, dari Sulawesi Utara sampai dengan Sulawesi Selatan. Ya, ini lagu-lagu lagu-lagu daerah ya dari Sulawesi akan ada untuk Anda.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema.

atau nyanyian sasambo, kakaranto, kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra sasahara atau sasalili. Dalam konteks seni, masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar Ruang Rindu, kembali hadir malam hari ini ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 70-an ya. Ini lagu-lagu Indonesia tahun 70-an, ada Lex Trio dengan Oh Kasihku, ada Langkahmu di Jalan Basah, ada Favorite Group dengan Cinta Monyet, Rin Jamain dengan Di Sudut Kerling Mata ya. Terus kemudian ada Malu-Malu Kucing Titi Sandora, Adik Sudah Ada Yang Punya Mus Mulyadi dan Irni, Satu Jumpa Satu Melki Guslau, Widuri Mona Sitompul, Seandainya Kau Tahu Grace Simon, Akhir Cinta dari Mami Selamat. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Noni.
1: Selamat malam juga Puja.
2: Kak Noni, saya request lagu terakhir.
1: Lagu apa?
2: Yang terakhir tadi apa? Aduh, saya tidak begitu dengar jelas.
1: Yang terakhir tadi ada lagunya Mami Selamat, Akhir Cinta.
2: Yo, itu sudah.
1: Oke, siap.
2: Lagu ini spesial buat Kak Noni yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
2: Sukses selalu. Masalahnya saya harus keluar dari kamar karena ponakan kecil tuh ada tidur.
1: Oh,
2: jadi
1: setidur.
2: HP yang baru itu khusus monitor, jadi saya taruh dalam lemari kak.
1: Oke, siap.
2: Jadi saya di teras ini. Lagi ini sama salam buat Pak Fendi sekeluarga di balik papan, salam hormat buat Pak Rete, Ibu Rete, buat Pak Widi di Jepang, Pak Alan di Ternate, buat Pak Otis, Pak Jeffrey, Pak Willy, Pak Ricky, juga buat Natex, salam kenal balik, salam kompak buat kamu sekeluarga, juga buat Cafe Motuti di Jalan Baru, apa kabar? Buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Do, Ibu Ida, juga buat Bunda El, Nana Fika, Kakak Boy di Dom, juga buat Pak Luhut, buat Pak Nasrun, juga buat Pak Andi Yudhistira di Lampung, buat Tete Dinda di Bogor. Pokoknya untuk semua-semuanya, juga buat Pak Willy juga. Pokoknya untuk semuanya sudah. Buat Kak Bontok, Kak Cepi di batas kota, apa kabar Kak Cepi? Buat Farel, Nefri, Lukman, Tasya, semuanya salam manis, salam kompak. Buat Bernard juga, sahabatku Abu Tidom, beserta keluarga juga Iqbal, salam kompak dan salam hormat untuk semuanya sudah.
1: Oke, siap.
2: Untuk kanonnya lagi bertugas, sukses selalu. Sampai jumpa di jam 5 pagi. Dadah, bye-bye.
1: Puja, selamat malam.
2: Dadah.
1: Bye-bye. Salam untuk keluarga. Puja request lagunya Mami Selamat, Akhir Cinta ya. Next, di belakang Puja ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam,
1: Pak Deki, silahkan.
3: Ada lagu apa lagi?
1: Ini saya masih punya lagunya, ada Lex Trio, Oh Kasihku, Langkahmu di Jalan Basah, Favorite Group, Cinta Monyet, Rin Jamain, Di Sudut Kering Mata, kemudian Titi Sandora. Lex Trio, oke, siap. Siap. Selamat malam Pak Deki, terima kasih banyak ya. Oke, dua lagu berturut-turut untuk Puja dan juga Pak Deki dari Mami Selamat dan Lex Trio.

0: Dari Lex Trio. Oke, selanjutnya masih ada Gracie Mon, seandainya kau tahu, Mona Sitompul Widuri, Satu Jumpa Satu, Melky Guslau. Kemudian juga ada Adik Sudah Ada Yang Punya, Mus Mulyadi dan Irni, Titik Sandora, Malu-Malu Kucing, Rinja Main Dengan Di Sudut Keling Mata, Cinta Monyet dari Favorit Group. Kemudian ada Langkahmu di Jalan Basah. Selamat malam.
1: Shalom, selamat malam Inon.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Prima di Sorpus ini.
0: Wih. Waduh, abis dia pun foto profil lain, jadi saya pikir siapa kah? Weh, Anda orang, orang Sorpus. Kakak Prima, silakan.
1: Ya, yang pertama-tama tadi siapa yang masuk di Puja kah?
0: Puja, itu sudah.
1: Iya, itu semuanya jauh di pintu ini dia.
0: Itu lagi. Silakan.
1: Yang kedua tadi boleh tahu siapa yang masuk?
0: Kenapa?
1: Yang kedua tadi siapa yang?
0: Yang
1: kedua tadi siapa yang masuk ya?
0: Yang kedua Pak Deki.
1: Oh iya. Mm-mm. Buat Puja dan Pak Deki, salam kenal buat Pak Deki. Buat Puja salam sampai saja. Nanti tiga buat Mami Wela di belakang Supem, selamat malam, selamat monitor.
0: Iya.
1: Juga buat Abang Cikeng dan istri yang lagi monitor di rumah, serta semua saja yang lagi monitor di malam ini, semoga selalu ada ruang rindu buat orang-orang tercinta.
0: Asik.
1: Oke. Lagu yang terakhir aja.
0: Dari Langkahmu di Jalan Basah berarti ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, siap.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Salam buat semua di rumah, Kakak Frema.
1: Iya, yeah, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, Ruang Rindu, selamat malam. Ngacir ternyata ya. Oke,
2: malam.
0: Malam Ibu Ana.
2: Malam.
0: Iya.
2: Ya, Kak Noni, apa kabar?
0: Baik. Bu Ana gimana? Sehat ya?
2: Amin, sehat.
0: Amin. Oke, kalau
2: tapi
0: begitu.
2: Tapi ada yang tidak sehat ya, Kak Noni.
0: Siapa itu?
2: Ih, saya po HP kah, Kak Noni.
0: Oh, kasihan.
2: HP berarti, error kah satunya.
0: Berarti itu sudah harus lem biru, lempar, beli baru.
2: Iya kah, makanya saya ganti ini, enggak tahu ini bagaimana ini, so error HP ini.
0: Oh, kasihan. Minta nas
2: ini,
0: berarti.
2: So banyak muatan, sudah full muatan Kak Noni.
0: Itu lagi.
2: Iya kah, Kak Noni.
0: Mesti lem biru itu.
2: Apa kah?
0: Masih ada Grace Simon, seandainya kau tahu, Mona Sitompul Widuri, Satu Jumpa Satu Melky Guslau.
2: Widuri.
0: Oke, siap.
2: Manis banget. Ya udah. Salam yang sudah lewat. Kakak Puja, Pak Deki, sama siapa tadi?
0: Yang mana? Oh, sama Frema.
2: Yang barusan ini.
0: Kakak Frema di Sorpus.
2: Salam kenal. Terus Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak An.

0: Alan, Bang Eri, Kak Boy, Kak Riki, ya terus Pak Daeng atau Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Ibu Rete, Kak Ayu, Ibu Siti, Si Guria, Pak Widi, Pak Charles, terus Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri, Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, Ibu Wigati. Nah, terus semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompak selalu. Nah, Kak Noni, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu berserta keluarga. Terima
1: Amin.
0: Kasih. Selamat malam.
1: Selamat
0: dadah,
1: malam.
0: Bye-bye.
1: Iya, dadah bye-bye Bu Ana. Semoga HP-nya cepat sehat, cepat pulih lagi. Tapi memang sudah harus lem biru itu ya, lempar beli baru. Oke, Bu Ana, terima kasih. Kalau begitu langsung saja dari lagu yang di request sama Frema dengan Langkahmu di Jalan Basah, Widuri dari Mona Sitompul.

0: Okay, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam Pak Effendi, silahkan.
1: Ada lagu apa?
0: Ini saya masih punya Grace Simon, Melky Guslau, Mus Mulyadi, Titi Sandora, Rinja Main, dan Favorit Group.
1: Grace Simon.
0: Hah?
1: Grace Simon.
0: Oh, Grace Simon. Oke, silahkan Pak.
1: Salam bersama untuk Ibu Puja, Bu Artini, Bu Ana, Parete, Bu Rete, Bu Nganus, Ekel Gen Bogor, Tuna Afrika, Bunda F. Madado,

0: 24/2/22 malam hari ini. Selamat malam Pak Jumadi.
1: Selamat malam Bu Lindu.
0: Iya, selamat malam. Silakan Pak.
1: Ya, saya mau salam-salam dulu dengan rekan-rekan kita ini.
0: Baik, silakan Pak.
1: Ibu Erli, Ibu Anna,
0: iya,
1: dan Pak Jerry. Sama dia di depan ST Kuba, Pak Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, dan semua Sanjay yang belum sempat sebut. Lagu apa lagi sisanya?
0: Ini masih ada lagunya favorit grup Cinta Monyet, Rinca Main di Sudut Kering Mata, Titik Sandora, Malu-Malu Kucing, Adik Sudah Ada Yang Punya, Mus Mulyadi, kemudian ada Satu Jumpa Satu dari Melki Guslau.
1: Titik Sandora kan?
0: Titik Sandora, siap. Oke. Okay. Terima kasih Pak Jumadi. Selamat malam aja. Iya, salam buat semuanya yang ada di rumah ya. Kalau begitu, ini ada Gresimon dan Titi Sandora yang di request Pak Effendi dan juga Pak Jumadi.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Nomor pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Bung Benijo di mana tuh?
0: Oh, Bung Benijo. Iya, selamat malam, Bung Beni. Silahkan.
1: Lagu-lagu apa, Bun, yang mau turun?
0: Ini ada Melky Guslau, sisa Melky Guslau, Satu Jumpa Satu. Mus Mulyadi dan Irni, Adik Sudah Ada Yang Punya. Rinja Main dengan Di Sudut Kerling Mata, favorit grup ada Cinta Monyet. Silahkan, Bung Benijo, mau request lagu yang mana?
1: Yang pertama, Jo Bunda.
0: Oke, Satu Jumpa Satu ya, Melky Guslau, silahkan.
1: Melky Guslau, kan? Oke deh, tentunya yang tugas Bunda siapa nih?
0: Ini dengan Noni.
1: Noni ya?
0: Iya.
1: Salam untuk keluarga, salam sehat tentunya.
0: Amin, terima
1: kita
0: kasih.
1: Kita menyapa, ada Ibu Farida di Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, ada Pak Widimade di Tokyo, Cikuria Jakarta juga ya, salam sehat. Ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Terus ada ini Pak Andi di Batam, ada Bung Jo juga di Bau-Bau, ada Bung Ucan, ada yang di Ternate, aduh siapa lupa namanya itu ya, Ternate, ada juga Purnamasari di Mandar, Sulawesi Barat, dan seluruh Pemda tanpa terkecuali yang paling akhir, ada Bung Jo, Bung Ucan, Irman di Parimo dan Pak Badrun. Itu Jo.
0: Iya.
1: Dan Noni, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bung Benijo. Ini paling sering juga dapat salam ya dari apa namanya pendengar-pendengar yang lain yang ada di seluruh Nusantara. Thank you Bung Benijo yang ada di Manado. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Ima. Iya, silakan Bunda Ima.
2: Nomor 5 sudah di request kah?
0: Ya, di nomor 5 ini sisa 4 lagu, Bunda. Ini yang sekarang ini masih ada Mus Mulyadi dan Irni, Adik Sudah Ada Yang Punya, Rinja Main di Sudut Keling Mata, favorit grup dengan Cinta Monyet. Karena Melky Guslau tadi sudah di request sama Bung Benijo.
2: Oh, yang apa tadi? Yang Mus Mulyadi tadi.
0: Mus Mulyadi, Adik Sudah Ada Yang Punya, siap.
2: Oke deh.
0: Silakan Bunda.
2: Salamnya pertama tentunya buat adik yang lagi bertugas malam ini.
0: Terima kasih.
2: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Tetap semangat bersama kru-kru semuanya yang ada di Pro 1 Sorong. Semuanya selamat malam. Dan teman-teman yang ada di Sorong lebih spesial ya, yang pendengar di Sorong semuanya,
0: iya.
2: Selamat malam. Terus yang ada di Palu, Bang Nasrun, Putra Tengah di Pakpak, dan semua bunda-bunda yang lagi cantik, bapak-bapak yang lagi ganteng, semuanya selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat yang bertugas malam ini yang cantik, selamat malam. Tuhan
0: terima kasih Bunda Ima.
2: Terima kasih
0: sayang. Iya, selamat malam Bunda Ima. Salam sayang untuk keluarga ya yang ada di rumah. Dan nah, segera saja langsung ada Melky Guslau yang direquest sama Bung Benijo dan juga Mus Mulyadi yang direquest oleh Bunda Ima. Semoga terhibur.

0: Oke, tinggal dua lagu nih dari favorit grup dan juga dari Rin Jamain ya. Boleh silahkan yang mau request lagu bisa di 0812-3868-8703 324-222. Buat Anda yang malam hari ini sementara siap-siap mau beristirahat ya, atau juga di antara Anda yang mungkin baru saja sampai di rumah setelah aktivitas di luar bekerja, ataupun juga baru pulang dari acara, habis belanja atau habis nongkrong-nongkrong sama teman ya. Selamat malam saja untuk semuanya di malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam juga, Rindu.
0: Iya, Daniel, silahkan.
1: Ada lagunya apa nih?
0: Sisa dua lagu saja. Ini lagunya Rin Jamain, Di Sudut Kerling Mata, favorit grup dengan Cinta Monyet. Hah?
1: Saya tidak minta lagu lagi, tapi saya putar jam 11 saja. Minta lagu jam 11 ke atas, bisa tuh.
0: Lagu apa?
1: Jerry Berlo dengan Forever Love, ada kah?
0: Apa? Judulnya lagu apa?
1: Forever Love, Jerry Berlo.
0: Oh, Jerry Berlo, oke.
1: Bisa kah?
0: Oke.
1: Okay. Lewat sudah itu. Jadi lewat sudah. Salam buat semuanya. Buat
0: Forever Love ya judulnya ya.
1: Iya, Gary Berlo.
0: Oke.
1: Oke, itu saya, terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Daniel ya. Ini sudah bergabung juga malam hari ini di belakang Daniel ya. Saya masih tunggu kira-kira siapa yang mau bergabung sambil berkirim salam ataupun juga mau menyapa orang-orang yang disayang, orang-orang yang dicintai. Selamat malam saja ya. Oke, Pak Widi, apa kabar yang ada di Tokyo? Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Noni ya.
0: Iya, Pak Widi, selamat malam.
2: Selamat malam, apa kabar ini?
0: Luar biasa baik, Pak. Cuaca di Jepang gimana, Pak?
2: Kabar di Jepang luar biasa panas.
0: Panas, sama di sini. Panas tapi baru saja ada hujan. Tapi juga walaupun hujan, hawanya tetap panas.
2: Oh iya, ya sama tapi berawan ya. Berarti iya. Jepang panas, berarti berawan tapi panas, hawanya panas.
0: Hawanya gitu. Panas sama, berarti di Jepang lagi summer iya. Berarti ya Pak?
2: Iya, sama-sama ya.
0: Iya, oke silakan Pak Widi.
2: Lagunya ngikutan aja ya karena sudah waktunya ya.
0: Iya, tinggal dua nih Pak Widi, ada favorit grup Cinta Monyet, Rin Jamain, Di Sudut Kerling Mata. Pak Widi mau yang mana?
2: Yang pertama tuh dah, yang pertama. Oke,
0: Cinta Monyet favorit grup, yeah. Siap. Silakan Pak Wid.
2: Iya. Ya, salam-salamnya ya buat ya Manoni bertugas sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan ada Bang Binijo di Manado, Bu Ana Putra Tengah, Bu Pari dari Palu, Ayu Maso di Maluku Tengah, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat, dan Bu Hartini, Piola di Makassar, Bang Luhus, Paramadan di Sorong, Bu Wigati di Wonosobo, Bunda Imas, kemudian ada Pak Joko, Cigurian di Jakarta Selatan, Pak Deki, Pak Jerry, kemudian ada Wadaik, Bang Leman di Lampung, Bu Puja, Pak Ependi, Bu Rete dan Bu Parete. Ya, untuk kesemuanya dan salamnya digabung, dirangkul jadi satu. Sampai set. Mbak Noni, sehat selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Arigato gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak Pak Widi ya. Sehat-sehat selalu ya di Jepang. Oke, dan Pak Widi menjadi penelpon terakhir saya. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabungan. Ada Puja, Pak Deki, Frema, Ibu Ana, Pak Effendi, Pak Jumadi, Bung Benijo, ada Bunda Ima, ada Daniel, dan juga ada Pak Widi ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga senantiasa dianugerahkan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dan akhirnya saya pamit ya, jangan kemana mana karena saya masih terus akan menemani Anda di Jazz Musik hingga nanti di jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

Ibu Diman, beri kami sedekah, Bu. Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah warohmah, rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Aku malu. Dia terima 10 ribu begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk syurga? Apakah dia yang menerima 10 ribu dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara.

0: sehingga mereka tidak perlu ke pasar, dia bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang murah.
1: Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas itu, tentu dapat mempermudah.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar program Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Dinas Perikanan Kota Sorong siapkan 8 titik kampung nelayan yang telah disurvei untuk pengembangan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
1: Pemerintah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta Satuan Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hingga saat ini setidaknya sudah terdapat 8 titik kampung nelayan telah disurvei untuk pengembangan fasilitas penunjang aktivitas nelayan. Salah satu titik utama berada di Kelurahan Rufe yang direncanakan sebagai pusat sistem hub atau pusat kegiatan nelayan Kota Sorong. Sementara beberapa wilayah lainnya seperti Dom Barat, Dom Timur, Pulau Ram, Pulau Buaya, Tanjung Kasuari, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya akan berfungsi sebagai titik penyangga. Mahyudin, Staf Dinas Perikanan Kota Sorong mengatakan pada sistem hub pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas utama seperti cold storage, pabrik es, tempat pengisian bahan bakar, minyak, shelter pendaratan ikan, serta kuliner hingga kios pembekalan nelayan. Kawasan ini nanti menjadi pusat distribusi hasil tangkapan ikan dari titik-titik penyangga. Sementara itu di wilayah penyangga akan dibangun fasilitas dasar seperti tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es, skala kecil dan pangkalan BBM untuk memudahkan nelayan memperoleh kebutuhan operasional melaut. Menurutnya pembangunan kampung nelayan ini tujuan mengintegrasikan seluruh aktivitas lain di Kota Sorong agar lebih efektif dan efisien. Program tersebut juga membutuhkan dukungan masyarakat terutama dalam penyediaan lahan pembangunan. Nantinya fasilitas yang dibangun pemerintah akan diserahkan untuk dimanfaatkan langsung oleh masyarakat nelayan.
2: Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas itu tentu dapat mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar, nelayan dan es batu yang diperlukan gitu. Tentu dengan memotong rantai itu, masyarakat tentu tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Dengan impact pembangunan itu akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Daya menyoroti perubahan pola pendanaan di tanah Papua yang dinilai semakin membebani pemerintah daerah. Dalam 3 tahun terakhir, dana alokasi umum terus mengalami penurunan seiring meningkatnya dana otsus.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti perubahan pola pendanaan di tanah Papua yang dinilai semakin membebani pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam acara yang bertajuk Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Provinsi Papua Tengah. Elisa mengatakan dalam 3 tahun terakhir dana alokasi umum atau DAU terus mengalami penurunan seiring meningkatnya dana otonomi khusus atau dana OTSUS. Menurut Elisa, kondisi tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan awal pemberian OTSUS yang seharusnya menjadi tambahan dukungan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.
4: DAO semakin hari semakin berkurang karena mungkin karena ada ruang. Padahal perlakuan OTSUS ini kan sebenarnya beda. Sebenarnya ini yang harus menambah begitu, menambah energi supaya percepatan di tanah Papua juga bisa dilakukan. Tapi yang terjadi justru sekarang begitu karena OTSUS-nya naik, DAO semakin berkurang, kira-kira seperti itu. Tapi yang bikin pertanyaan untuk kita juga itu begini, jadi kita juga kan selama ini kan kita saling curiga saja ini. Penerimaan kita sebenarnya negara ini berapa sebenarnya sih? Sehingga kami di Papua juga kita tahu 2,25% itu kita dapat berapa gitu. Bukan pertanyaannya ada di situ.
3: Selain itu, Gubernur Elisa juga meminta pemerintah pusat membuka secara transparan dasar penghitungan dana OTSUS Papua yang ditetapkan sebesar 2,25% dari penerimaan negara. Menurut Elisa, keterbukaan data tersebut penting agar tidak terus menimbulkan polemik maupun perdebatan di ruang publik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sosialisasi mitigasi perubahan iklim di Raja Ampat mendorong pembentukan program Kampung Iklim.
5: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengadakan sosialisasi upaya pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Selasa 12 Mei 2026. Sosialisasi ini dihadiri puluhan siswa, guru, kepala sekolah, aparatur sipil negara, dan sejumlah warga. Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini, pegiat lingkungan dari LSM Sorong Peduli Lingkungan Eko Rianto. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Marta Vina Isir, mengatakan melalui kegiatan ini DLH ingin mengedukasi warga terkait perubahan iklim, penyebabnya, dan bagaimana melakukan upaya mitigasi guna mencegah terjadinya perubahan iklim. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah perilaku masyarakat yang belum peduli pada lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan pohon secara liar. Perilaku ini yang kemudian membawa perubahan iklim dan mendatangkan bencana banjir hingga longsor.
6: Jadi di sini kita mengajak masyarakat bagaimana memperhatikan lingkungan, perilaku yang harus sebagaimana mestinya mereka lakukan untuk mengatasi perubahan iklim itu. Dan kegiatan ini kami berharap juga bahwa nanti, pasti masyarakat juga berharap ya, bahwa nanti kita akan tetap lakukan itu dengan adanya kita mau membuat pencanangan program kampung iklim. Tapi untuk yang tadi ini kita belum buat ke situ, tapi rencana kedepannya kemungkinan nanti kita akan datang kembali ke sini untuk kita menetapkan kampung-kampung yang akan kita tetapkan sebagai kampung iklim.
5: Melalui sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup, kata Marta Vina, masyarakat bersama aparatur kelurahan dan distrik untuk bisa membangun kepedulian pada lingkungan dan menjaga alam demi generasi selanjutnya. Penggiat lingkungan Eko Rianto mengungkapkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya, suhu udara di sekitar yang cenderung panas dan hal ini berbeda dengan kondisi 10 atau 20 tahun lalu. Tugas untuk melakukan pencegahan perubahan iklim dan kerusakan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak. Eko meminta semua orang untuk mulai bergerak melakukan aksi sederhana di lingkungan terkecil sebagai upaya mencegah terjadinya perubahan iklim. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan pemilahan sampah hingga membentuk program kampung iklim. Warga bersama DLH perlu terus bersinergi agar program Proklim bisa membawa perbaikan kondisi lingkungan.
7: Teman-teman yang hadir tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, segera berkoordinasi dengan teman-teman lingkungan hidup setempat untuk didaftarkan dalam program kampung iklim. Karena kalau ada program kampung iklim, pasti nanti akan ada pendampingan. Dan salah satu pendampingannya itu bisa dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Di sana mereka dilakukan kegiatan pendampingan baik adaptasi, mitigasi maupun kelembagaan kelompok seperti itu, supaya kalau ada pendampingan sekali lagi, mungkin hari ini mereka swadaya, tapi kalau dinas melihat bahwa program itu bagus untuk WISAI ini dan sangat bermanfaat buat masyarakat dan bisa ke depan dilakukan penganggaran, wah itu sangat luar biasa lagi.
5: Dalam kegiatan sosialisasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menyerahkan sebanyak 70 bibit pohon kepada Sekretaris Distrik WISAI Kota untuk selanjutnya dibagikan kepada warga sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penutupan seleksi Pantuhir Paskibraka 2026, Sekda Kota Sorong menekankan terkait disiplin. Laporan Husni.
8: Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku menekankan pentingnya kesiapan mental, spiritual, disiplin dan fisik bagi para calon paskibraka yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat penutupan pelaksanaan seleksi penentuan akhir calon paskibraka Kota Sorong tahun 2026 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Sorong di Gedung Lambertjit Mau pada Selasa 12 Mei 2026. Sekda Rudi Laku menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti tahapan panjang hingga tahap penentuan akhir. Menurutnya, para peserta merupakan generasi muda terbaik yang siap mengemban tugas negara sebagai pengibar bendera merah putih pada upacara 17 Agustus nanti. Ditegaskannya, proses seleksi paskibraka dilakukan secara ketat dan objektif karena dibutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan mental, spiritual, serta kekuatan fisik untuk menjalankan tugas dengan baik. Dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi, hanya peserta terbaik yang akan terpilih untuk bertugas. Meski demikian, ia meminta peserta yang belum lolos seleksi agar tidak berkecil hati. Menurut Sekda, keterbatasan kuota menjadi alasan utama tidak semua peserta dapat terpilih, bukan karena peserta lainnya tidak memiliki kemampuan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia. Mendengar peningkatan destinasi wisata di Sorong Selatan terkendala terkait anggaran. Laporan Citra.
9: Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sejumlah objek wisata yang sangat menarik. Namun hal ini belum dikelola secara optimal karena terkendala keterbatasan anggaran. PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sorong Selatan, Hengki Gogoba, kepada RRI mengungkapkan potensi wisata di Sorong Selatan sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, potensi wisata yang ada dapat berdampak juga pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun semua itu tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, Hengki Gogoba mengharapkan kepada tim eksekutif anggaran daerah agar dapat memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan destinasi wisata yang ada.
10: Memang Sorong Selatan itu memiliki potensi yang perlu dikembangkan yang sangat menjanjikan. Cuma kemudian ketika kita menginginkan hal yang besar, maka kita harus menyiapkan anggaran yang besar juga. Mungkin kita membawa uang kecil, ya pasti hasilnya kita kecil. Pariwisata itu termasuk OPD rumpun ekonomi, ya Desember misalnya. Bisa kita kembangkan, cuma kembangkan dengan apa? Ujung-ujung kita bicara money toh. Nah, harapan kita ke depan, saya sebagai pimpinan di dinas ini berharap bahwa untuk mendongkrak PAD di Sorong Selatan yang sebenarnya ada di pariwisata. Cuma sampai dengan hari ini, saya masuk ini, saya lihat anggarannya tidak terlalu meyakinkan untuk mendongkrak beberapa destinasi di pariwisata yang dikembangkan. Saya harap kepada pemerintah dalam hal ini Ibu Bupati dengan pengambil kebijakan terutama tim PPAD ditetapkan anggaran yang bisa maksimal untuk bisa berubah. Ketika wisata itu kembangkan, masyarakat di situ akan ekonominya berubah.
9: Lebih lanjut dirinya mengatakan akan berupaya melakukan terobosan, yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna menopang keterbatasan di daerah dalam upaya mendorong peningkatan destinasi wisata. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis potensi sumber daya lokal.
3: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bidang 3 TP PKK Papua Barat Daya, Sarlota Malagam, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Papua Barat Daya, Ana Cenau, bersama pengurus TP PKK Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Sarlota Malagam mengatakan lomba yang melibatkan TP PKK se-Papua Barat Daya tersebut merupakan langkah nyata untuk mengingatkan masyarakat atas pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
11: Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pengetahuan dan pengalaman antara kita semua, sehingga manfaatnya dapat tersebar luas ke lingkungan masing-masing. Hari ini menu yang disiapkan atau yang disajikan, yang dilombakan adalah pangan lokal. Menu ini sudah disiapkan setiap kali di setiap rumah tangga kita, apalagi kita ini sebagai ibu-ibu rumah tangga.
3: Meski terdapat penilaian dan penetapan juara, Sarlota menegaskan tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan sehat berbasis sumber daya lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling Papua Barat Daya.
1: Dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling Papua Barat Daya Sigrak PBD Selasa 12 Mei 2026. Program ini menjadi inovasi baru dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami tren kenaikan di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasro, mengatakan selama ini pelaksanaan gerakan pangan murah hanya terpusat di titik-titik tertentu, sehingga masyarakat harus datang langsung ke lokasi pasar murah. melalui segerak PBD, kebutuhan pokok akan dibawa menggunakan mobil box dan didistribusikan langsung ke kawasan pemukiman masyarakat. Ahmad Nasrul menjelaskan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan inflasi Papua Barat Daya yang saat ini berada di angka 3,85% year on year, lebih tinggi dari target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Komoditas yang menjadi prioritas dalam program tersebut meliputi beras, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang sering mengalami kenaikan harga di pasar. Meskipun saat ini armada digunakan baru satu unit mobil box berukuran kecil, Ahmad Nasrul menyebut program tersebut masih dalam tahap pilot project yang difokuskan di kota Sorong. Pemerintah akan melakukan evaluasi untuk melihat dampak program sebelum memperluas jangkauan dan menambah armada distribusi.
12: Di mana biasa kita pasar murah itu biasanya hanya kita fokuskan di titik-titik tertentu, lalu kemudian masyarakat datang berbelanja mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar. Kali ini kita coba lakukan inovasi melalui tim TPID ini, di mana kebutuhan-kebutuhan pokok ini dibawa dengan mobil box, lalu kemudian keliling ke titik-titik masyarakat kita, terutama masyarakat yang membutuhkan, lalu sehingga mereka tidak perlu ke pasar, lalu dia bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang murah, lebih murah dari harga pasaran, sehingga diharapkan itu bisa menekan angka inflasi kita yang tadi dikatakan Pak Kepala BI tadi 3,85.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Setian, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas instansi mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog hingga aparat keamanan. Sigerak Papua Barat Daya sudah sejalan dengan kerangka pengendalian inflasi TPID melalui konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia juga berharap pelaksanaan Sigerak PBD tidak hanya mendistribusikan pangan murah, tetapi turut mampu mempengaruhi keseimbangan harga di pasar agar inflasi yang dicatat Badan Pusat Statistik dapat terkendali.
13: Kita Provinsi Papua Barat Daya sudah mencapai 7,71% Bapak Ibu. Year on year. Berarti harga pangan kita itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pangan yang terjadi pada tahun 2025. Oleh karena itu, maka kita perlu sinergi untuk melakukan kegiatan khususnya dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan. Karena harga pangan itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Oleh karena itu, sinergi gerakan Sigerak PBD ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali dan ini patut kita memberikan apresiasi.
1: Setian menjelaskan program Sigerak PBD ditargetkan berjalan sekitar 10 hingga 15 kali setiap bulannya. Dengan pelaksanaan ini sesuai kondisi harga pangan di pasar, komoditas yang dijual nantinya juga bersifat fleksibel sesuai hasil pemantauan harga oleh dinas terkait. Program Sigerak PBD sendiri akan dijalankan melalui koordinasi rutin TPID bersama dinas teknis terkait guna menentukan lokasi pelaksanaan dan komoditas prioritas berdasarkan pengembangan harga pangan di pasar. Dari Sorong, Papua Barat, dari Rendy Matika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Rizky, silakan.
14: Papua Barat Daya, dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Rabu 13 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Kemudian dengan suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. Dan perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 17 hingga 18 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 WIT. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Baik, terima kasih Rizky. Dengar sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
1: Enak juga ya.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Aku lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
2: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap. Kira-kira ada dokter apa saja?
2: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, kau antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisto Sirait menegaskan program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIBA 3-on-3 Wotur Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Kliman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebutkan gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hantavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
3: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
2: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andisa Guni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Solve virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
4: Penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
2: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
5: Kemarin begitu diangkatnya ketika baru itu memang GTT yang sudah terdaftar waktu itu
6: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non-aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
7: Masuk Dapodik, GTT-nya untuk TK itu ada 2.

0: PTT?
1: PTT beda dengan GTT loh.
0: Iya.
1: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
2: Sedangkan Sekretaris Dikdikbud Sragen, Sukesno, mengatakan Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
3: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non ASN, yang isinya adalah guru non ASN sebelum tanggal 31 Oktober, Desember 2024 ya. Terima kasih.

0: ya tetap bekerja yang sebenarnya, karena memang mereka masih kita butuhkan.
1: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
2: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bachtiar Rifai.
3: Peran dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
4: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
3: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
4: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik, hingga sarana-prasarana yang baik.
5: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolahan.
4: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Rege.
6: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
7: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
6: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
8: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerja sekretaris, pekerja jaga pintu, pekerja rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu
6: Riza maupun Bidiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
9: Jadi untuk menghadapi musim El Nino nih ada kita yang penting kita aman untuk penyaluran.
10: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi memastikan hingga bulan Mei ini, pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
9: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk kan wilayah Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya aja udah sebesar 87 ribu ton.
10: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1/2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
11: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi karena ditopang oleh produksi padi ya padi palawija sekitar 3%an ya.
10: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2020. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
12: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
13: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, di minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai 500. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500 di bawah 25 juta.
12: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
14: Yang ini ya, Pak. Selalu ini mulai naik ya, masuk proyek-proyek.
15: Rata-rata ini
14: kurban itu ya. Semarian mana itu kan proyek pembelian sapi ya. 20 itu kan tak. Kalau sekarang kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi. Aksesnya gampang ya, gampang.
12: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
16: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilahsiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
17: Kerjasamanya itu bisa cuci, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan, ada cuci-cucinya, dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik, ya, karena tidak keterbatasan anggaran, Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepengennya zero waste to money, jadi sampahnya hilang, menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali, ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
16: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
18: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
16: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
19: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
20: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
19: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuristawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
21: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik dompet ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat kita, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
19: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
0: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna.

0: 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100.000 dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensori. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

0: Nusantara. Bulog Cabang Merauke hingga Mei 2026 berhasil menyerap beras petani sebanyak 2.200 ton atau 8% dari target penyerapan 27.000 ton. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
1: Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan cabang kantor Bulog Merauke kepada wartawan usai melakukan visiting dan monitoring bersama anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem Haji Sulaiman Elham Sadi Merauke yang melakukan kunjungan di kantor dan gudang Bulog Merauke. Karenu mengatakan hingga saat ini pihaknya menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluasnya melakukan penyerapan beras hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyerapan, penyimpanan, merawat, dan menyalurkan komoditi beras. Terkait dengan kendala yang ada pihaknya tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan. Karenu berharap ke depan dapat lebih baik lagi sehingga penanganan persiapan ini dapat lebih maksimal.
2: Kami menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk menyerap hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Terkait dengan kendala yang ada, kami tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan di peran petani. Dan per hari ini kita sudah menyerap sekitar 2.200 ton atau sekitar 8% dari target. Jadi untuk diketahui target kita tahun ini sebanyak 27.500 ton dan per hari ini kita sudah menyerap 2.200 ton. Sangat jauh sekali. Ya ini tidak lepas dari kondisi cuaca yang memang dari Desember sampai bahkan per Mei ini masih cukup tinggi curah hujannya. Nah ini dampaknya kepada hasil panen. Ya

0: tanggapannya. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dikarenakan banyak warga yang sakit di distrik Yani Rumah, masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan tambahan. Berikut laporan selengkapnya Yohanes Koden.
2: Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumah belum berjalan maksimal pasca penembakan terhadap pilot dan kopilot beberapa bulan lalu berujung seluruh petugas, baik itu kesehatan, guru, dan ASN lainnya ditarik kembali ke pusat ibu kota kabupaten hingga ada jaminan keamanan. Semenjak saat itu pula aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut hingga saat ini tidak berjalan. Terkait hal ini, banyak warga yang sudah mulai mengharapkan bantuan pemerintah untuk dapat membantu mereka, baik itu di dunia pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Khusus kesehatan, masyarakat di distrik Yani Rumah banyak yang sakit dan perlu pertolongan tim kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Kampung Yani Rumah, Simon Nomblok.
3: Saya sebagai Kepala Kampung di Yani Rumah, kalau bisa ini masyarakat banyak yang sakit, mengeluh sakit banyak. Jadi untuk masalah keamanan, kalau bisa langsung cek ke Pak Dampos Yani Rumah. Kebetulan sudah ada 35 orang ada di Yani Rumah.
2: Menyikapi keluhan tersebut, pihak kesehatan melalui Puskesmas Yani Rumah, Kepala Puskesmas Yani Rumah Isak Nasendi tegaskan bahwa petugas saat ini sudah siap untuk menjalankan kembali tugas mereka di wilayah Yani Rumah. Namun dengan catatan, masyarakat di wilayah tersebut harus menjamin keamanan petugas. Tidak hanya bergantung karena kehadiran keamanan tidak serta-merta selalu ada di setiap kampung, namun mereka berada di wilayah distrik, karena itu masyarakat harus bertanggung jawab dengan keamanan petugas.
4: Kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejadian itu semua rumah. Otomatis teman-teman kita pasti kan semua trauma untuk naik.
2: Kepala kampung menambahkan saat ini aparat keamanan memang sudah ada di wilayah Yani Rumah dan Bandara Udara Korowai. Namun itu pun belum menjamin bahwa keamanan petugas guru, para medis, dan pegawai lainnya dapat sepenuhnya terjamin baik. Karena pihak keamanan masih berfokus di wilayah bandara dan kantor distrik. Pihak kesehatan minta harus adanya komitmen dari masyarakat di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan petugas di wilayah tersebut. Dari Bovendigul, Papua Selatan, Yohanes De Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka melestarikan budaya seni ukir, Motif Vanitia menggelar pameran batik canting. Cindy Fai Diban melaporkan selengkapnya.
5: Batik dari Kampung Baroikat dan kelompok pembatik di Kabupaten Kepulauan
6: Yapen. Kelompok batik canting Kampung Baroikat menggelar pameran batik canting yang berlangsung selama 2 hari, 12-13 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Harold Weno, yang hadir mewakili Bupati Yapen. Dalam sambutannya, Harold Weno menyampaikan apresiasi kepada kelompok batik canting Kampung Baroikat, para pelaku UMKM, perajin tradisional, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran tersebut.
5: 12 Mei 2000 mendapat penghormatan, mendapat penghargaan untuk acara pameran batik canting kelompok batik dari Kampung Barawekap dan kelompok pembatik di Kabupaten Kepulauan. Tetapi juga ini merupakan kolaborasi antara produk UKM, kemudian usaha kecil menengah dan pasar muda. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif untuk bagaimana menggali potensi ekonomi kreatif, tetapi juga yang berlandasan kepada buatan lokal Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita Yapen ini kita punya.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Batik Canting Elizabeth Ayomi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus mempromosikan batik lokal kepada masyarakat luas serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
7: Kegiatan hari ini pameran batik tradisional khusus ukiran Yapen, tapi kami mengkolaborasikan dengan UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Inisiatif dari kami dengan adanya pameran ini dapat membantu kami kelompok batik para waikat untuk lebih giat lagi ke depan, untuk lebih terus.
6: Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap batik lokal.

0: serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Diakui hingga kini partisipasi masyarakat masih minim. Oki Pinontuan melaporkan selengkapnya.
2: Program pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia resmi dimulai pada Februari tahun lalu. Dinas Kesehatan melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas melaksanakan CKG tersebut. Namun hingga saat ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri, masih minim partisipasi masyarakat memanfaatkan program tersebut. Daud Duwiri berharap keterlibatan semua pihak memanfaatkan program cek kesehatan gratis, salah satunya dukungan dari para kepala kampung sehingga masyarakat di setiap kampung dapat memeriksakan kesehatannya.
3: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Biak Numfor masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat sangat rendah. Sehingga kami berharap masyarakat di kampung atau di kota atau di mana saja, ketika ada pemeriksaan cek kesehatan gratis di puskesmas, tolong datang untuk ikut. Ketika kita tahu lebih awal deteksi dini terhadap penyakit yang kita alami. Tahun lalu jumlah penduduk yang memeriksakan kesehatannya, kesehatan gratisnya itu sebanyak 15 ribu penduduk. Ini kita lihat jauh sekali. Ketika kita berharap untuk harus tahun lalu target kita 24.000, tetapi haji yang datang hanya 15.000. Ini jadi satu pergumulan bagi kita, sehingga di tahun 2026 kita harus kejar untuk cek kesehatan gratis kepada masyarakat. Kenapa demikian? Untuk mengetahui kesehatan individu dan juga kesehatan kita semua masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, melalui program pemerintah cek kesehatan gratis ini, kami berharap dukungan dari semua stakeholder, baik itu individu, keluarga, dan juga pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan kita semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
2: Sejumlah warga Biak ditemui mengeluhkan belum optimalnya informasi tentang pelaksanaan CKG sehingga masih banyak warga yang belum tahu.
4: Bagaimana kita mau pergi kalau kita tidak tahu kalau ada pemeriksaan gratis itu, kita tidak tahu. Seandainya ada informasi, ya kita jalan tuh ke puskesmas sana.
5: Sebenarnya program dari pusat pemeriksaan gratis itu bagus, cuman ya tidak ke puskesmas karena memang tidak tahu informasi itu.
6: Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan di puskesmas ini memang sangat baik sekali, tetapi karena mungkin beberapa warga nih kurang mendapat informasi langsung, kebanyakan tidak terlalu banyak yang antusias untuk datang. Sebaiknya kan ada banyak sosialisasi atau mulai dari desa atau dari kelurahan, biar informasi itu lebih cepat membuat warga juga antusias untuk datang pemeriksaan kesehatan gratis ini.
2: Target pemeriksaan kesehatan gratis diperuntukkan bagi masyarakat mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, dilaksanakan di 21 faskes puskesmas tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Oke, penonton Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah agenda dilakukan Uskup Keuskupan Timika selama 4 hari di Biak dan Suforiori. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tri.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan, keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Halo RRI menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Anda ingin menyoroti apa yang ada di sekitar Anda yang sekarang lagi hangat-hangatnya ya, ataupun apapun itu. Silakan di line telepon 324222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Nah, memang beberapa hari ini lumayan agak sejuk ya, mengingat beberapa hari lalu juga lumayan panas, dan ini juga yang terakhir pagi tadi ya, hingga pukul 7 yang diperkirakan dari BMKG Sorong. Ya, jadi tetap jaga kewaspadaan apa namanya? Ini kemarin katanya hujan kemarin sempat di kabupaten ada satu wilayah yang banjir ya pendengar. Nah, itu selalu kita waspada kondisi cuaca saat ini yang terkadang tidak menentu. Baik pendengar, silakan masih di Halo RRI. Apa yang ingin Anda soroti, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar Anda, saya nantikan di 324222 atau di 0812-3868-8703.

0: Baik, saya coba terima dulu. Anda ingin bergabung? Silakan. Oh, terputus ya. Boleh, sekali lagi di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana?
1: Pak Arifin.
0: Pak Arifin. Oke. Baik, silakan.
1: Begini, saya mau soroti tentang Kendang Raja Ampat.
0: Baik.
1: Jadi begini, kalau sekarang ini nama-nama di Raja Ampat itu diubah pakai bahasa Biak, ya tolonglah kami yang orang-orang asli itu punya kewajiban juga diberi nama. Jangan hanya saudara-saudara dari Biak yang punya nama-nama, seperti contohnya kemarin lansia-lansia, namanya juga bahasa Biak. Kelompok-kelompok

0: Bapak, Ibu-ibu juga sama dia. Bahkan kami orang Raja Ampat ini di mana, ditaruh di mana. Jadi secara adilnya harus diberi kesempatan untuk kami orang-orang asli untuk diberi nama. Nah, jadi contohnya kita lihat contohnya di Kota Sorong. Saudara-saudara dari Ayam Maru, Timinabuan, dan lain-lain. Itu dihargai. Suku Moynya punya nama-nama wilayahnya gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kami Raja Ampat tidak. Lama-lama juga bisa jadi bukan Raja Ampat tapi Raja Biak. Nah, ini kami rasanya bahwa kami ini terpojok. Itu saja supaya mudah-mudahan si Merita itu melihat kembali kepada kami orang-orang asli Raja Ampat.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi Pak Arifin. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Halo RRI. Silakan saya nantikan 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi Pak Timo, silakan.
2: Iya. Ini mungkin saya merespon Bapak yang tadi Pak Arifin kan?
1: Betul.
2: Ini kita tidak berdebat ya. Cuma kita coba memahami masalah-masalah kultur dan adat di Papua. Kita lihat secara kontekstual. Ini di wilayah adat yang mana? Kalau di Raja Ampat itu sudah otomatis konotasinya dalam hal-hal pemberian nama itu dilihat dari kondisi komunitas itu, siapa yang di situ. Jadi mungkin solusinya begini, supaya kita tidak berdebat dan tidak salah paham ya Pak Arifin.
1: Iya.
2: Para tokoh-tokoh adat dong mbak kumpul, dong bicara. Di situ ada 12 sub etnik. Jadi tidak sulit kalau duduk kompromi bicara supaya jangan ada yang iri hati atau cemburu. Kita sama-sama duduk bicara. Maksud saya mereka yang ada di Raja Ampat, saya tuh di Kota Sorong. Supaya jangan terkesan bahwa seolah-olah Biak Raja Ampat di sana itu monopoli. Karena memang kultur dan adat di sana itu sebagian besar juga banyak orang Biak. Kita tidak bisa bilang tidak boleh.
1: Yeah.
2: Ini bicara tentang konteks norma adat lokal. Oleh karena itu, solusi dari pikiran saya itu duduk sama-sama bicara. Konteksnya apa? Supaya jangan ada kecemburuan di antara sesama suku-suku lokal itu. Ya, nanti selanjutnya dong Mbak Kuru di sana. Tokoh-tokoh adat itu bicara supaya jangan menjadikan ini sebagai polemitis.
1: Tidak yang produk.
2: Yang kedua, saya mau soroti birokrasi administrasi di Papua Barat Daya, khususnya di DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Ini saya curhat saja, nanti terserah dari pihak RRI mau undang mereka bicara apa tidak. Ada satu kasus melibatkan karyawan Petrogas. Mereka sudah bicara, anggota DPR 3 orang, saya tidak usah sebut nama-nama mereka, yang jelas bahwa itu wakil ketua DPRD. Mereka sudah bicara dan sudah mendapatkan solusi. Pihak perusahaan juga sudah dilibatkan. Tapi surat itu sudah hampir 1 bulan lebih, padahal cuma 1 lembar. Lalu waktu pergantian sekretaris dewan mau dianjurkan bikin surat baru, ini menunjukkan bahwa di dalam sekretariat itu tidak ada yang tahu kerja. Masa surat sepanggal itu bisa sampai 1 minggu, hampir 1 bulan itu tidak selesai-selesai. Birokrasi macam apa? Ya, jadi ini saya ekspresif lewat RRI, mudah-mudahan apa solusinya untuk Bapak-bapak dewan berapa orang, yang 3 orang ngurus itu, jangan sampai ngambang. Karena ini menyangkut hidup dari karyawan tersebut yang sudah diperjuangkan oleh Serikat Buruh Indonesia Kota Sorong.
1: Baik.
2: Jadi ini saya curhat lewat RRI, bagaimana caranya supaya DPRD tiga orang itu dong bertanggung jawab.
1: Okay.
2: Terima kasih Tias.
1: Baik, terima kasih Pak Timo.
2: Salam.
1: Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya coba terima lagi dulu satu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau saya ingin menyoroti cenderung ke masalah jalan-jalan yang ada, Mbak Tias.
1: Uh-huh.
3: Ini kan bukan semakin hari kan sering hujan. Jadi jalan-jalan yang dulu saya keluhkan sudah berulang kali di kilo 12 masuk itu, yang mau ke arah Gunung Cipriana, itu rusak. Bahkan besinya itu sampai mencuat-mencuat ke atas seperti itu. Kenapa kita ngeri kalau pas berpapasan dari arah lawan terus kita dapat di tempat yang besi itu.
1: Ya.
3: Takutnya nanti kita punya ban itu terkait besi kah gimana gitu. Terus jalan Manibela itu juga di depan apa ini farmasi itu juga kemarin tuh hujannya itu sudah banjir menggenang begitu. Terus baik, komitmen pemerintah provinsi maupun kota mengatasi masalah miras. Kenyataannya miras ini sekarang masih saja seperti kayak nggak ada perubahan, kayak nggak ada tindakan yang tegas seperti itu.
1: Okay.
3: Terus masalah keamanan, masalah pos-pos kamling yang kemarin sempat dibahas, pos kamling yang belum ada mau diadakan. Sementara pos-pos polisi yang ada pun dimanfaatkan seperti itu. Bagaimana cara kerjanya seperti itu saja dari saya, Mbak Tias.
1: Okay.
3: Mudah-mudahan kedepannya semuanya lebih bagus lagi seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mendengar kalau tidak ada kendala, di pukul 10 nanti kita akan dialog dalam Sorong Bisa, di mana kita akan berbicara juga terkait narkoba mengancam masa depan. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan, akan hadir narasumber terkait. Baik, pendengar masih di Halo RRI, saya masih nantikan Anda 3242222 atau di 0812 3868 8703.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

Pendengar masih di Halo RRI, silahkan di 324222 atau di 0812386887703 pendengar ya. Ya, kami nantikan Anda di pagi hari ini ya, apapun yang Anda soroti di sekitar Anda, boleh silahkan kami nantikan di pagi hari ini hanya di Halo RRI.

0: Mendengar di mana saja Anda berada, ini sekedar sambil menantikan Anda yang ingin bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kembali menerima penghargaan Paritrana Award kategori pemerintah provinsi terbaik. Di mana penghargaan ini menjadi yang kedua kali diterima Papua Barat Daya sebagai bentuk apresiasi ya komitmen daerah untuk memberi perlindungan khususnya dalam urusan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan nih pendengar. Oke, luar biasa 3 tahun dapat 2 penghargaan Paritrana. Oke, sebelum saya lanjut saya coba terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Dengan siapa di mana?
1: Pak Yuda dari Waisai.
0: Pak Yuda Waisai.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan Pak Yuda.
1: Pak Yuda dari Waisai.
0: Iya, silakan Pak.
1: Pak Yuda di Waisai.
0: Iya. Silakan.
1: Ya, yang ini topiknya apa ya? Tentang suku yang ada di Raja Ampat kah?
0: Iya, silakan aja karena tadi mungkin ada keluh keras yang dirasakan masyarakat Raja Ampat. Boleh, silakan.
1: Ya, ini suku orang-orang Raja Ampat itu ada 3 suku. Orang Maluku, orang Biak, orang asli Raja Ampat. Itu kemudian yang tadi ada bicara 2 orang, apa nih Pak Timo bicara terus Bapak yang itu. Memang benar, itu suku-suku itu, 3 suku ini ada. Nah, jadi suku yang dominan di Raja Ampat ini suku Biak dan orang Maluku. Itu sedangkan orang asli Raja Ampat itu disepelekan, disampingkan seperti itu, semacam SDM dan sebagainya itu sangat rendah. Nah, okay. Saya ini bekerja di sini sudah 20 tahun lebih. Nah, saya tahu.
0: Baik.
1: Suku asli di sini itu orang yang disebut orang Amber.
0: Ya.
1: Kemudian orang Matbat, kemudian orang Salawati. Nah, itu yang ada di Raja Ampat ini. Sedangkan yang datang dari luar itu, yang imigran dulunya itu datang itu orang suku Biak dengan Maluku yang ada di Waisai ini.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada yang di bagian Misol sana. Yeah. Itu. Kalau mau lihat tingkat kehidupan yang sangat dominan itu orang suku Biak dengan Maluku yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin muncul jadi orang besar dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Nah, sebagai pejabat. Sedangkan suku Matbat dengan suku Salawati dan suku Waigeo, apa namanya, Kepulauan Waigeo ini sangat rendah.
0: Okay.
1: Nah, kalau mau dibandingkan orang Biak yang ada di Raja Ampat ini, kalau di tempat lain sudah. Nah, seperti di Tamrau, Manokwari, Nabire, dan seterusnya itu sudah itu orang aslinya sudah ada. Sudah sangat dominan juga masuk. Tapi di Raja Ampat ini belum. Nah, belum. Jadi, kalau bisa kembali ke suku, berapa suku ini, suku asli Raja Ampat ini, bisa berusaha untuk mengincar SDM-nya.
0: Baik.
1: Supaya bisa mereka naik jadi orang juga berbicara di dalam pilihan daerah atau negeri atau suku sendiri begitu.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, ya ini mudah-mudahan juga menjadi catatan kami, redaktur kami ya pendengar ya, untuk bisa mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya keresahan khususnya untuk warga asli Raja Ampat yang memang ada di sana. Memang kalau saya baca-baca dia punya kisah-kisah legenda Raja Ampat tuh memang sudah percampuran dari dulu ya, begitu, dari Maluku dan juga Biak ya, begitu pendengar. Baik, silakan masih kami nantikan di 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya pendengar ya. Oke. Halo.
2: Iya, seperti mau balik.
0: Iya.
2: 2 menit saja.
0: Oke,
1: begini. Saya usul supaya jangan menimbulkan polemik, undang tokoh-tokoh adat di sana, dong bicara dari-dari.
0: Oke.
1: Supaya dong menjelaskan barang ini arahnya mau kemana.
0: Baik, baik.
1: Saya mengerti yang dimaksud tadi oleh Pak Rifeng itu sangat penting. Justru itu supaya tidak menimbulkan polemik yang nanti merusak persatuan dan kesatuan. Mesti ada orang yang bisa menjelaskan secara baik supaya dalam konteks otonomi khusus ini jangan ada suku yang merasa termarginal.
0: Ya.
1: Supaya bisa ada pencerahan-pencerahan, karena tidak mungkin kita bilang orang Biak tidak bisa hidup di situ Ledon dari abad ke-15. Jadi kita harus saling mengakui keberadaan. Mereka yang dari Maluku juga betul sudah ada. Kita dengan zaman sekarang itu baru ikut rame setelah reformasi. Cuma norma-norma tentang adat lokal itu yang tadi saya bilang, undang mereka yang lebih berkompeten bicara supaya jangan menimbulkan pro-kontra polemikis. Demikian, Tia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Timo. Oke. Silakan pendengar ya di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Ya, apalagi Papua ini kan paling banyak sukunya itu ada di Papua. Ya, bayangkan Sorong, Papua Barat Daya ini saja sudah berapa kota kabupaten. Ditambah lagi kalau bilang sukunya lagi lebih banyak lagi. Paling banyak di seluruh Indonesia. Baik, pendengar silakan di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Iya, apa saja ya yang ada di sekitar Anda? Apa yang Anda rasakan ya di tempat Anda juga? Silakan yang ada di Sorong Selatan, di Maibrat ataupun di Tambrau ya, boleh bergabung ya. Sekali lagi di Halo RRI. Silakan, kami nantikan Anda.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
0: Baik, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Tias.
0: Selamat pagi, Bu Bidan.
3: Iya. Saya mau tanggapi Bapak Guru Timo. Bapak, saya suka administrasi mengenai 3 anggota DPR itu tadi ya Pak. Artinya kasusnya kita tidak perlu mendalami. Pertama, kita harus tahu dulu, ketika kita memilih anggota-anggota DPR ini, kan ada DPR Kota, DPR Provinsi. Katakan berarti 3 DPR ini dia sudah mengurusnya berarti di kota. Terus kemudian DPR itu kan ada komisi 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Kita harus tahu dulu surat itu, ada yang disebut surat biasa, surat pemerintah, surat resmi. Berarti ini surat di pemerintahan kota. Kemungkinan besar 3 anggota DPR itu, mohon izin Bapak Timo, Bapak Guru, mungkin kan seperti kayak tidak bertanggung jawab ya. Jadi dilihat dulu kasusnya, sudah betul, kemudian dia tidak memiliki surat yang disebut surat disposisi. Contoh soal, saya ketua DPR Sorong ini ya, jadi saya tidak disposisikan karena pelaporannya itu tidak lengkap. Mungkin saya minta ketiga DPR ini ambil LP, laporan polisi, ambil SP2 HP-nya di kejaksaan, bahwa penyidikan itu boleh maju. Begitu saja Bapak Timo, jadi kemungkinan ini hanya miskomunikasi mengenai surat. Dengan jelas dia tidak memiliki surat disposisi. Kalau dia sudah memiliki surat disposisi daripada ketua DPR kota, dia akan jalan dan terus akan diselesaikan. Begitu saja, terima kasih. Okay. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Beraktivitas. Oke, terima kasih. Baik, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya. Silakan Pak Jerry.
4: Iya, yang pertama cuma saya mengingatkan saja buat semua ibu bapak, tapi juga warga Provinsi Papua Barat Daya, khusus yang ada di kota. Bahwa saat ini lagi heboh ya, lagi heboh sebuah virus yang membuat banyak kita jadi, ya namanya virus hantavirus ya, virus yang dimunculkan atau disebabkan oleh tikus. Itu sudah ditemukan kejadiannya di Kalimantan.
0: Iya.
4: saya saat ini ada di Jogja sudah 2 atau 3 hari belakangan ini sudah jadi heboh. Saya hanya mau mengingatkan untuk bagaimana mengantisipasi pemerintah dalam ini dinas kesehatan provinsi sampai kabupaten kota untuk mengedukasi, mensosialisasikan terkait dengan virus yang satu ini. Ya tentu nanti ada petunjuk ya dari Kementerian Kesehatan terkait dengan lingkungan hidup sehat dan seterusnya lah. Nah, kita harus lakukan itu dalam rangka bagaimana supaya ketika terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena sudah ada yang jadi korban.
0: Yeah.
4: Nah, kita berharap supaya jangan seperti virus COVID-19 yang lalu. Jadi ini saya ingatkan ya, karena saya kemarin baru berbagi ke anak saya dan keluarga dekat saya, lupa, tapi biasanya saya kirim ke WhatsApp-nya RW Sorong.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ini saya mau menyampaikan karena di Jogja ini sudah 2-3 hari belakangan ini sudah menjadi sesuatu yang jadi trending topic di luar kabar lokal. Betul. Maupun perbincangan-perbincangan yang kita lihat di platform media begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kita berbagi ya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Timo tadi. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya selalu melihat bahwa akhir-akhir ini muncul hal-hal yang seperti ini itu dipicu. Ya itu dipicu atau pemicunya sebenarnya itu ada orang-orang yang sengaja mencari supaya timbul konflik internal antar warga masyarakat dengan melihat isu-isu yang kemudian bisa membuat terjadi perpecahan. Contoh yang tadi saya sebutkan oleh Pak Arifin, kemudian Pak Yuda, tadi saya ingin supaya ketika kita berbicara sesuatu kita harus tahu latar belakang sejarah Raja Ampat itu seperti apa. Tanah Papua secara keseluruhan. Yeah. Nah, kita harus tahu itu dan kita flashback dan kita lihat kepada sejarah tempat lain, kita lihat seperti apa. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Timo tadi, hadirkan mereka-mereka, terutama para ahli sejarah yang kalau memang ada, dan saya yakin pasti ada, mari kita bicara itu. Tapi saya hanya mau menekankan untuk kita berbicara tahu sesuatu, kita harus tahu latar belakang sejarahnya itu seperti apa. Karena tadi Pak Arifin bicara tentang orang kami, orang Biak, ya mohon maaf saya orang Biak asli, itu ada sejarahnya ya. Ada sejarah dan saya tidak mau cerita itu karena saya tidak pada tempatnya saya harus berbicara seperti itu.
0: Baik.
4: Bisa tetap menghormati, menghargai itu. Yang ketiga, terkait dengan surat yang tadi Pak Timo sampaikan juga, saya juga jadi kaget itu seperti itu. Ada hal-hal yang kita bisa bedakan antara anggota DPR dan sekretariat DPRD. Harus dipilah-pilah itu sehingga bagaimana cara penanganan surat masuk sebelum disampaikan oleh Ibu Bidan tadi itu. Kita harus paham itu dulu dengan baik. Kalaupun ada hal-hal, ya diselesaikan secara baik-baik lah. Diselesaikan secara baik-baik dalam tempo yang secepatnya. Supaya sebab hanya memang surat masuk ditujukan kepada Ketua DPRD. Yeah. Okay. Tapi itu nanti diserahkan ke Sekretariat DPRD. Ada disposisi dari Ketua untuk penanganan mungkin di bagian apakah, komisi apakah, bagaimana. Yeah. Nah, nanti surat-surat juga yang dibuat oleh Sekretariat DPRD, bukan Ketua DPRD. Ya, tentu yang tanda tangan adalah Ketua. Itu yang harus dipahami. Ini kalau kita bicara tentang administrasi kepemerintahan. Ini yang kadang-kadang kita salah kaprah. Ya, mohon maaf saya tidak bermaksud apa-apa. Karena saya datang dari latar belakang sebagai seorang mantan, seorang birokrat. Nah, jadi itu yang saya lihat kadang-kadang keduluan besar terjadi di situ. Ini hal-hal yang saya ingatkan. Jadi yang saya mau sampaikan pagi hari ini sebenarnya lebih kepada tadi virus. Virus itu.
0: Iya, oke, okay, baik. Ya, mudah-mudahan nanti kan.
4: Belakangan ini kan hujan terus.
0: Betul, itu lagi.
4: Nah, jadi hati-hati. Ya, tikus got itu, tikus rumah itu paling berbahaya sekali. Dia punya kencing itu.
0: Iya, betul.
4: Hati-hati. Ya.
0: Okay.
4: Gejala-gejala itu sudah muncul. Saya sudah dapat informasi.
0: Oke, okay, siap.
4: Dari orang dekat saya. Nah, terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Baik. Iya, apalagi ya, cuaca beberapa hari ini hujan memang biasanya akan mengundang karena lembab ya, tikus-tikus tanah yang ada deh. Saya juga paling geli, paling jijik kalau bicara masalah tikus. Rasanya pingin bagaimana caranya dengan memberantas begitu ya. Baik, silakan pendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703. Kami nantikan Anda masih di Halo RRI.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue dimana-mana kamu di suasana santai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya. Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
3: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, masih di Halo RRI. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi notes ya, catatan buat kami ya. Mudah-mudahan next pertemuan berikutnya ya, ataupun di Halo RRI ataupun di Sorong Menyapa bisa menjawab keresahan masyarakat, khususnya tadi lebih pada banyak yang terkait masalah Raja Ampat. Oke, setiap suku ataupun apa juga berhak ya untuk bisa bersuara ya, apalagi juga untuk urusan mungkin di pemerintahan ataupun di banyak hal ya, ingin mendapat kesempatan juga. Oke, baik, silakan ya, masih di Halo RRI 3242222 atau di 0812-3868-8703 pendengar. Dan ya, kalau bicara tadi virus Santa memang yang lagi viral diperbincangkan di mana-mana, memang salah satunya juga ini. Saya sih paling di rumah tuh sudah sebisa mungkin tidak ada sampah begitu ya. Karena itu kan paling salah satunya yang mengundang tikus begitu. Apalagi tikus-tikus yang di luar itu, biasanya tikus-tikus itu memang paling bikin ganas sekali. Tapi ya itulah, kita tetap harus waspada memang sekarang ini. Oke, halo, selamat pagi.
4: Iya, halo, selamat pagi Kakak.
3: Selamat pagi Bu Novi, silakan.
4: Iya, pagi Kakak. Terima kasih sayang.
3: Iya, betul, silakan.
4: Iya, pagi Kakak. Kakak, ini mungkin cuma saya komentar saja dengan virus yang ada ini. Kami secara awam ya, tidak tahu sejauh ini virus yang ada, bagaimana cara penularannya, seperti apa, dari inang ke manusia, dengan caranya seperti apa. Mungkin Kakak nanti butuh jelaskan sedikit ya buat kami, secara masyarakat awam, supaya kami bisa tahu.
3: Oke,
4: terus virus ini nih, apakah benar dari Indonesia atau dari luar negeri masuk ke Indonesia. Begitu. Okay. Kakak, terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Oke, ini juga menjadi catatan kita ya. Next, mudah-mudahan pertemuan berikutnya ya, dialog kita berikutnya bisa menjawab keresahan masyarakat ini. Karena memang belajar dari sejarah, belajar dari virus COVID-19 pada waktu itu, kita kecolongan. Kita berharap bahwa jangan sampai kecolongan ya. Jangan sampai ada KLB-nya di wilayah kita khususnya, sehingga ada pencegahan lah, tindak pencegahan bagaimana caranya ya. Oke, baik, silakan 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi.
5: Halo, pagi.
3: Pagi.
5: Ini dengan Ivan kah?
3: Bukan, dengan Tias, Pak.
5: Tias. Bukan, judulnya untuk kapal, pemerintahan kota atau kabupaten.
3: Ini apapun yang ada permasalahan di sekitar kita, ini tadi banyak yang ternyata menyoroti masalah
5: Raja Ampat.
3: Ya,
5: baik, contoh itu. Yo, kalau kita di kota Sorong, saya kan banyak kali saya bicara itu. Kalau di daerah bersama ini, lebih sepanjang jalan itu kan seperti kuno saja begitu. Jadi pemerintah kalau punya tempat itu, tolong diambil alihkan. Mengungsikan orang-orang itu dong kemana, terserah. Saya kan banyak kali saya bicara di belakang itu, aduh. Lihat di depan, tapi tengah-tengah dan belakang itu paling jauh sekali. Saya kan begini, Ibu. Saya ini besar di situ. Semua dulu tinggal di situ kan tidak seperti yang sekarang itu. Tidak tahu dari arah mana orang-orang itu datang, tinggal di situ, tidak tahu kebersihan. Foto saya di pasar bersama, maupun depan, belakang, tengah-tengah itu. Terus di belakang yang kita mau jalur ke kita, rumah-rumah di belakang kan itu sama dengan itu. Jadi minta saya itu kan pasar bersama itu kan punya pemerintah. Jadi tolong bagaimana atasi orang-orang itu. Oh, orang-orang okay. Itu tidak tahu dari arah mana datang sinyal situ, termasuk WC yang dulu orang buang air itu juga belum pasti untuk kamar mandi itu, bukan kamar mandi, tempat tidur.
3: Ya, baik.
5: Heran sampai terhabis juga. Orang juga masak, makan di situ, minum di sini. Tidak tahu tinggalnya di apa, rasa buang air besarnya ke mana, tidak tahu juga itu orang.
3: Oke, okay, baik.
5: Bahkan berulang kali saya bicara itu. Dari pemerintah provinsi dan kota ini tolong mengambil tindakan bagaimana caranya kasihnya orang. Orang-orang itu kan pemerintah petani itu.
3: Ya.
5: Bukan masyarakat punya.
3: Baik.
5: Ya, itu saja Ibu.
3: Baik. Makasih okay, lagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi.
5: Pagi.
3: Iya. Oke, okay, masalah terkait pasar bersama tidak jelas, banyak apa namanya? Iya, akhirnya merusak sebenarnya ya. Iya. Baik, kita coba terima satu lagi. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Halo Riri.
3: Ya,
6: Mbak Siska dengan Pak Frans ini.
3: Ya, silakan.
6: Ya, tadi saya setuju dengan saudara-saudara saya tadi bicara tentang masalah pasar bersama. Saya selalu melihat di situ, memang penduduk itu tidak tahu dari mana datang bikin rumah, bangunan rumah yang tidak layak, tapi mereka di situ bu, mulai buang kotoran segala macam turun di situ. Saya kira Kaliremo itu jangan dibuat seperti begitu. Kaliremo itu kan dalam kota seharusnya dibuat bagaimana supaya bersih, teratur. Nah ini yang di situ yang penduduk yang tidak benar datang duduk tinggal di situ bikin rumah takar rumah saja. Mohon si pemerintah harus bisa kembali itu hal pasar bersama itu.
3: Oke.
6: Okay. Nah pas untuk apa? Untuk tempat jualan atau tempat orang datang duduk saja di situ. Mohon supaya tindakan pemerintah perlu harus ditegaskan nih kepada masyarakat yang tinggal di situ. Itu saran saya, terima kasih.
3: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Frans. Ya, pasar bersama. Dari awal memang sudah banyak polemik ya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa terjawab juga next ya di lain waktu ya, terkait memang pasar bersama itu akhirnya nggak jelas begitu, nggak jelas sebenarnya diperuntukkan untuk mereka wadah itu dari pasar apa pasarmu ya, tapi pada kenyataannya juga akhirnya diberikan kepada yang lain, akhirnya juga sudah nggak jelas itu semuanya. Oke, okay, baik. Masih di Halo RRI, satu penelpon terakhir, silakan yang Anda ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
7: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
3: Pagi.
7: Ya. Saya ini memberitahukan dua hal. Yang pertama, halo.
3: Iya, halo. Silakan. Dengan Bapak siapa di mana?
7: Dengan Bapak Tom di Kampung Baru.
3: Oke.
7: Okay. Ini pendatang baru ya.
3: Iya.
7: Ya. Ada dua hal yang saya mau sampaikan di pagi hari ini tuh. Yang pertama, pungutan retribusi di samping rumah sakit Harlina itu yang tidak pakai karcis. Tolong kita disampaikan kepada Pak Wali Kota atau Kepala Dinas Pemungutan kah. Coba ditertibkan dan diberikan karcis apabila orang membayar.
3: Oke. Okay. Nah, samping rumah sakit yang
7: okay. Yang pertama yang selama ini terjadi itu pungutan sementara pergantian pemungut itu satu ambil berapa puluh ribu begitu pulang nanti ganti lagi berapa. Saya setiap kali lewat itu dan saya ini mantan orang di Stenda.
3: Okay.
7: Lalu yang kedua itu. Sumur yang di depan SMA Negeri 3 di sebelahnya itu
3: yeah.
7: Itu letak di jalan protokol, kasihan
3: yeah.
7: Tamu yang datang dari luar terlihat itu hal itu seperti apa, kumuh. Jangan hanya pemerintah provinsi atau pemerintah yang sekarang wali kota atau pemerintah wali kota sekarang hanya meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu pemimpin-pemimpin dahulu, tapi hal-hal kecil itu mereka harus lihat.
3: Okay.
7: Terlalu kumuh kalau orang mencuci di depan jalan protokol, baru orang mandi dengan badan telanjang. Buta matakah mereka melihat hal itu di depan jalan?
3: Oke.
7: Okay. Lalu, apakah ada perpanjangan tangan dari gubernur, wali kota, maupun kepada distrik dan kelurahan di situ, RT, RW, tidak bisa lihat. Kalau di lorong-lorong dia memang tidak apa-apa, tapi ini kan di jalan umum yang paling orang lain lihat kan kumuh dan tidak etis begitu.
3: Yeah.
7: Nah, Terima kasih, Bu.
3: Baik, siap, terima ya? Kasih. Ya, Pak Tom.
7: Bapak Tom. Bapak okay. Tom di Kampung Baru.
3: Baik, Pak ya. Tom. Terima kasih. Iya, ya, ya. Baik. Sudah dicatat juga, ya. Itu lagi. Selain itu juga airnya kan banyak sering meluber di situ, ada sudah dari dulu sekali itu. Itu juga salah satunya bikin rusak jalan, diperbaiki, rusak lagi ya. Oke. Silakan saya nantikan Anda. Halo. Halo.
7: Iya. Berdias kembali Pak Jerry. Saya hanya mau mengingatkan bahwa dalam waktu dekat sudah masuk tahun pendidikan.
3: Ya.
7: Nah, akan masuk ke pendidikan. Coba cari waktu kita bicara dengan ya, dinas pendidikan kabupaten apa provinsi ataupun kabupaten dan kota. Mm-hmm. Maksudnya begini, jangan sampai ada anak-anak yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah.
3: Yeah.
7: Saya ikuti data statistik angka partisipasi murni itu. SD itu luar biasa banyaknya, tapi ketika masuk di SMP, SMA, persentasenya itu mohon maaf jauh sekali. Saya tidak tahu persoalannya di mana. Kalau persoalan ekonomi, bisa. Kita bisa pahami. Ya, bisa kita pahami. Tapi kan kemudian ada kebijakan-kebijakan bantuan, inilah bantuan itu. Mana itu bantuan-bantuan itu, kenapa tidak diberikan untuk anak-anak sekolah. Ya, mohon maaf, kita harus evaluasi. Karena ini juga dampak dana kita banyak terkuras untuk. Jujur saja, MBG. Saya berharap sebagai seorang yang konsen dalam dunia pendidikan bersama Pak Timo, jangan sampai ya, jangan sampai ya anak tidak ada anak-anak yang tidak kemudian bersekolah. Kenapa? Ini sudah jadi isu besar di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa daerah yang jadi apa namanya potret pendidikan nasional sebagai kota pelajar, tetapi di sini banyak anak yang tidak sekolah. Ya silakan baca info Jogja pagi hari ini, itu ada. Miris sekali. Saya baca itu sangat miris sekali. Dan
3: padahal dibilang kota pelajar ya Pak ya?
7: Betul. Ini fakta, bukan kita bicara mengada. Ada datanya. Silakan cari di info Yogyakarta, ada. Dan itu jadi bahan perbincangan sampai dikomentari oleh DPR, DIY maupun kota dan kabupaten. Ya, supaya jadi perhatian. Karena ada sedikit informasi yang saya miliki dari data APS dan APM dari kota Sorong. Itu miris sekali itu. Angka partisipasi murni itu. Itu data statistik ya. Bukan saya punya data. Data yang dibuat untuk kita membaca itu, kita lihat persoalannya di mana.
3: Baik.
7: Mengapa anak tidak bisa sekolah? Banyak pertimbangan. Salah satu di antaranya adalah ekonomi. Dan jarak dari rumah ke sekolah. Itu ada beberapa catatan. Okay. Nah, saya berharap supaya coba mengundang itu kita lihat. Karena dalam beberapa waktu ke depan ini sudah ada penerimaan siswa baru. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Pak Jerry. Selamat pagi. Itu dia tadi sekitar seminggu lalu ya, mulai pengumuman sekolah, terus ya mungkin sempat dibajak. Saya kepas kebetulan bukan pas yang jadwal dinas. Sebenarnya hati saya juga bagaimana ya lihat anak-anak sekolah zaman sekarang. Ada pernah beberapa hari lalu sempat ada satu postingan seseorang di sosial media yang mengatakan jangan disamakan anak-anak zaman sekarang, Gen Z sekarang dengan dulu karena sudah berbeda bla bla bla bla bla pokoknya. Tapi mereka lulus-lulusan dikebut-kebutan berapa hari sampai tengah malam mencoret-coret. Oke lah, coret saya juga zaman dulu juga tahun 90-an juga lulus SMA pakai coret-coret, tapi gak sampai yang sampai tengah malam tuh. Hari ini tuh orang tuh pulang jadi lewat dari jam berapa saja sudah dapat marah. Ini yang menjadi pertanyaan saya kadang-kadang sebagai orang tua juga yang punya anak. Lah itu orang tuanya apa tidak marah, tidak melarang ya. Pulang sudah malam, sudah jam berapa ya itu mereka kebut-kebutan dengan masih dengan baju seragam yang tercoret-coret, kebut-kebutan apa dong bilang laki perempuan bikin konvoi-konvoi begitu. Padahal masa depan itu belum selesai, masih panjang ya, masih panjang begitu. Kalau yang dulu-dulu ketorang tuh begitu masih SMA kelas berapa saja, kelas 1 saja, kelas 2, ketorang sudah pikir ketorang mau kuliah apa nanti, ketorang mau nanti mau kerja apa, mau jadi apa, mau banyak yang dipikir. Tapi yang sekarang kan tidak begitu. Terus juga mirisnya ketika beberapa waktu lalu ada anak-anak SMA, anak-anak yang ngobrol-ngobrol, saya coba tanya terkait masalah hal-hal umum saja dalam sebuah sejarah Indonesia, itu orang tidak tahu begitu. Dorang bilang kan, saya bilang jas merah, jangan lupa sejarah. Tapi pada kenyataannya, kurikulumnya tuh tidak ada sama sekali. Paling apa sekarang PKN, tapi tidak seperti dulu yang betul-betul dulu ada zaman itu PSBB, pendidikan sejarah budaya bangsa, ada PMP, ya toh PMP, PM4 dan segala macam yang itu sudah tidak ada. Kan katanya sekarang lebih ke pendidikan moralnya dan apa namanya ya, tapi kenapa justru hal-hal itu tidak ada di kurikulum saat ini? Itu yang jadi pertanyaan saya secara pribadi juga berpikir, waduh, mau jadi apa masa depan anak-anak kita kalau di dunia pendidikannya saja seperti itu. Baik pendengar, oke, ini yang pasti sudah menjadi catatan ya kami semuanya, apa masukan-masukan Anda semuanya ya, mudah-mudahan bisa menjawab satu persatu ya di hari-hari ke depan. Dan terima kasih untuk perhatian Anda, partisipasinya. Tepat pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Jangan lewatkan juga, nanti mudah-mudahan tidak ada halangan. Di pukul 10 di Sorong Bisa kita akan bicara terkait narkoba.
8: Sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang, malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Mendengar kita segera bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan warta berita.
1: Untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya,